Sahabat budaya Loholon Dalo, seni ukir kayu dan anyaman noken menjadi bagian penting dari kekayaan budaya masyarakat Papua yang terus dilestarikan hingga kini. Ukiran asma dikenal memiliki makna filosofis yang menggambarkan hubungan manusia dengan alam, leluhur, dan kehidupan spiritual masyarakat setempat. Sementara itu, noken merupakan tas tradisional berbahan serat alami yang digunakan dalam berbagai aktivitas sehari-hari masyarakat Papua. Noken juga telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia pada tahun 2012. Selain bernilai budaya, seni ukir dan noken kini berkembang sebagai produk ekonomi kreatif yang membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Pelestarian kedua warisan ini dinilai penting untuk menjaga identitas budaya Papua bagi generasi mendatang. Bo Oditopo Huatiati Anjayayan, Bo Lo Oduolo.

Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, melo pindah poni mai ti
0: anjing.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah itu boli donggolo dudung gaya to yang betia. Patuti itu mau potalu lo dewa syukuru deo lio eyata tio eyata imato imato mei dunia betia walau polo utia lewa agama salawat yo salamu popotalu antoma ode nabi indo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Allahumma sholli ala sayidina Muhammad.
1: Anggele padama ode ongongala lio mongo sahabat li walau tunulata lo dudu ahi lingalio duan do timatima manga sare atilio. Syukuru itu dong kalau oto dua umur syukuru di yang dong kalau oto dua insyaallah itu amia tiada boi sehat tiada kuat tiada rezeki atau dua botia tunggu lo malah akhir ya waktu tipe amin ya
0: amin ya rabbal alamin.
1: Mengodlau mengotato bolo maapuli saya ini bicara dengan hidung sengau sangat tinggi enges
0: aja aja.
1: Karena ya kebanjiran hidung saya. Saya singgah kemari di BPBD masih tertutup. Saya kan banjir tuh pertolongan dari BPBD apa.
0: Atau juga pengaruh ini tiga hari kasana tiku nih mungkin lagi ada berbagi ilmu.
1: Iloli.
0: Nah, kalau bisa dimaknai kuni ya. Kira-kira menurut Liku nih tiga hari kasana tiku nih jadi seorang guru. Berat tidak pekerjaan seorang guru itu Nuni?
1: Berat aja. Ya tiba biasa lo utata luau lo mic, tata luau lo komputer, ulu-ulu ngatu tuau to dalam kaca. Tata lo tahu dah data apa. Entah itu. Wow, tata lo mengut lau aja. Pemak boleh lo lewat ya tijal dalam kacamata mo itu moe. oleh tiku nilai apa lo mah. Yo karena Elma itu lo pokoknya yang kata-kata begitu dong ketilah mak latih aja. Emak bila hentah latih lo tambah hembu abu. Nah itu mah hua lo melatih abu tiba sah dia di sini. Dalam mulai hembu lama toto. Bukan latih lo mah hembu abu itu. Ina lo pasal janti aja.
0: Alah, pilih lama sekali nuni. Wih,
1: dia buti olah buta letal kuliah umum ini.
0: Wanuto pro ampa kalau bebe bos satu jam.
1: Satu jam. Paling tinggi itu dua jam, uti empat jam.
0: Empat jam nuni kok.
1: Emak gagal. Bolo oleh yang pokoknya tu kuni atur. Alah.
0: Empat jam nonstop tidak ada istirahat nuni.
1: Istirahat bu isoma.
0: Oh bu isoma ya.
1: Iya. Itu bolehlah melabe itu.
0: Jauh.
1: Itu, dah bawa uti asal itu tuling oleh kopi wau nanti. Itah lo sindirangi. Kebetulan kan lo jelasi olo pantun toh.
0: Jauh.
1: Ada pantun bola ai bawaan Melayu. Independen malah. Kopi susu roti mentega jikalau ada dutua mai. Bukan dah sindir panitia politik. Ai lumbu tanah tiari. Orang wali kadisma, orang tak pulih poli itu orang wali bakat. Orang tak pulih poli itu orang. Kan itu. Selendang mayang putih kuning halus. Halus si putih kuning datang melayang-layang. Itu kan. Kopi susu, roti mentega. Jikalau ada dutua bayi. Bolma apa bukan pas sindir poli itu ijak tak buti mah wah wah teh buti kopi ngongo cangkir damang aja tak sambung hidup.
0: Langsung bakar panitia nun ya
1: langsung. Langsung semangat lo anjo memberikan
0: jo di lalu tapu MBG tino nih
1: bu MBG khusus. Jadi itu, jadi boleh maaf, boleh juta loh. Mulawat ya piloli. Dia lu tau udara. Pilot dari loh wayong aja. Pilot dari loh puting beliung. Untuk masih pulang kemari.
0: Ulang ti pada bo lo mutari ungguli.
1: Oh tibada
0: olang. Jo olang tibada bo. Hmm. Lomu tari wungguli atinun.
1: Kuatnya melo debita berita olang.
0: Nah, jo.
1: Ibe lemak bulu dam bulu amal olem tutua utia. Memang ini hidup dispensasi baru. Baru hingga malu 60 amulo. Waduh, waduh malu waduh. Kayak mau tiup lempar satu jam tim tahu apa jam kan kalau web jam. Ya, adilah Allah maafkan. Ya. Nah itu bisa lah itu sastra tradisional sastra lisan.
0: Jo. Jadi selama 3 hari itu noni masih per materi atau satu materi?
1: Per materi. Materi berikutnya kan ada kaitannya kain kamari itu begitu. Pokoknya dong kau pakai olah perpustakaan hati-hati aja.
0: Jo.
1: Perpustakaan provinsi wap kota.
0: Ah. Pada hati noni ini dia semua lantik jadi kadis. Sama lantik ini jadi loh, kadis kata, ini.
1: Ya ada ya, lo nuh poli kantor bahasa siap-siap kuni. Maaf apa lo tantu.
0: Jo.
1: Jo, apa lo maaf lo lo jiboti. Nah itu. Dah mau buat tahu silitan mau buat aja. Bola kaki aja.
0: Jo. Oh, ini jam 3 pagi no ni.
1: Itu lo.
0: Jo.
1: Gonggolo ada wati aja itu. Jo. Lo mai lo ngolo wati aja.
0: Iya ati no ni. Di sini yang standby itu dari teman-teman TMB, KMB, baru juga ini ada security no ni. Baru ini Tita Tayulan Tomelo ini ada bah video. Ini ada tak putar ini layar besar kan itu Piala Dunia tadi jam 3 nuni. Butuh tuluhu ini. Ini orang yang ada bah nonton ini. Jo bodilah nonton bareng nuni. Bo malali nonton bareng.
1: Mah bolali.
0: Butuh tuluhu.
1: Yo dah. Hati-hati untuk lamia temata ada buat ilohe ya. Tima, walau tahu hati asal dah kamu. Benar, bola kaki nak aku.
0: Jo.
1: Tapi nanti jam 10
0: Jam 9 WIB.
1: Jo.
0: Jo.
1: Berarti jam 10
0: tahun lah. Jam 10, Jo.
1: Jo. Nah, itu. I bola kaki buat tiju, boto RRI wa TPRI.
0: Jo.
1: Iwa ada tahu ya, walau. I mungkin bagat itu TPRI. Karena RRI wa TPRI, ilah kuliah, mai.
0: Jo.
1: Jo. Tapi itu. Jadi, tinggal mau dungu hebat itu tu radio poli lain, Jo. Jadi itu, saudara-saudara pendengar.
0: Jo, ada bola, komentator Lianu nih.
1: Bola berada di titik tengah. Dan kami lihat kedua kesebelasan. Dan wa ulamu sekali ayo. Atu tuloma.
0: Jo.
1: Jo. Itu reporter itu. Ya, wasit sudah menimbulkan ploitnya.
0: Ploitnya.
1: Pertanda permainan pada pagi hari ini sudah dimulai, sudah ditendang oleh Wolo. Masuk tidak. Ya, indah tinggal asik kalau tinggal seni mendengar radio itu lain pada yang nonton. Ya, indah seni dengar radio itu dan itu dia mengundang hayal. Orang kalau serius dengar radio, karena itu sesuai dengan itu komentar itu kan. Dia dan sudut mengundang hayal dia. Dia mengundang hayal. Mengundang hayal. Kesebelasan. Dia apalagi anu favorit latihan buti pemain buti tak terila latihan tanggul lima mai. Tinggal dungu-dungu itu tinggal uto olop be tete alo uto membayangkan dia membawa bola itu. Berarti memberikan pelajaran untuk mengasah daya pikir itu kan. Itu boleh asik kalau mau dengar radio jo. Boleh jadi lebih ya. Memang jadi lebih blog, tapi orang kalau menikmati radio mengundang daya hayal, daya pikir yang tajam. Walau popo biasa mah daya pikir itu, Indomedo, itu bukan tidak gampang tu. Itu memikirkan betiau, pete-pete tiadio betiau, pertama penguat ilmu masuk, belum masuk apa, dia betitian. Mau dapat ingat dulu aja.
0: Iya.
1: Nunggu pakai baterai. Baru tiba pun mau suruh. Oh, eh, Ode, mau tali pemain baterai wa atau batal ya? Mau beli baterai satu minggu satu kali apa? Bari pasar.
0: Iya.
1: Ya tutu lama itu sudah. Baterai walau apa? Baterai buat tete tayang-tayang. Kucing yang balom.
0: Ah, jo yang warna hitam ada.
1: Ya, yang epredi, yang epredi, baterai epredi. Kan kucing balom pak itu. Eh, potali main tete tayang-tayang, baterai tete gagambari tete tayang-tayang. Wah, utia. Epredi apa?
0: Yang tahan lama nih.
1: Jo. Potali main, sabangi wah utis polih wah, sabangi walau apa. Lipop boy wali. Life boy. Malah. Lipop boy. Botu wali liat belah. Ajo bapu. Tidak boleh melawan aja. Boleh lo mata. Eh peran itu apa? Ntar malah lo ya. Ntar pernah lo ya. Ntar. Telu-telu wali bapu apa. Jepa itu. Kesebiasa jangka dia cuma kamar lipok boy, huli lo mata aja. Di rumah apa tu ni deh? Bermain polen me, lah boy bapu. Entah apa dia boleh buma tanggung gua meyoti. Tahu jo, ya. Beti nonton bareng beti, oh beti banyak orang yang nonton bareng jo.
0: Jo.
1: Nah boh pertama beti lipok beti dah rasa tahu.
0: Iya noni.
1: Jo, meto. De ona tiata amiatia nonton bareng aja bola bola poli nonton bareng bolo de bo sepeper sadiki olo de oma biasa ma denge to butulu bu ola ubo teme si beito de bo saya tanya aja teme si beito to ke sebelasan wolo walio anggertina Ajo, mahu titi aja jauh ke jauh petalawa aja. Kan tengah malam, dorang bapak nas ada. Kalau mau temui si bed ke sebelah santon dia anggertina. Bolo anggertina. Oh, pantaon. Wah dia tadi bo ngasih, dia bo lo beto sifat. Walau jiwa keislaman saya itu, magagak uti, mata ayah mau dukung walau, walau kesebelasan itu, kesebelasan walau bang pengakali mbak dukung kesebelasan mau, tidak tahu kesebelasan yang munduk, ale kesebelasan itu, alio rupa mau dapat cumu hemolotopo, bawa anak bilang, oh hau. Ternyata dia memaksud itu Maroko. Nampaknya, kesebelasan itu mereka utang lah dulu teh molotopo. Oh, hau. Tapi saya sudah ada maksudnya. Oh, Maroko dia bermaksud ini. Oh, Maroko memang Maroko. Adi, oh, dia itu tertangguli. Ada permulaan. Enggak boleh macam-macam untuk mau buat iwan nonton bareng mana
0: ya apalagi kalau ada DP door prize itu nuni
1: buat titieling jo
0: anu nih mau baca dulu komentar nuni ya Londo Lipa Muhajir Sulaiman. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Good morning.
1: Kamu ini
0: Pak Kuni dan Anja ganteng. Kopi wau sanggala gagada aam.
1: Tuhanu. Dia pulang gula dia sih.
0: Jo. Londoli Ibu Yati Angio.
1: Jo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jo.
0: Salam Jumat berkah Anja Nuni.
1: Jo.
0: Timaa huwo o Argentina mahlowali Argentina Ati Nuni.
1: Jo. Jo, oh, mai Argentina itu
0: sudah.
1: Jo, mai umbu amewol saya.
0: Jo, mana mai Argentina? Pona oma mota to toli anja ibu ya tiwolo karantina teto.
1: Jo, nah itu poli uti poli ya. Teh papa unia allah butin teh debo wolo. Artinya dia mau mengerti tetangga-tetangga apalagi
0: iya,
1: yang sakit hati. Iya,
0: artinya
1: wah tinggal itu jat dulu mau langkah olok itu aja jat dulu mau nguati abe.
0: Iya nuni.
1: Tinggal jat. Eh waktu olok jat mau tanya apa-apa yo aja. Itu begitu. Wanu tobele. Boleh meter jat di belakang itu televisi. Tiga jam biasa dalam menguati abe itu serius.
0: Iya. Saking serunya permainan tu nih.
1: Nah, boleh olah tiap boleh tidak ada ayam istilahnya. Tidak ada kesebelasan yang saya favoritkan. Saya itu memfavoritkan para pemain. Kalau kesebelasan dia bermain, dia mau bermain saya nonton. Karena yang saya mau lihat di situ seni dia bermain bola itu utuh ilah latihan. Seni dalam bermain bola itu yang paling gagah mau dilihat. Itu motivan mau lo kekuatan lo tidak palalu begitu seninya begitu dia mau kore odi to mula dia main mau potayango odi to mula dia main wow pote olio tua itu yang begitu begitu. Jadi saya tidak ada kesebelasan. Bo ada favorit pemain. Wanu lo itu tiom mbak uni mati anjak berjam ngol.
0: Bo jadi, untung poli tahun ini noni ada disiarkan pagi. Jo ada yang jam 9, jam 10 kan. Gagak mau mbak uni akan kalau jam-jam begit. Kalau tapas juga dengan jam kerja.
1: Wow, tengah malam lo boleh malam mau dinas. Tak ada aja. Oh, abel lo ulai tu tu nak. Eh biar motong kadeng kopi kecuali kopi ini mau siram di mata.
0: Berarti kalau minum tidak mampan tu nih.
1: Tidak mampan.
0: Mau siram di mata.
1: Itu lo depohin mamu tu kopi dia belum mampan. Nah, poli uti poli itu bola kaki selamanya begitu. Yang bikin ribut itu karena di situ sudah ada taruhan.
0: Nah, benar itu nun.
1: Nah itu poli itu berarti bola kaki bukan judi. Taruhannya itu yang judi. Sama kalau bisikedo aja. Kalau bisikedo topu walita. Bisikedo itu bukan topu itu tulang lo buku-buku lo sapi. Wali biskede itu top walita. Bukan top itu, memang itu mainan. Bo karena sudah ada taruhannya, ada bunyi uang di situ. Itu utopu, bukan alat. Sama dengan bola kaki kan? Bola kaki boti ema mahepo baterai apa bola kaki boti judi? Bukan. Oh ditolo domino wali olo judi tiulah tipo. Indomie di uti asa otak bo makan atau doya. Itu metode ya iudoi dia itu ujudi bukan barangnya.
0: Iya.
1: Itu memang ini lah macam buah lo mentana ulat tipe aku itu mak dia lo pun mak buti ni mak boleh cap buah ngamil lah. Di mak buti mak tahu dua lo doi bola kaki. Tahu ujudi teh ye. Hu dua lo doi betul atau itu mau bau ni. Pemakuan, ia mau bau ni bola kaki paling ngolau timo tama, karena mata puti, ia tangkan yang mulanggula topu. Nah itu, iu timo tama pasal ia mau bau, hi, pasal aku tonton he tanggulam topu. Jo, abol maaf abol, olok tijud, itu, donggo satu bulan mulau ti anje.
0: Iya noni.
1: Satu bulan mulau puti, pokoknya semua orang hipoh wabel ti anje.
0: Ajo. Buat tahun berapa itu Nuni ti anja inga waktu itu bertepatan juga dengan bulan puasa Nuni. Ajo.
1: Mamu hima suhu.
0: Ajo.
1: Riki ulo talo lipat talo suhu aja. Karena DP ayam yang bermain. Oh, jalan suhu ti anja. Dia tahan anja.
0: Ajo.
1: Dia tahan. Mahibalat atau tihibu ti amiat ya. Mak itu mulai mata tangguli jadi buat dia tali. Oh, mak do, membuka tali, membuka tali. Mak awak buat dia uti, bukan nak belakang ke jalan suruh tidur tolimu uti. Pema, oi, mentah pahali ngol dek bela, uti mampu tu dulu, uti ompong ngomong, uti bisa aja. Karena jajongnya itu, ah tidak mama lupue, lupue.
0: Ya, tidak makan, batahan mengantuk.
1: Oh, nah. Ya, bome uti, musuh utama uti.
0: Ya.
1: Nah, uti. Itu yang nonton bareng itu yang karena di situ pasti sudah ada taruhan. Itu ya numpak taruhan kan mah bapak tua.
0: Iya,
1: belum ada air pemanasan toh di situ. Ya, wanu air menghangatkan bok kopi.
0: Kopi,
1: jeng. Wanu air pemanasan itu Argentina itu. Maaf bolong ti, nunggu ilut nunggal implin cinta betian. Jo, di rumah lima humo lo ASEAN ya. Ma di duduk jago. Ma di duduk jago.
0: Jo, olang-olang kan di didaan nuni.
1: Jo, tak itu. Ya tapi tu di didaan ya. Malu keluar me, ada hujan. Iya lah, di mana tiba kau ni?
0: Baru dia sambung lagi malam. Wah. Jadi kesempatan orang-orang mau tidur ati.
1: Ada itu lo botiju ati tai lumbala lo taluheda boti-boti ma. Ya pasti itu koala-koala beto, dutulak itu di pe ilo piahia to. Ya an bolo mau banjir kamari lah langsung mengungsi ju. Karena itu kan harus dia gali, apalagi itu tanggul itu kalau jebol kan. Nah itu wau belum sempat dikerja, wau dalam keadaan darurat itu belum boleh bekerjaannya. Darurat itu satu bulan. Itu darurat itu. Itu pernyataan darurat satu bulan. Jadi dupa balik koreng mongol dia apa itu. Balik kalah jadi yo. Nanti sudah selesai waktu darurat. Nah, dan itu mah pikiran itu kan nunggu poli Walau istilah lo PU boti konstruksi wan walau dan lain-lain sebagainya itu wadi.
0: Itu
1: hati-hati lo mak poli je bawa asananya lo mak undi bola kaki wa boti mata lo mak boti utamanya di tempat tak ngope he odunggal lo talu he daa. Itu kayak di biau olo itu kan. Dia gorut kan tanggul
0: jebol nu ni
1: ya betima to kota timur orang kan sebelum itu kan tangki tilu mopolo itu dengan berbagai macam boti botol dan gelas
0: seperti sampah
1: ya itu betul dan ada boti ilo ali boti atau pulau Bali juga gak aja jalan runtuh sepanjang 50 meter. Ya di Pulau Bali, Pulau Bala.
0: Pulau Bala nu ni, Jong.
1: Di pemilik kalajali ono.
0: Ini nih.
1: Kan harus itu koala itu harus dibelokkan dulu toh.
0: Jong.
1: Itu karena koala itu menabrak jalan. Makanya dia galet terus buti. Itu harus dia belokkan dulu itu.
0: Jong.
1: Patapu tu le bronjo.
0: Bronjong. Bronjong, Jong.
1: Ya. Itu. Itu pokoknya kehati-hatian buat tiju. Wanolo umailohu ikhaki di rumah tuat itu betul sapi wolo itu pasti dia akan runtuh itu. Tiba lo, iwolo aku masih sibuk tadi. Tiba tubuh aja.
0: Ili purno nih. WFH.
1: Jangan. Belum maaf bolo orang ngah beti. Kami orang ngah beti aja. Orang latih alamat tiro lama latih
0: ya. Iya noni, jo. Rame.
1: Jo, bermain polo lo hello. Mau lo taman lo eh main tahu tahun mata hubeh tak tahu tahun dia. Terpaksa saya foto kamar ibu tipe peserta. Tima dong kau mengajari. Ma lo pensiun ma malah guru.
0: Lu buat komentar londoli Basimus.
1: Jo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pak Kuni Anja.
1: Jo.
0: Berjumpa kembali di hari Jumat berkah.
1: Amin.
0: Pak Kuni Anja, nanti sekarang siaran Piala Dunia so ada di radio. Kalau dulu tidak ada.
1: Jo.
0: Baru DP Seni lain kalau mau badengar di radio. karena itu imajinasi deng otak itu seolah-olah ikut bekerja juga ya, sambil menebak-nebak. Beda kalau ada ban nonton TV yang gitu, ada bos sakit hati deng emosi. So, itu yang bikin bataria basimus ya.
1: Boleh lebih bos sakit hati nih.
0: Terkadang penonton lebih pintar dari pemain.
1: Apalagi yang tamu itu kasari. Dia bolo tamu ayo abang. Ya itu tiba-tiba bilang, sagala jo. Nah itu saya juga senang itu dengar di radio. Itu daya pikir, daya hayal, itu imajinasi itu kan. Itu tinggal tete-tete, oh begini. Itu odi tinggal nunggu hega gak Allah bukti ya tinggal bolak wali ngelima jadi odi Allah RRI film aja itu tinggal rasa-rasa Allah di atas mengoli-poli deh hulo hema hulo bukti tata luar radio tio bisa-bisa lah uto ute tete oh berarti pote-pote di Bali ti oh ilokol di odi itu kan jadi tete po biasa mau uto ati tete jangan kasih buku itu dulu mah kalau buku terus ini apalagi kalau seumuran-umuran ini model saya ini jangan kasih buku ini pikiran buka kasanya mau baca apa itu kan begitu juga kan. Itu andung-andung he radio itu kalau berjalan berfungsikan itu akal itu otak itu. Andila terjadi pembekuan Pak penyakit dah datang umani. Orang itu tidak sanari. Itu di oleh pengol tinggal utali mongol tinggal utawa atau tinggal utali mongol datang mongol. Itu. Nelia ke sana kalau pensiunan kalau sudah tidak ada aktivitas mana datang tomorrow Pak. Karena apa? Pola pikirnya sudah tidak bergerak lagi. Yang tadinya memang gerak terus, baru dia diamkan begitu, banyak penyakit yang akan timbul. Utamanya stres yang duluan. Jadi kalau sudah stres, belum batungku innalillahi ma. Atau tu lama, belum ti. Mati mati adi maaf disilitas ya. Gara-gara di Pak Mustan Polit.
0: Di Basimus juga ini saat ini barangkali lagi ada beraktivitas juga Nuni.
1: Nah itu selamat beraktivitas nala
0: Eh
1: anjay jam mutari lagu.
0: Memutari pola lagu itu Nuni ya.

0: Lanjut.
1: Lanjut nuni.
0: Jojo. Nah itu. Dan lo poti amal abis itu ibu lo mutar ya meli anjal lagu baik. Jadi lo sedikit bergoyang nanti ya.
1: Jo.
0: Kan mengundang kaki untuk bergerak abis itu musik kilio kan.
1: Jo, pore-pore.
0: Pore-pore, jo. Nah itu, pore-pore Allah buti yang diangkat Allah itu tuh. Tuh silita abis itu aja. Buti rongge-rongge ala buti.
1: Jo.
0: Jo, buti bunga. Bunga itu kan penyemangat kerja. Andalo lati masa teo ti ya dia lebih itu uit. Yo,
1: itu bunga DP nama nu ni.
0: Ya, itu. Mula tarian mau montoh huti ya. Itu kan, pertama kali bunga, mau penguat ada bunga itu. Jo, ya itu mana di dua tahun tahu itu aja. Ya, itu abal maaf pola pola itu bukan nama lo dunga itu pore pore itu jo. Indah itu. Tapi ada juga itu pengaruh bawaan Melayu. Beti gambosi beto. Itu termasuk pore-pore baru selendang mai batawol polo selendang mai yang patawol polo tua betin. Putiku ning halus oh saya selupa. Ya. Beti lanjut. Oh iya. Oh dah. Lagi pak donggo, boleh maaf boleh beti banjir beti, jo donggo mau kasih tahu di BPBD juga banjir ruling olati, abu tiba tiba ni aja, BPBD beti, jo menangani kebanjiran ruling olati, aja. Oh olahraga.
1: Olahraga nu nih jo. Pekan olahraga provinsi itu.
0: Jo. Oh betul dia buti jatan paling mulu pokoknya mende lo penas penda uti ya.
1: Jo. Tapi kalau yang Ti Anja dengar tadi dari pernyataan ketua lo ini itu di alah so lupa itu nama
0: Jo i.
1: Katanya mungkin akan digantikan dengan acara yang lain karena berhubung adanya efisiensi anggaran nuni. Makanya ada beberapa daerah juga yang tidak menyelenggarakan.
0: Jo karena enggak deh.
1: Jo.
0: Nah itu i dibatalkan empat hati presiden empat hati menamit presiden ti sakucurkan tanah untuk Gorontalo duduk aimae
1: jo tiku ni menghadiri boy toto pembukaan Lopenas
0: musim mana
1: ini
0: jo
1: karena hari ini katanya juga dari teman-teman siaran baru juga dari pemberitaan akan menghadap ke Sekda Nuni, Sekda Kabupaten Gorontalo,
0: Pak Sugondo.
1: Nantinya akan meminta mungkin akan bangun stand di sana Nuni. Ada mau buka kayak studio mini di sana. Atas perintah dari Pak Kepsta.
0: Gagak
1: in.
0: Mau ila umblono meti aja jalma. Upa pada dia aja. Apalagi timo lau bi pendong ko bahu. Itu auto studio itu.
1: Iya.
0: Si baru. Kan kejutan to itu to.
1: Njo.
0: Waduh hipot si riat de mo auto timo ni.
1: Njo.
0: Njo, wa model auto kan lain.
1: Eh.
0: DP auto mahal lagi.
1: Njo.
0: Mercedes lagi DP auto.
1: Eh.
0: Njo. Itu. Waktu tu dulu mama bawa dia lo obu au, pernah dia bawa AC betul wit. Baru dia masih pakai pita reel. Ada juga beringan hitam kan unik tau tiye. Tinggal lo kaset biasa yang kacili, yang menggunakan pita kaset, poli pita reel. Buti tambah tu lo buti mak dia lo lalang lo pengail lalang buti ye, dia bayi tuju. Betul mah di Dubai itu alat itu, jo. Gila dari sebuah komputer pun masa tiat tu.
1: Jo.
0: Kalau jalur komputer masa tiat, maka kena anak eh. Enggak alam niat tiat, mungkin enggak kau apa aja.
1: Jo.
0: Ya, pokoknya kalau ada kegiatan dulu itu anja pasti ada stand di situ, siaran di lokasi. Itu pasti. Wow sama. saya nanti tutup siaran jam 12 malam. Sama. Tidak ada cepat tutup, tetap jam 12 malam tutup.
1: Ah.
0: Ya. Ini, bomen bide kalau botol ni botol tahu.
1: Ya.
0: Ya. Ngoy-ngoy entah punya ada kota aja. Ya. Indah-indah. Ah, untuk itu lah niatnya mana to penghijauan nasional itu. Dah betul dimutu ada itu di tempat itu pelaksanaan pramuka itu.
1: Ja,
0: di sana ja. Kan?
1: Iya.
0: Dah itu bongo hula walim boto.
1: Iya.
0: Itu. I mata bila tetap mana Allah. Ada studio Allah, studio mini di sana aja. Sampai tengah malam. Hanya dia bawa duk-duk-duk apa.
1: Karena masih gelap lalu Nuni.
0: Ya, enggak mau di Allah.
1: Tahun berapa itu Nuni kalau ti masih di Nuni ingat?
0: 9 berapa itu?
1: Lama sekali Nuni.
0: Awal-awal 90-an.
1: Ah.
0: 91 kalau tidak salah. Untuk itu. Untuk itu. Tinggal ya pokoknya di mana ada pameran pasti ada studio di situ. Studio mini. Disiarkan langsung begitu. Ita umur abah me aja milih betul. Walau nampak kalau bebel cati ti. Ya, apalagi mata tak dengar auto studio bodi. Dia bodi tieli. Dia unik unik. Ya, pertama ma wanu ma acara di luar betul. Ma walau pakar be.
1: Sudah.
0: Malah be mau abah me tahu itu. Mau abu ame betul. Ikarena dia kedengaran di radio rame. Dadadadadad tu mesti ai poli di lokasi betul tu.
1: Aye.
0: Apalagi mah pengalaman pagar beti tiap malam ada. Poli tu itu. Aja. Soalnya pagar beti itu kan abu nawa semua tu. Aja. Ya.
1: Seandainya ada regenerasi nuni.
0: Jo. Nah itu ya pasti di tiap zaman itu berubah. Itu loh. Tapi jangan meninggalkan di mana kita berpijak nana Itu. Berarti ya alhamdulillah ju. Yang saya tahu perpustakaan dulu itu aja buat tempat baca. Itu. Baru data lamu oh. Baru kuliah opiahu oh, mesti dulu. Itu. Oh, tak datang lamu oh, tondong kok udu. Nah. Tapi sekarang lihat saja itu perpustakaan sekarang. Polo buku, baru ada pelatihan. Itu. Mengangkat itu yang di mesti tolong himatau tianya. Bido mengangkat semua tradisional lisan, bido tradisi lisan diangkat semua dan akan dibukukan.
1: Iya. Bkk itu nuni.
0: Nah, tidak akan dibukukan. Entah bido supaya mau lo buku to, boleh dia akan tenggelam mati ya buku kuliah elo, bido. Dan itu akan dicetak oleh perpustakaan pusat, bido bukunya bido. Bertahan itu toh. Itu boleh mak polo loti. Itu bos sekedar info. Jo, boleh mak polo betia engesa betia jo. Jo, dah itu. Engkau lu aku tu aja. Bok itu.
1: Jo, tunggu waluan.
0: Dah itu. Betia bola kaki. Debo betia jo mesti debo lawal tihedu. Apalagi wanulo tihedu betul atita mengongoto, ya debo mo elawa, pakai tenggang rasa lah, bila betul debo haragai maati, wanulo haraga to tahu haraga lo batanga, bila betul wau dia mau ya mau buluh tak lo betul, karena ma Argentina. Wau ma babatarua itu mau bulu tak oleh itu
1: jo. Wau kalau sombak kalai itu.
0: Oh jo. Itu. Waktu tahun sisi. Ya bau itu. Lohu dua lo wahu. Tidak ada yang paham aja.
1: Apa itu? Ya,
0: oh, jadi luar upali tatib ambil salah utiam. Gimana? Sudah. Loh dua lawah itu bakal lain aja.
1: Itu baru dapat dengar.
0: Iya. Loh dua unti atutuloh loh dua lawah. Wahu ini bahu sepanjang tangan itu kan.
1: Jom.
0: Itu baca ujung boti udu dua lawah uti. Inti. Dia hua mula Facebook baik. Jom. Itu baca dua lawah uti. Itu baca. Baca.
1: Jom.
0: Itu baca. Dan itu baca. Memang begitu melati ngelih loh dua lawah. Itu nggak buat aja tinggal oh Tuhan. Dengan tidak dapat
1: tidak tangkap tahu.
0: Nanti seribut saya balik kamari ulang. Iku ni loloh dua tinggal aku. Bila lek mei oling oling enti bah pengalaman timan bodi mana kau ni peotak. Tiba aku ni tidak mau bilang orang bakal naik. Betul loloh dua loloh bahwa lo. Oh iya. Oh iya. Ayo. Dah itu, an bola dah datang. Oh, hentik walau dua lolo wahu, lolo dua itu aja.
1: Ya. Karena baru dapat mengerti ali ati nuni, jadi orang tidak mengerti juga.
0: Ya. Wahu ini dari pergelangan itu sepanjang tangan itu.
1: Jauh.
0: Beda. Lolo dua lolo wahu. Ali mak, oh do mak, mak dulu mak, mak, mak payah buti wahu lali. Ya itu. Ya, boleh maaf boleh boleh tidur. Mai dulu kementar aja.
1: Madi dulu.
0: Oh, mai dia dulu boleh.
1: Lagi ada tidur stanu ni abis menonton Piala Dunia.
0: Itu loh.
1: Masih ada ini jam 10 noni.
0: Jo, jam 10
1: buat jam 10. Jo.
0: Itu loh. Dah itu jam 10 buat tidur. Tinggal. Waktu pun boleh dengar itu radio poli aja. Boleh dengar itu radio poli hati. Karena itu saya kasih bergerak terus pikiran itu. Jangan dia beku. Jangan itu kalau orang beku orang tak berisi gampang saja diajak oleh setan pak itu karena apa pola pikirnya itu kosong gampang saja dirujuki setan walau maaf walau makanya bikin bergerak wanu bapak itu bela mending mengulai emosi buat tanaman apa segala jangan diam apalagi buat tanaman boleh maafkan orang-orang yang sudah pensiun. Nah, itu untung umur saya ini baru 12 tahun, 17 tahun. Ayoh.
1: Ini nih malah dengan gupoli waktu tu nuni am.
0: Nah, memang dalam to betima to betima aja waktu tu aku ini. Kira-kira tiba aku ni pe umur seberapa? Langsung saya bilang maksud. Nah, awal mak boleh cuma melo puli to bayu aku tuju. Dah wong ngamila betia, uti bola kaki ju itu mana hau aman ni beti penas po awalion jadi mengotak mula. Wah beti di donggo dah musim isi lemak mulu mulu di lama palango. Dental mengot lama ngau tato tu rumah aku tu umai mau tu mak aku tu lo umai mau bubulo hati hati baku ni.
1: Hati hati anjayan.
0: Inte boh di topo ami hati ami itu po.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya Lolondalo mongo dula amongo tato mongo tilo mongo tiamo, tradisi potong babi menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Papua, khususnya di wilayah pegunungan seperti masyarakat Dani. Tradisi ini biasanya digelar dalam berbagai acara adat seperti pernikahan, kelahiran, penyambutan tamu kehormatan hingga penyelesaian konflik. Bagi masyarakat Papua, babi tidak hanya bernilai ekonomi, tapi juga menjadi

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: risikonya dulu kalau pelompat tidak benar-benar atau tidak sungguh-sungguh melompat bisa cedera dia.
1: Ya itu juga sih kak, soalnya kita para pelompat itu makin hari ke hari makin sedikit kak. Nah, kita dari dulu 12 orang, 14 orang, sekarang tinggal 2 orang kak.
2: Hanya saja lompat batu ini mungkin lebih umum dan sangat dikenal ya, dan menjadi aset warisan budaya kita di sini. Sudah sampai dikenal oleh dunia juga, dan tentu ya kita tetap akan lestarikan. Nama saya Ariston Manang, Ketua Harian Lembaga Adat Desa Bawang Matalua, dan kebetulan juga mantan Kepala Desa Bawang Matalua. Jadi secara pasti sih kita tidak terlalu apa ya, tahu dari mana asal usulnya itu. Tapi yang jelas dulu bahwa budaya lompat batu ini sangat-sangat kita kenal atau ditampilkan di daerah Nia Selatan ya, dan khususnya di Menamele sini. Jadi seingat kami bahwa lompat batu yang ada di Bawang Matalua ini kurang lebih 120 tahun yang lalu itu didirikan oleh leluhur kita Tuhobadana. Dan tentu lompat batu ini sebetulnya ya mistik sih tidak, tapi artinya itu salah satu unsur pelatihan bagi prajurit masa lampau dulu, karena di Desa Bawang Matalua ini kan salah satu kerajaan kecil ya, dan tentu juga bahwa desa ini dulu tentu ada beberapa pengawalan atau juga prajurit desa ini juga. Dan tentu untuk memasuki jenjang daripada prajurit perlu pelatihan-pelatihan. Dan salah satu unsur pelatihan itu yaitu lompat batu itu. Di samping yang lainnya, di sini juga ada tari perang, di sini juga ada menyelam, bahkan juga latihan menembak juga ada, ya. Terus latihan berburu. Jadi semuanya itu ya bagian-bagian daripada pelatihan. Hanya saja lompat batu ini mungkin lebih umum dan sangat dikenal ya, dan menjadi aset warisan budaya kita di sini. Sudah sampai dikenal oleh dunia juga, dan tentu ya kita tetap akan lestarikan.
0: Mana dulu Desa Bawang Matalua ini adalah sebagai desa budaya, di mana budayanya adalah sebagai tradisi peperangan. Ya, ada istilah peperangan antar desa ke desa. Maka untuk mempertahankan kemerdekaan setiap desa ini adalah dilatihlah pemuda yang kuat visinya, yang disebut nanti melompat. Ya, dilatih mereka sejauh mana kemampuan mereka nanti mampu melewati pagar-pagar yang telah dipagari oleh desa-desa tetangga. Nah, siapa yang mampu melewati lompat batu ini, itulah yang dibawa untuk medan perang. Itulah salah satu dasarnya lompat batu ini berdiri sampai saat ini, atau sebagai generasi pada saat ini untuk tetap ada namanya lompat batu.
3: Meta berdama hoina meta berda, tanpa balo ama ada bulu geho lau babel.

0: Nama saya Sylvester Putra Fau, saya asal Desa Bahumatalu, saya salah satu pelompat dari Desa Bahumatalu ini.
1: Saya sih lompat batunya kurang ingat sih umurnya kayak, tapi saya mulainya loncat batu itu dari kelas SMP. Kalau pertamanya itu sih belajar aja sih, ya kebetulan kita anak-anak sini kan, kebanyakan permainan waktu kecil dulu kan sering loncat kan. Jadi agak tertarik kan, dan keduanya waktu itu ada namanya latihan-latihan lompat batu khusus anak-anak waktu itu kan, dia dari bambu dulu kak. Jadi kadang tingginya kan 1 meter, jadi kita mulai dari 1 meter, baru kalau udah lewat kita tes ke 1 meter 20, jadi sampai 3 lantai ya, sampai 2 meter kak. Jadi kalau langsung di lompat batu ini, saya tertariknya ya uji-uji nyali kak. Soalnya kan banyak kawan-kawan dulu kan yang sering latihan kan, jadi ibaratkan dari dulu kan lompat batu ini memang dikhususkan untuk laki-laki. Jadi untuk membuktikan bahwa dia memang udah siap kan. Jadi tertarik-tertarik ikut latihan lah waktu itu sama abang-abang yang dulu udah pernah loncat lah. Kalau gagalnya saya udah 2 kali gagal kak. Saya pernah terjun dari atas itu ke bawah tuh kak. Sampai tangan saya terkilir waktu itu, saya kira waktu itu udah patah kak. 2 kali waktu itu kak, soalnya waktu itu ya kesalahan pas mau loncat kak. Jadi waktu saya loncat dari sana saya lari, saya nginjak tumpuannya, kaki sebelah kanan saya tertinggal di atas lompat batunya kak. Jadi nyangkut, jadi terjun ke bawah kak. Kita baseu,
0: sebenarnya kalau saya sendiri sih pas saya kecelakaan itu sempat dalam hati saya mau berhenti juga sih kak. Tapi ya selain keinginan saya untuk melestarikan budaya saya di sini, ya itu juga sih kak. Soalnya kita para pelompat itu makin hari ke hari makin sedikit kak. Nah, kita dari dulu 12 orang, 14 orang, sekarang tinggal 2 orang kak. Ya satu, soalnya kita para pelompat sini, kebanyakan sekarang orang tuh melarang kak. Soalnya satu dulu kayak, kita loncat batu itu nggak ada jaminan kak. Contoh kita cedera, yang nanggung kita sendiri kak. Nah, kita nggak ada jaminan dari pemerintah, kita ya hanya modal sendiri kak. Itulah sama kawan saya kemarin, ya untung ada bumdes kak waktu itu, ibarat dijenguk 1 kali aja itu aja kak. Cuma sekali itu aja. Jadi kalau untuk terapi untuk apa untuk umur dia nanggung sendiri sama keluarganya. Jadi makanya sekarang kita di sini banyak bertanya aja juga, kok kalian nggak ngelatih adik-adik kalian dari bawah, kok gini-gini enggak? Ya jawaban kami sama mereka, kebanyakan adik-adik kami dari sekarang dari bawah nggak mau loncat lagi, soalnya orang tua ngelarang. Selain soalnya resikonya besar lompat batu ini ya, itu tadi kak, jaminan para perempat sini nggak ada kak. Makanya kawan-kawan kami bilang kan, contohlah kalian ini 2 orang ini merantau atau udah berhenti, jadi kayak mana lompat batu ini? Ya saya bilang ya jangan tanya sama saya, soalnya kan generasi dari bawah sekarang nggak ada kak.

kita juga terbatas dalam bentuk dukungan, karena untuk jaminan keselamatan itu mungkin dia kan lebih kepada ketenangan kerjaan. Kalau kita berbicara tentang itu, sementara kita kan lingkup kita ini, walaupun memang kita membawahi seniman-seniman, tapi lingkup kita dalam beberapa program-program kerja itu hanya menyangkut tentang seni budaya, tentang promosinya bagaimana. Jadi kalau menyangkut kepada jaminan keselamatan, tentu sudah lain lagi jalurnya begitu. Itu yang mungkin saya bisa tanggapi. Tapi nanti keluhan ini pun akan kami sampaikan kepada pimpinan kami. Nanti mungkin pimpinan kami akan bisa lebih berkomunikasi mungkin dengan orang-orang yang tepat untuk hal tersebut. Bahwa salah satunya dukungan kita untuk Hombo Batu ini, setiap tahun itu ada kegiatan namanya untuk usulan warisan budaya tak benda. Jadi Hombo Batu ini sudah kita usulkan menjadi salah satu warisan budaya tak benda Indonesia atau Sumatera Utara, khususnya Nias Selatan. Jadi itu salah satu bentuk dukungan kita supaya Hombo Batu ini tidak menjadi punah, tidak menjadi sesuatu juga budaya yang akan, mohon maaf ya, bisa gampang dicaplok sama daerah lain. Karena saat ini kan ada banyak mungkin beberapa pengalaman-pengalaman tertentu bahwa memang kita mungkin punya akar yang sama, tapi kita bisa melihat originalitasnya itu di mana. Jadi kan tentang Hombo Batu, tentu saja kita bisa melihat fakta-faktanya itu memang hanya ada di Nias Selatan. Jadi bukan berarti orang lain tidak boleh melakukan lompat batu, silahkan. Tetapi tentu saja harus kita memberikan satu semacam paten lah. Paten bahwa memang asal Hombo Batu itu, lompat batu itu memang asal muasal tradisinya itu dari Nias Selatan.

0: Jadi ya permulaan kita sih biar lompat batu ini nggak termakan zaman ya, maunya kan ada perhatian dari pemerintah lah. Kayak mana lah entah kita para pelompat sini dijadikan sebagai ya kalau ada event entah apa kompetisi itu kan kita boleh diambil darinya sini. Soalnya kemarin kita sempat dijanjikan juga sih kak, katanya mau dijadikan atlet lompat tinggi waktu itu. Nah, kita sempat dilatih sini, sempat dijanjikan gini, tetap hasilnya nggak ada kan nihil kak.
1: Ya sebagai harapan kita semua untuk pelompat ini, khusus Desa Bamatalu untuk selalu estafet, tidak punah, dan selalu ada dukungan dari berbagai pihak, lebih-lebih dari pihak pemerintah, dinas pariwisata, dan kepada penasihat-penasihat Sulusila di Desa Bamatalu ini, agar pelompat ini tidak punah sampai seterusnya, tetap ada pelompatnya.
2: Pengembangan selanjutnya ya kami harapkan daripada masyarakat di sini harus ada kesadaran itu pertama dulu melestarikan apa yang ada ini, lalu pelayanan kita bagaimana ya terhadap tamu-tamu yang datang ke sini, dan artinya sasaran kita sekarang bagaimana melestarikan, mengembangkan, menggali, karena budaya-budayanya banyak sekali, bahkan sudah ada yang pun dan perlu kita kembangkan terus itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, yaitu seluruh masyarakat kita harus

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya lohulun dalo mungo dulo amungo tato mungo tilo mungo tiamo. Aduh olo Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Saat ini sudah jam 9 lebih 38 menit waktu Indonesia Tengah. Torang ada di segmen Depuhu, deretan resep kuliner khas Nusantara. Sahabat budaya, Anda masih punya sisa stok daging ya, entah itu daging sapi ataupun daging kambing. Nah, ini Ti Anja punya info resep ya, tapi ini bahan dasarnya daging kambing ya. Makanan khas dari daerah Solo, DP nama Sate Buntel Kambing. Bahan-bahan yang diperlukan itu ada 1,8 kg daging kambing yang sudah dicincang kasar ya. Kemudian bahan-bahan yang dihaluskan itu ada 22 siung bawang merah, 8 siung bawang putih, 10 cm lengkuas, 10 cm jahe, kemudian 3 batang serai, 1 sendok teh merica, 3 sendok teh ketumbar. Sementara untuk bahan campuran adonannya itu ada 3 sendok makan air asam jawa, 3 sendok makan air jeruk nipis, 180 ml santan ya, bisa beli yang kemasan juga, 8 sendok makan tepung roti, 2 butir telur ayam, 3 sendok makan gula merah, 8 sendok makan kecap manis, 2 sendok teh garam, 3 sendok teh kaldu bubuk, kemudian setengah kilogram lemak jala kambing. Dan untuk bahan pelengkapnya itu secukupnya kol, kemudian juga secukupnya tomat yang sudah dipotong. DP cara mau babeking sahabat budaya, torang mau proses dulu itu bahan-bahan yang sudah dihaluskan tadi, kemudian tumis dan secukupnya dengan secukupnya minyak hingga harum dan tidak langu baunya ya. Campur tepung roti dengan santan, air asam dan juga air jeruk nipis hingga menjadi adonan kecil. Lalu masukkan ke daging kambing serta bahan adonan lainnya ya, kecuali lemak jala. Campur rata dan pastikan adonan kecil tadi bercampur rata dengan daging, bukannya menggumpal besar sendiri ya. Dan koreksi rasa dengan dipanggang sebagian kecil di teflon. Kalau kurang manis bisa tambahkan kecap. Kalau kurang asin tambahkan garam ataupun kaldu bubuk ya. Kalau ingin lebih pedas Anda bisa tambahkan lada. Kalau rasa sudah pas siapkan lidi pipih ya. Ambil 70 gram adonan dan kepalkan pada sumpit. Potong lemak jala kambing sesuai ukuran dan bungkus rapat, lakukan hingga adonan habis. Kemudian masukkan ke oven yang sudah dipanaskan selama 15 menit, panggang hingga matang ya, atau kurang lebih 25 menit. Kumpulkan cairan yang keluar dari adonan panggang ke satu wadah, itu lebihan dari lemak dan juga air daging ya. Kemudian masukkan ke kulkas untuk lebih mudah memisahkan antara dua zat tadi. Air daging ini akan jadi bahan olesan ya, rasanya tentunya sudah manis dan gurih. Kemudian panggang sate di atas teflon atau juga bara api ya, sambil diolesi dengan bahan-bahan olesan tadi. Kalau kedua sisi sudah kecoklatan, taruh di piring saji dan tentunya siap untuk disantap ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk Anda dan bisa Anda coba di rumah.

0: Sahabat budaya, ada 3 fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Aliu Mopatato, ada 3 negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.id, yang pertama adalah Rusia, dengan luas mencapai 17,1 juta kilometer persegi. Rusia adalah negara terbesar di dunia, membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir 2 kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda. Artinya, Rusia juga rumah bagi hutan taiga terluas di bumi, menjadikannya salah satu paru-paru dunia yang paling vital. Di posisi kedua ada Kanada, dengan luas sekitar 9,98 juta kilometer persegi. Meski ukurannya raksasa, Kanada justru dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa alam liar yang sunyi dan belum terjamah. Kanada menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia, tersebar di ribuan danau dan sungai yang membentang indah. Lalu di peringkat ketiga, ada Amerika Serikat dengan luas kurang lebih 9,83 juta kilometer persegi. Negara ini menawarkan keragaman bentang alam yang luar biasa, dari gurun pasir Arizona yang terik, hutan lebat di Oregon, pegunungan bersalju di Alaska, hingga pantai tropis di Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, dan uniknya, 2 di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik. Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda, itu Indonesia.

0: Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

Sahabat budaya Laulandalo, monggo dulu, monggo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Berikutnya Ti Anje punya info tentang sate marangi khas Purwakarta ya. Bahan-bahan yang diperlukan ada 1000 gram lebih daging sapi. Kemudian untuk bumbu marinasi ada 15 bawang merah, 10 bawang putih, 2 sendok makan ketumbar sangrai, 1 sendok makan jintan sangrai, 2 cm kunyit, 3 cm jahe, 1 sendok makan pala bulat, 100 ml air asam jawa, 3 sendok makan kecap manis, kemudian 3 sendok makan apa tuh? Malah ditulis lagi nama mereknya ya. 2 sendok teh kalbu bubuk, 3 sendok makan minyak, kemudian 1 gelundungan gula jawa, secukupnya daun pepaya. Untuk pelengkap sambal tomat kecap, sambal kacang, kemudian juga ada acar ya. DP cara membabeking, orang mau potong-potong daging, lalu sangrai ketumbar dan jintan, lalu haluskan bumbu daging yang sudah dipotong sebelum dimarinasi ya. Dan tutup dengan potongan daun pepaya selama 30 menit. Tumis bumbu dengan minyak hingga harum, tambahkan asam air gula jawa ya. Kemudian juga kaldu bubuk, setelah cukup set diangkat ya. Lalu campurkan bumbu ke dalam potongan daging sampai tercampur rata selama 1 jam, lalu tusuk dengan tusuk sate yang sebelumnya direndam air supaya tidak mudah terbakar. Lalu bakar sate di atas bara api hingga matang dan sajikan bersama sambal dan juga acar. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita untuk Nusantara Pagi di hari ini, sahabat budaya. Jangan kemana-mana karena setelah ini ada Ti Tata Rahma yang akan menemani Anda untuk Nusantara Siang. Wati-hati Anjayan Mohindupo, selamat pagi semuanya, sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pato, botol.

Pancasila hadir bukan sekedar sebagai lambang negara, tetapi simbol paling utuh tentang keberanian dan identitas bangsa. Di tengah banyaknya tafsir dan distraksi, Pancasila menyatukan bangsa Indonesia dalam satu makna, yakni Indonesia. Dengan nilai persatuan, kemanusiaan, dan keadilan, Pancasila menjadi kekuatan bangsa sekaligus inspirasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Mari terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila, pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang sahabat budaya. Alhamdulillah masya Allah hari ini Tata Rama bisa kembali hadir ke ruang dengar sahabat budaya semuanya untuk gelaran Jumat 12 Juni 2026 untuk Nusantara Siang sahabat budaya.

0: Oke, sahabat budaya, berharap semua yang lagi mendengarkan program 4 saat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan tetap semangat menjalankan aktivitas di hari ini sampai di di waktunya nanti ya. Ya, dan tentunya untuk saat ini kita ada di request Nusantara sahabat budaya sampai di jam 11. Dan untuk yang ingin gabung, seperti biasa kita buka dua line telepon di 0811430440 sama 0822599826. Di luar tuh lagi ribut, makanya ini agak-agak gimana ya, saya agak-agak blank ngomongnya. Aduh, lagi pesta bola gitu sahabat budaya ya, lagi pildun gitu, piala dunia. Jadi ya, apa tuh, lagi nonton bareng tuh di luar. Oke, ini ribut. Oke, Tatama buka line telepon ya, seperti biasa tadi Tatama suka kasih tahu, dan juga list lagu yang bisa sahabat budaya request untuk pagi jelang siang ini. Itu ada lagu Gorontalo, seperti biasa juga dua lagu Gorontalo, terus ada Maluku, Papua, ada Jawa Barat atau Sunda ya, terus ada juga Pemelayu, ada Riau, sama mana dulu? Oke, sekali lagi, Gorontalonya dua, terus Maluku, Papua, Jawa Barat atau Sunda, Pop Melayu, Riau sama Manado. Manado bukan Manado, Manado. Manado mau kemana? Oke, kita orang mau ke lagu atau ke lainnya? Ke lagu dulu kayaknya udah. Kalian telepon kayaknya dulu dah. Oh iya, sahabat budaya yang mungkin susah masuk di line telepon, boleh langsung WA. WA-nya juga seperti di nomor yang berapa tadi, 0811430440 ya. Sama ke line satu dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, sahabat budaya Lolo Cano.
0: Oke, salam budaya.
1: Hulundalu.
0: Sorry ya, di sini tuh agak-agak ribet nggak?
1: Kentar sekali.
0: Iya, kedengaran sekali.
1: Iya.
0: Oke.
1: Lagu mana? Manado.
0: Lagu Manado sebentar.
1: Iya. Iya.
0: Beda perasaan, ya Allah. Beda perasaan judulnya.
1: Oh itu.
0: Iya. Oke.
1: Ya, saya kira apa kabar, sehat, alhamdulillah.
0: Ah, insyaallah. Ini masih apa namanya? Masih apa ya? Orang bilang kalau suara kayak begini.
1: Kalau saya dengar ini agak bimbingan sedikit.
0: Kenapa? Ada
1: Sudah bimbingan sih.
0: Mau dibandingkan kemarin udah agak mendingan sih.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, insyaallah sehat. Kenapa?
1: Nanti malam itu sudah hilang itu.
0: Amin.
1: Pokoknya kembali inilah.
0: Amin, insyaallah. Amin. Pasti ya, juga sehat ya, Pak Astri ya.
1: Iya.
0: Oke, thank you Pak Astri. Mau ya. Kirim-kirim dulu ya?
1: Iya.
0: Oke, silakan. Heeh.
1: Ya, kirim salamnya buat ada Ibu Rosi, ada Ibu Neli, Om Sucio, Rahmi, Ibu Ida, Kakain, Ibu Lia di Buah Lemo, ada Ibu Lian, ada Mama Ella, Ibu Salma Tahir, Ibu Selvi, Pak Rifanto di Kota Raja, ada ini Ambulasi, Pak Herman, Bu Ngaman, ada Pak Udin, ada Kakain, buat semuanya tanpa terkecuali. Yang lagi juga, terima kasih banyak. Saya kisah lalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Asri, silakan 811 sama 822 sama budaya yang ingin gabung di request Nusantara untuk saat ini, silakan. Iya, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Rosin. Sahabat budaya Lohulendalo. Iya, Ibu Rosin, lagu yang mana? Daerah mana maksudnya?
2: Ikutan lagu mana ada, boleh?
0: Boleh.
2: Oke. Kirim salam buat Pak Asri, Tanoo, buat Mbak Iin, Kak Ia, buat sama-sama aja tanpa terkecuali yang paling spesial.
0: Buat siapa?
2: Buat Tetara Maya yang baik hati, insya Allah sesuai sama keluarga tercinta, amin.
0: Amin.
2: Tetara Rahma, assalamualaikum.
0: Terima kasih Bu Rostin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: papa ke terakhir?
1: Papua mana em? Yayun Wambeso, Trio Ambisi.
0: 7.
1: Okay, sayang.
0: Kirim salam buat Karama yang beraktivitas. Semoga saya selalu dan keluarga.
1: Inka ini toh atau Wati? Inka?
0: Iya, dari Inka. Maaf tidak sebut.
1: Okay, sayang. Ha?
0: Buat seluruh fans jatuhan tapi sesuai. Makasih ke Karama.
1: Okay, sayang.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon di belakangnya Inka, silakan. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Sayang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan.
2: Halo, sayang cinta.
1: Oh, Ibu Nelly sayang, silakan.
2: Iya. Ikutan Inka.
1: Oke, boleh. Silakan.
2: Kirim salam pesan Majo, jangan takut kecuali kalau sudah terlalu insyaallah dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Paling spesial buat anakku yang sementara di perjalanan menuju Pelabuhan Anggrek. Insya Allah di perjalanan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Paling spesial buat Tata Ama, insya Allah cepat dari penyakitnya.
1: Amin.
2: Insya Allah dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Salam sangat dinanti Tata Ama. Salam
1: kasih. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat budaya, tahukah Anda, Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain. Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan, mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.

0: Saya Fredy Ihsan, mantan pemain sepak bola Gorontalo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang turut mengambil bagian penting dalam menyiarkan secara langsung pelaksanaan World Cup 2026 pada bulan Juni dan bulan Juli mendatang. Tetaplah menjadi jembatan berbagai informasi secara aktual dan terpercaya. Selamat buat RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Bravo RRI.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, sahabat budaya, kita masih di Request Nusantara, dan sebelum Ama terima telepon, Ama bacakan dulu ini satu eklips ya, yaitu badan sering pegel, nyeri sendi atau terasa berat setelah aktivitas. Nah, saatnya kembali ke alami bersama Vito Herbal Bidara by Tulus, sahabat budaya. Jadi minyak balur herbal praktis dengan sensasi hangat nyaman, cocok dipakai kapan saja saat badan terasa kurang fit. Nah, cukup oles dan balurkan pada bagian yang terasa pegel atau tidak nyaman. Praktis juga dibawa, nyaman dipakai sehari-hari. Dan sekarang pemesanannya makin mudah, sahabat budaya, kunjungi website kami di tulusherbal.com. Sekali lagi di tulusherbal.com atau hubungi kami di nomor 0852 8971177 atas nama Ibu Yayu. Vito Herbal Bidara, cukup dioles, berasa diurut.

0: Dan satu radiogram Sahabat Budaya Pemda Kabupaten Bualemo ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bualemo. Disampaikan bahwa telah dibuka pendaftaran calon siswa sekolah rakyat terintegrasi 71 Bualemo untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Dan program ini menyediakan pendidikan gratis yang dibiayai negara untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Selama bersekolah, siswa mendapatkan fasilitas asrama, makan, minum, pakaian, serta perlengkapan sekolah yang disiapkan. Program Sekolah Rakyat 71 diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang termasuk kategori desil 1 dan desil 2 pada data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Termasuk anak yang belum pernah masuk termasuk anak yang belum pernah sekolah maupun yang putus sekolah, Sahabat Budaya. Nah, dengan kriteria usia calon siswa, yaitu SD usia 7 sampai 12 tahun, SMP usia 13 sampai 15 tahun, dan SMA usia 16 sampai 18 tahun. Kuota penerimaan siswa baru sebanyak 90 siswa SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA. Sekolah Rakyat Terintegrasi 71 berlokasi di Desa Bongo 3, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bualemo. Pendaftaran tidak dipungut biaya dan dibuka hingga tanggal 15 Juni 2026. Nah, informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Bualemo Pendamping PKH dan TKSK Bualemo. Nah, kita lanjut lagi untuk sesi kedua di Request Nusantara. Silakan 811. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan?
1: Dari Wati di Bulado.
0: Wati sayang, silakan nak.
1: Lagu Gorontalo.
0: Lagu Gorontalo. Tak apa wau tadi ya. Baru dengan hilamu hilau. Tak apa wau tadi ya poli ya.
1: Oh, kira tete duo
0: kenapa? Tete duo itu tak tandang toh?
1: Iya.
0: Oh iya betul.
1: Yang itu jom.
0: Tadi ya poli.
1: Oh tadi ya tete duo.
0: Nah, ya itu jom. Tak apa ih.
1: Oke.
0: Oke, sayang.
1: Kirim buat Inka, Tipa Herman, Oma Abni, Ibu Nelly. Oh, spesial Jo. Buat Tata Ama, makasih. Assalamualaikum.
0: Oke, sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okay.
2: Salam budaya
0: dengan
2: Ibu Ida di Pagiaman Telite.
0: Ibu Ida sayang, silakan lagunya.
2: Kutan dengan tak apa itu boleh. Merasa kalau sudah sakit.
0: Anda sini mari. Karena jauh deh, Pak, coba ke sana Sandi. Oke, silakan Ibu Ida. Oke, langsung Bu Ida.
2: Salam buat Asri, Abanti, Budos, Irin. Saya buat salam buat Mbak Yati, Ibu Salma Tahir.
0: Oke.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Oke, makasih Tata Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Salam budaya Lohulondalo.
0: Salam budaya Lohulondalo. Silakan Ibu Iin.
3: Iya, ikutan itu tak apa.
0: Hey.
3: Kamu rasa itu tak apa?
0: Itu tak apa, gak sana sendiri, Jo.
3: Sakit hati deh. Oke, kirim salam.
4: Oke, silakan.
3: Kirim salam buat Ibu Nelly, Ibu Sri Buya, Ibu Roski, Nada maaf nih, Pak Herman, Saniko, Bung Rifanto, pokoknya buat semuanya tanpa terkecuali. Semoga sehat selalu, amin ya Rabbal Alamin. Dan sosialnya buat sama, semoga sehat selalu, lancar rezekinya, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Iin, ganti dulu DP lagu Uti. Bolo tak apa semua ini Nana wa. Som suka bat apa. Oke, kita rangkul yang telepon lagi. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, 822, so masuk. 1, 2, 3, oke. Halo, assalamualaikum.
5: Tante Rama.
0: Oke, dengan Om Afni.
5: Halo.
0: Oke.
5: Salam budaya.
0: Salam budaya, Om Afni.
5: Bukan, Ibu Farida.
0: Oh, Ibu Farida sayang cintaku, sayangku. Yeah. Ibu Farida, lagunya mau lagu yang mana sayang?
5: Ya. Yeah.
0: Mau lagu yang mana Ibu Faridanya? Ini lagu, masih ada Melayu.
5: Gorontalo. Apa itu?
0: Gorontalo sudah. Ini masih ada Maluku.
5: Maluku dah.
0: Maluku jo, oke. Okay.
5: Iya. Yeah. Iya. Yeah. Kirim buat Ibu siapa, Om Matio,
0: iya.
5: Noo, Ibu Nisi, Rifan, Pak Nasrun, Pak Asri, Pak Herman, terus Pak Sisaniko, Pak Udi, spesial.
0: Oke, buat?
5: Spesial buat Ibu Rahma yang lagi bertugas. Semoga sehat selalu,
0: amin.
5: Bahagia selalu bersama.
0: Amin, amin, amin, amin.
5: Terima kasih Bu Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Farida dan halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Ya sayangku cinta Ibu, siapa Ibu Nonce?
6: Ibu Nonce.
0: Ibu Nonce, ini DP list lagu. List lagunya ada Melayu, ada Sunda, baru ada apa nih? Ada Riau. Mau yang mana ti Ibu Nonce?
6: Riau.
0: Riau. Oke. Okay. Iya. Silakan Ibu Nonce.
6: Kirim hati dengan suami. Terima kasih.
0: Baru. Halo.
6: Iya.
0: Sudah Bu itu.
6: Ya.
0: Ibu Nonce. Yo. Sudah mulai melawak kulti Ibu Nonce. Oke, okay, thank you Ibu Nonce sayang, sehat selalu ya. Di belakangnya Ibu Nonce, sahabat budaya, Ama terima lagi berapa ya? Sekitar 3 penelpon, setelah itu Ama cukupkan ya. Jadi, halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya Lohulondalo dari Batu Daah.
0: Oke, okay, silakan sayang.
7: Ikutan ini lagu.
0: Ini tak apa wau tadi ya. Terus ada janji 4 tahun. Terus ada selera. Mau yang mana?
7: Selera Jo.
0: Oke.
7: Okay. Oke okay, sayang kirim salam seluruh fans. Ibu Tuti, Ti Tepi, Ibu Lika, Ibu Rosin, Ibu Nelly.
0: Oke.
7: Okay. Ibu Farida dan seluruh fans tanpa terkecuali dan spesial untuk Tata Ama, yeah. Keluarga Insya Allah sehat-sehat selalu. Amin.
0: Terima kasih
7: sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Tano U, sahabat budaya masih ada lagi. Oke, halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Tohulon.
0: Salam budaya Pak Herman, silakan. Iya. Soleram janji 4 tahun tak apa wau tadi ya.
8: Iya, semua suami tak apa, berarti Pak Herman di kepetaan aja.
0: Oke, gas.
8: Melayu.
0: Oke.
8: Game jawab semua. Sahabat Rompak, mulai dari Pasipeti sampai di Pasir Malaya, Mbak.
0: Oke.
8: Kalau kebetulan sekarang saya keluar, spesialnya buat Kak Ana. Saya selalu bersama kami. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih, Pak Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon terakhir. Di belakangnya Pak Herman. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenang sehat, tenang budaya, tetap anggota orang sehat.
0: Baflu, bagaimana tinenek ini? Tinenek tidak antara Kang Lemong.
9: Saya itu jangan main-main di Ujang.
0: Kalau kenapa Uti main di Ujang? Ini cuaca Allah am.
9: Oh, pengaruh
0: cuaca deh golojo.
9: Iya, memang minum kuat es. Aku begitu.
0: Kuat minum es. Bikin
9: kulu-kulu begitu.
0: Kuat minum es olo ama.
9: Ih, bodoh lagi ya. Kok sama dengan anak-anak kuat minum es begitu.
0: Ih, kalau pas lagi memang panas, baru kemarin pas lagi ada pesta tuh, jadi tak iko-iko akan mau. Ya, jadilah sudah. Oke, nenek.
9: Saya.
0: Ini DP lagu tak apa wau tadi ya. Baru janji 4 tahun sama Soleram. Tinenek ikutan yang mana?
9: Yang
0: ikutan
9: janji
0: semua.
9: Janji 4 tahun itu yang sudah berlalu dari yang dalam ibu loh. Iya, sama semua jadi ibu loh. Kata Amani. Sampai aku tunggu janji, aku ibu loh sama non.
0: Oh, bola huo semua ya?
9: Iya.
0: Sawa. Oke, guys.
9: Kirim salam Tinenek ya. Yang pertama buat si Pak Asrin.
0: Oke.
9: Tidak nyambung holo
0: tidak.
9: Nah, iya, insya Allah terus selalu semua dan semuanya di satu dan semua. Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
9: Dan telah diberikan kekuatan kesehatan dan umur panjang dan telah dimudahkan segala urusan dan telah diberikan rezeki yang berlimpah-limpah.
0: Masyaallah.
9: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben tine ne doa hari ini kompas hari Jumat kompe gaga-gaga semua. Amin ama doakan dan kembali ke nenek doa yang tadi. Amin amin ya rabbuna. Dan sahabat budaya mencukupkan untuk request Nusantara di hari ini. Insyaallah torang bisa ketemu lagi besok-besok ya. Amin amin amin amin. Dan semuanya dalam keadaan sehat, umur panjang, lagi berkah. Dan kita ke lagu yang sudah di request teman-teman tadi. Sebentar, ada mau ke WA dulu? Ada enggak? Oke. Ih, maaf sahabat budaya, ama ke WA dulu. Ini ada yang WA loh. Ada yang WA siapa ya? Oh, Cikartin. Nah, ini hobi Atin Cikartin sama Jaka dapat lupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Cikartin Tangkobo pengen lagu Gorontalo. Kirim salam buat semua fans perempat tanpa terkecuali. Juga buat adik saya Erni sama suami serta anak-anaknya yang ada di Kosio. Kosio atau Kasia ya? Kosio. Salam sehat selalu. Spesial buat Tata Rama. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Dan ini nih, aduh subhanallah, Ibu Nita. Ibu Nita yang mana? Saya mau membaca yang dari mana ini? Ibu Nita selalu satu kali ketik, satu kali kirim, ma. Jangan kayak begini, bingung ini. Selamat pagi Tata Ama, selamat bergabung. Salam budaya Luhulondalo dari Nita Mojo, kirim buat semua fans ikutan lagu Tak Apo Jo. Oke, Bu Nita. Oke, sahabat budaya. Insya Allah ketemu besok lagi ya. Amin. Kita rangkal lagu aja dulu.

0: Di balik papan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Sintai dan Kibakutai.
1: Masa depan bangsa tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari anak-anak yang hari ini belajar tentang kejujuran. Dari generasi muda yang diajarkan cinta tanah air. Dari tunas-tunas bangsa yang dijaga dengan kasih sayang, pendidikan, dan keteladanan. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi tentang bagaimana kita melanjutkan perjuangan dengan menjaga generasi penerus bangsa. Karena kedaulatan negara bukan hanya soal batas wilayah, namun juga tentang kuatnya karakter anak bangsa, tentang generasi yang sehat, cerdas, berakhlak, dan berani menjaga Indonesia. Jangan biarkan tunas bangsa tumbuh tanpa arah. Jangan biarkan

nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tu hulun dalo. Butia polima bantaban dalo habali lo hulun dalo. Habali uhi walia me to dipun tu butia te hasdin dan yalwatia ta mo potong gulolo iya. Mengudlawa mengutato, wakili li gubernur Ida Sahida Rusli Habibi lo otangulai, to umum hingga de penyaki HIV/AIDS beti musimai ohu ila lo tamu aani. Alihu dilamalo oduhenga ta o penyaki HIV/AIDS. HIV/AIDS beti de dilak botolo modu umotolo kesehatan. Nabo olo umai motolo manusia, motolo didiki, wa motolo ungara. Umai mohu ila mopo hingga de penyaki HIV/AIDS beti. Upo uda ali beti mengohi pahamu, ti dio po ode mengoditi moli. De upanyaki HIV/AIDS beti, mai mo obita wa umai mo otopotala. Upalalu olo beti, owo luo lo literasi kesehatan.

0: Baik, mopo higade lo ladio lo HIV/AIDS. Kalaja helu molo pamalenda, tenaga kesehatan, pendidikan, ta udula alo agama, udula atohu ngola ayati, u mengohi pahamu, potunu apa tuhata, to sikola, to kampus, waule bo alo mongo ditimoni.
1: Ta'ua lo lingua. Ta'ua merupakan gelar kehormatan adat, sedangkan lingua dimaknai negeri yang kuat, tahan lama, dan awet. Kata lingua diambil dari nama kayu yang sangat kuat, biasanya dipakai sebagai tiang rumah dan pasak utama pada bangunan. Gelar Ta'ua Lolingua disematkan pada seorang pemimpin yang kuat karena wawasannya yang sangat luas, arif karena ilmu yang dimilikinya, tegas dalam tindakan, dan konsekuen dengan apa yang sudah menjadi keputusan. Pembangunan secara fisik bagi pemimpin ini soal kedua, tetapi pembangunan moral lebih utama. Sifat keterbukaan membuat pemimpin ini tahan kritikan dan hujatan.
0: Odu olo ito nonggo lamnya tia tuha bali u bahasa lo hulon tahan lo. Owo luo lo penas u pohutuo lia tu hulon tahan lo buti. Mamai tutula lo mongotani wolo hilao sanangi. Kokolia buti mai po otapula la pongotota. To u motolotani wa motolohala. To wo lota lota tongkona omai. Umai mopotu lo o lo pongo tota. Huna umai mopolai aha sili loti la pulo wau tutumulo. Ta olu olu hula to pertanian wasito sumawi yono lo o tanggulai. Mongo tani ma molotula uolo hilao sanangi. Olo ta tongko na umai. Sabu modata ilimu umoto duo to umotolo teknologi pertanian. Wau utie da mangada anapa atilio ode mongotani. Mongotani mai lei odu ola po odata, ode tama lo pejuang imai, de upenas KTN abuti piul hutulio to hulonggalo.
2: Tahuda lo mongo panggola. Dilama ohandi olemu, tale da bao, bo elai mola, batangamu donggo nao-nao.
3: Jangan kau ejek yang terpeleset, tapi ingat, dirimu sedang berjalan. Artinya, introspeksi diri.
0: Odu olo, ito donggo lamnya tia tuha bali u bahasa lo hulontalo. Lipundo to hulontalo butia, lipu u ngope-ngope he odunggalo liluhu. Sabe ma uitolo BMKG mahi pengohia pahamu ode la ayati togorut. Uma lopo wali utanggulalio sekolah lapang gempa bumi. Uma lo kalaja helumo wolota okalaba. Ika pala lo BMKG to hulondalo Andri Bijaya bidang lo otanggulai. BMKG mahi pengohia pahamu ode la ayati. Tolipu u ngope-ngope he odunggalo liluhu. Ngopo hiya ma'aleto, BMKG ma mopotingohu sirene, wanu bolo odunggalo sunani. Pohine lio kalaja helu molotamu a'ami, to umai mengohi pahamu ode la'yati, alihu la'yati dilamalo tasibuolo, wanu bolo odunggalo liluhu wau sunami. Wanu u hipongohia pahamu buti monona olo u moto yunuto la iati ma duo duo tamola wau didutasi buolo to u odunga lo liluhu wau tsunami.
2: Lumadu lo mo panggola.
3: Bode lo atau meja dilamuali etu etu o mao.
2: Seperti kaki meja tidak bisa dilekukan, artinya sikap yang keras.
0: Odu olo ito longgo lamia tia toha bali u bahasa no hulondalo. U heta melolo to limbunga lo sikola, ma to imato lo balai besar pengawas obat wa makanan mia lo BBPON. Walo u he popota lia lio to limbunga lo sikola, ma to imato lo saka POM. Umelo malamala kisa utaminolo wau uilumolo uhepotalia lioto limbung ala sikola. Alihu ana sikola dilama omo oilu umo topotala. Kokolio abuti de dilabo mololohe wolo utalatala totahi popotalia. Nabo mai mopo ela olotahi popotalia u nilama o mopotali umo otopatala to ana sikola. Kapala lo BBPOM Tohulondalo Lintang Purbajaya lo otagulai u pilala kisalio tonu u otohilalo anasikola tamelo limongolio. Boli malungohi pahamu ode mongo guru anasikola mongo udula alo anasikola wautahi popotalia. U wololomola u tamilola boti u amani. Udah halio beti bolo mopo u lawo lo u mo otopotala. Uhi pengohia pahamu beti alihu de dilak bo BBPOM ta ima imato u alo. Nabo ma o imato alo tamo a ami. Mongo ditimoli masa tia beti motohila lo u motalitali wolo u tamelolo.
2: Lumadu lomo panggola.
4: Bo odelo didi londo hulungo.
5: Seperti hujan dari langit, artinya banyak sekali.
0: Odu olo ito donggo lamia tia toha bali u bahasa lo hulontan lo. Hetuto u MKM umain muluanga pameran to penas lo mongotani uau mongo pilohala. UMKM beti mawo hiya lo tambati u mopotalia to limbunga lo kando li lo upati. Ita ua lo panitia to penas kabupaten lo Hulondalo, Darwin Romi Sahrain lo otanggulai. To pameran beti dedila bo UMKM u dihu-dihu olo Bank Indonesia. Dabo UMKM to didihu lo pamalenta kabupaten lo Hulondalo. Umai lo hia lio hiango umai mo potalia. Wau mai mo poro mosi hasili lo ukila laja. Ode ta tongo na umai umonto lipulipualo to ungotupalo Indonesia. Uma tantu-tantu timongo lio mai mo balanja. Wau utie mai mo oro dawa ekonomi tolipu. Penas beti ngopo hia mai owalia lo tili lahe polo kokolio o wau olo hia ngo umai mo polai ati na pulo wau tutumulo.
2: Lumadu lomo panggola.
4: Bo ode lo kasubi ila lipa.
5: Seperti ubi dikupas, artinya putih mulus.
0: Mengudla awam mengotato, tanu bo o odimola umah. Pilo pesambil melamia tiato hianga betia insya Allah poli de modudunga ya to hianga peen tamai.
6: Mengerti lo, mengerti amo. Pola tamao, pola undo, mo bahasa, lo Hulondalo.
0: Mengerti lo, mengerti amo. Bali mutia, yu kan mai napa to? Udila mo patato, maapo ode mongo tato. Utilala to bahasa bolo po hilala po tunua po tuhata. O utilala to lo iya, ende bolo po tunua lo mei amia tia. Wah tia te has di Daniel, bolo mei odu ola po opo o data. Dabo ando to udipo mo Hindu amia tia tata po mo po ela mai u lolaita isi-isiali wau dila mo palongo to u hitua tua ua ti diopo u ngope e hepeta alo didi poli ngope e hepeta alo patu inde bo oditopo wa tia mo Hindupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

못 떨어.

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo. Suara budaya Gorontalo.

salah satu wanita Muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia merupakan seorang petugas medis dan pemasok logistik bagi para kaum Muslimin. Ia pun merupakan salah satu perempuan yang tangguh dan pemberani. Jiwa dan raganya ia korbankan untuk membela Islam. Ia dijuluki sebagai The Black Rider. Ia pun dijuluki sebagai Pedang Allah. Suatu ketika, terjadi pertempuran sengit di antara tentara Islam dengan tentara Romawi. Pasukan Khalid bin Walid tengah terdesak saat berperang melawan bangsa Romawi. Lalu ada salah satu kesatria dengan gagah berani melawan pasukan Romawi yang tengah melawan pasukan Muslim. Di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid, dengan tiba-tiba ia memasuki arena pertempuran dengan mengenakan pakaian serba hitam, sembari menunggangi kuda bagai singa yang kelaparan. Ia mengebaskan pedangnya, menghunus musuh-musuh yang ada di hadapannya, hingga Khalid bin Walid beserta pasukannya pun tercengang melihat sang kesatria berbaju hitam yang begitu tangkas muncul secara tiba-tiba, dan dia adalah Khawla binti Azur.

kemudaratan kepada seorang muslim, maka Allah akan memberi kemudaratan kepadanya. Barang siapa yang merepotkan, menyusahkan seorang muslim, maka Allah akan menyusahkan dia. Hadits riwayat Abu Dawud.

0: الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح.
1: Sadaqallahul Azim. Dan pendengar, demikian baru saja kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran. Dan selanjutnya saatnya dikumandangkan azan sholat Jumat pada pukul 11 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah.

0: al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatal rafi'ah wab'athhu al-maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati LPP Radio Gorontalo mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat. Dan pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan ikuti bersama pelaksanaan sholat Jumat berjamaah yang insya Allah akan berlangsung di Masjid Agung Baitur Rahim Kota Gorontalo. Sebagai informasi untuk Anda juga bahwa pelaksana sholat Jumat hari ini sebagai khotib Kiai Haji Dr. Andus Abdul Muin Moduto, kemudian Imam Ahmad Mulane SAG MPDI dan Bilal Tamrin Muhammad.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Padanya Adam diciptakan, dimasukkan ke surga, dan juga dikeluarkan darinya, serta kiamat tidak terjadi, melainkan pada hari Jumat. Hadis Muslim.

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه هداة الأنام في أنحاء البلاء. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وفعل الطاعات. معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمكم الله, pada kesempatan Jumat hari ini khatib akan menyampaikan tema khutbah menyiapkan diri menyambut bulan Muharram 1448 Hijriah. Ma'asyiral muslimin jamaah jumaah rahimakumullah, tidak lama lagi insyaallah kurang lebih 4 hari lagi umat Islam akan memasuki bulan Muharram 1448 Hijriah. Dengan demikian marilah kesempatan hadir di masjid ini kita jadikan sarana untuk meningkatkan takwa Allah. Perwujudannya adalah dengan menjalankan perintah dan menjauhi yang dilarangnya. Percayalah, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan bekal terbaik dalam hidup. Hadirin jamaah jumaah rahimakumullah, tahun Hijriah seperti juga tahun Masehi merupakan bagian dari fenomena alam biasa. Secara ringkas, bila kalender Masehi berdasarkan perhitungan pada peredaran bumi mengelilingi matahari, kalender Hijriah mengacu pada peredaran bulan mengelilingi bumi. Karena itulah kita sering mendengar kalender Hijriah disebut dengan kalender Qamariyah atau Qamar artinya bulan. Sedangkan kalender Masehi dikenal dengan sebutan kalender Syamsiah, Syams atau matahari. Namun demikian, di balik posisinya sebagai gejala alam tersebut terdapat keistimewaan-keistimewaan karena agama memang menjadikannya demikian. Islam mengajarkan bahwa ada kelebihan-kelebihan tertentu antara satu bulan dengan bulan yang lainnya dalam kalender Hijriah. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, dzalikad dinul qayyim. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah Subhanahu wa taala ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram atau yang disebut dengan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan agama ini sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala atau agama yang lurus. Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak semua bulan berkedudukan yang sama. Dalam Islam ada 4 bulan utama di luar Ramadan, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Karena kemuliaan bulan-bulan itulah Islam menganjurkan pemeluknya untuk memanfaatkan momentum tersebut sebagai ikhtiar memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka didorong untuk memperbanyak puasa, zikir, sedekah dan solidaritas kepada sesama. Dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali mengenalkan istilah al-ayyam al-fadilah atau hari-hari utama. Menurutnya, hari-hari utama tersebut selalu dijumpai dalam tiap pekan dan bulan. Imam Al-Ghazali juga menyebut istilah al-ashhur al-fadilah yang bulan-bulan utama. Bulan-bulan utama ini juga selalu dijumpai di setiap bulan dan setiap tahun. Waktu adalah salah satu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, seperti juga manusia, jin dan binatang. Namun sebagaimana ada tempat-tempat utama seperti Multazam, Masjidin Nabawi, Masjidil Haram dan lain-lainnya, waktu pun demikian. Ada setiap rentang waktu tertentu, yakni hari, pekan, bulan dan tahun selalu terkandung kebagian waktu-waktu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya waktu antara maghrib dengan isya, sepertiga malam terakhir, hari Jumat,
bulan Ramadan, bulan Muharram dan lain sebagainya. Dalam waktu-waktu spesial itulah pahala bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya bisa dihapuskan dan doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin jamaah haji rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memang telah menganugerahkan kita kesempatan emas yang demikian banyak. Allah mengutamakan waktu tertentu karena hendak memberi keutamaan pada hamba-hambanya kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana keterangan Ibnu Asyur dalam menafsirkan ayat tadi di atas surat At-Taubah ayat 36, kata beliau, wa'lam anna tafdilal awqati wal biqa'i yusabbihu tafdilan nasi bima yasduru anhum minal a'mali salihah wal akhlakil karimah. Kata beliau, ketahuilah bahwa dimuliakannya sejumlah waktu dan tempat tertentu merupakan kehendak dimuliakannya oleh Allah Subhanahu wa taala manusia, jin dan hewan-hewan dan sebagainya, serta akhlakul karimah. Hadirin jamaah jumaah rahimakumullah, pernyataan Ibnu Asyur mengandung pengertian bahwa kemuliaan bulan tertentu tidak mutlak berarti kemuliaan umat Islam dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara otomatis. Tidak mutlak. Kemuliaan umat Islam itu mengandung syarat, yakni ketika mereka mau mengisi waktu-waktu khusus seperti itu dengan amal-amal soleh dan akhlakul karimah, terutama bulan-bulan khusus adalah hal satu hal, dan keutamaan pribadi orang-orang Islam adalah hal yang lain. Keistimewaan bulan Muharram adalah satu soal, sementara keistimewaan individu-individu kaum muslimin adalah soal yang lain. Hal tersebut sangat tergantung bagaimana kita untuk dari umat Islam merespon keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah mengisinya dengan baik atau tidak? Di antara amalan-amalan yang amat dianjurkan di bulan pertama kalender Hijriah adalah puasa. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dijelaskan seorang datang menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, setelah Ramadan, puasa di bulan apa yang lebih afdal ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, puasa bulan Allah, yaitu bulan yang kalian sebut dengan Muharram. Penyebutan Muharram sebagai bulan Allah Subhanahu wa taala adalah atau disebut dengan Syahrullah, menunjukkan posisi bulan ini yang amat spesial. Melalui riwayat Ibnu Majah pula bahwa puasa pada hari Asyura atau 10 Muharram disebut sebagai bagian dari amalan-amalan untuk menghapus dosa-dosa setahun yang lalu atau tahun yang lewat. Selain 10 Muharram pula, puasa juga masih dilanjutkan pada hari-hari berikut pada bulan ini, yaitu bulan Muharram, yaitu hari Kamis dan Senin, kemudian Ayyamul Bid tanggal 13, 14 dan 15 pertengahan bulan setiap bulan. Kaum muslimin jamaah jumaah rahimakumullah, amalan lain yang bisa digiatkan adalah meningkatkan solidaritas antara sesama. Kebanyakan umat Islam, utamanya di Indonesia, menjadikan momen Muharram sebagai lebaran anak-anak yatim dengan memberikan santunan kepada anak-anak yang kehilangan orang tua dan secara ekonomi lemah. Kiai Haji Soleh Darat dalam kitab beliau Lataifut Taharah wal Asrarus Salah mengistilahkan 10 Muharram sebagai bagian daripada hari raya umat Islam yang layak diperingati dengan sedekah kepada fakir miskin. Tentu saja menyentuni anak yatim atau membantu siapapun yang butuh pertolongan tak terikat dengan waktu. Tapi Muharram adalah momen sangat baik untuk menunjukkan kepedulian sosial terhadap sesama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Bulan mulia harus diisi dengan perbuatan mulia, al-a'malu salihah wal-akhlakul karimah, yang disebut Ibnu Asyur harus hadir jika kita ingin meraih berkah-berkah dan keutamaan kota bulan Muharram. Pengertian amal soleh dan akhlak mulia amat luas, mencakup ibadah-ibadah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhubungan dengan masyarakat atau sikap kita terhadap lingkungan alam kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muharram merupakan bulan yang bagus untuk mengawali tahun dengan perbuatan-perbuatan perangai-perangai yang positif. Muharram bisa dikatakan cermin langkah awal kita untuk menapaki 11 bulan ke depan atau 11 bulan berikutnya di permulaan tahun baru Hijriah ini. Karenanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah, khatib mengajak kepada kita seluruhnya, utamanya diri khatib sendiri dan jamaah sekalian, untuk memuliakan bulan dengan menjernihkan hati, membenahi perilaku, dan memperbaiki dan memperindah karakteristik pribadi. Semoga apa yang kita lakukan di bulan-bulan yang mulia ini akan diijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga usaha dan amal kita akan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu lakum kun azim wa nafa'a ma yakum fi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon dengan ikhlas untuk melaksanakan salat gaib pada almarhum Bapak Haji.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo.

Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

Kisah sahabat Nabi, Qais bin Sirma, pingsan saat puasa pertama kali. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika perintah puasa pertama kali diturunkan, para sahabat masih bingung dengan batasan-batasannya, sehingga ada salah satu kisah sahabat Nabi yang pingsan ketika tengah berpuasa untuk pertama kalinya. Qais bin Sirma adalah salah satu sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang pingsan ketika itu.

Dikisahkan, Kais pernah pingsan pada pagi hari karena berpuasa, sedangkan ia tidak makan sahur pada malam harinya. Ketika itu para sahabat Nabi menganggap bahwa makan, minum, dan menggauli istrinya pada malam hari bulan Ramadan hanya boleh dilakukan sementara mereka belum tidur. Sedangkan Kais yang kelelahan karena bekerja sepanjang siang hari sehingga tertidur sangat pulas ketika waktu berbuka tiba. Ketika puasa Ramadan belum lama diperintahkan, batasan boleh makan dan minum selama bulan suci itu belum ditentukan secara jelas. Tidak aneh jika para sahabat Rasulullah kala itu belum terbiasa untuk mengatur jadwal makan sahur dan berbuka, sehingga sebagian sahabat ada yang berpuasa lalu tertidur sebelum berbuka atau tak lama setelah berbuka. Akibatnya, mereka pun tidak sempat makan sepanjang malam, bahkan ada yang kebablasan tidak sahur, serta baru makan lagi pada petang hari berikutnya. Padahal, kala itu suhu udara di Madinah sangat terik karena puasa berlangsung pada sekitar bulan April. Suatu hari, Kais bin Sirmah Al-Ansari, ketika saat berbuka tiba, dia pulang ke rumah dan bertanya kepada istrinya, "Apakah kita punya makanan? Maafkan aku, suamiku, hari ini kita tak punya makanan apapun. Tunggulah sebentar, aku akan mencarikan makanan untukmu," jawab istrinya. Istrinya lantas meninggalkan rumah untuk mencari makanan. Sedangkan Kais bin Sirmah yang seharian bekerja berat segera tertidur pulas. Ketika istrinya datang dengan membawakan makanan dan melihat suaminya tidur sangat pulas, dia tidak membangunkan suaminya dan hanya bergumam, "Kasihan engkau suamiku." Karena sudah tertidur, maka sejak saat itu pula, ia tidak boleh makan dan melanjutkan puasanya sampai matahari kembali terbenam pada keesokan harinya. Sehingga hari itu, Kais tetap berpuasa dan melanjutkan pekerjaannya. Namun tiba-tiba, di pertengahan hari, Kais bin Sirmah jatuh pingsan karena kelelahan dan belum makan. Kejadian yang menimpa Kais tersebut kemudian dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian, turunlah surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi,

dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian, dan kalian pun pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak bisa menahan nafsu kalian. Karena itu, Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka, sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. Dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga datang malam. Tetapi janganlah kalian campuri mereka sementara kalian sedang beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah. Karena itu, janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Betapa gembira kaum muslim ketika mendengar wahyu yang demikian itu turun. Mereka kini tidak lagi kesulitan dalam melaksanakan puasa mereka karena ketentuan-ketentuannya sangat gamblang dan jelas bagi mereka. Semoga bermanfaat.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Yang bagus Uti.
1: Yang jas fusion begitu.
2: Oh. Oke, oke.

0: Lanjutkan sukses. Lanjutkan, mantap.
1: Sukses. Oke, HPMG Jogja ya, dengan Binte Biluhuta, sahabat budaya. Mungkin mereka juga lagi kangen Binte-Binte Biluhuta gitu ya. Dilata. Oke, saya pun lagi kangen Binte Biluhuta. Entahlah, nanti nunggu libur bikin sendiri. Emang paling jos gitu, paling puas makannya ya. Oke, ngomongin Binte Biluhuta, so makan siang sahabat budaya, insya Allah udah ya. Kalau jam 1 lebih 11 menit saat sekarang di studio kami. Dan sahabat budaya,

0: Terama punya informasi juga nih untuk sahabat budaya semuanya yang saat ini lagi mendengarkan program Mampat Gorontalo. Semoga betah juga ya sampai di akhir acara kami nantinya. Nih sahabat budaya, seputar emas ya. Jadi emas Galeri 24 dan UBS itu menunjukkan tren pelemahan. Jadi catat harga terkini sahabat budaya. Dan harga emas batangan Galeri 24 dan UBS terus terkoreksi sahabat budaya pada perdagangan jelang akhir Jumat 12 Juni 2026. Nah, koreksi harga ini melanjutkan tren pelemahan yang telah berlangsung pada perdagangan sebelumnya di Pegadaian. Jadi melansir laman sahabat Pegadaian, harga emas Galeri 24 itu tercatat sebesar 2.663.000 per gramnya ya. Ini berarti turun 27.000 per gram dibandingkan harga sehari sebelumnya yang berada pada level 2.690.000 per gram. Jadi penurunan harga juga terjadi pada emas UBS yang harga saat ini dibanderol 2.676 per gram. Nah, ini menunjukkan penurunan sebanyak 27.000 per gramnya dari harga sebelumnya, sahabat budaya. Kondisi tersebut juga menjadi perhatian masyarakat yang menjadikan emas sebagai instrumen investasi maupun juga lindung nilai ya. Ini ada rincian harga emas Galeri 24 dan UBS dengan ukuran emas yang bervariasi per 12 Juni 2026. Nah, untuk harga emas Galeri 24 untuk 0,5 gram ya 1.397.000-an gitu. Untuk 1 gramnya 2.663, 2 gramnya 5.263 sahabat budaya, dan itu di ketambahan seterusnya. Kalau UBS sendiri itu 0,5 gramnya 1.447.000 ya. Kalau untuk per gramnya 1 gramnya 2.676.000 sahabat budaya. Nah, tinggal milih kita mau ambil yang UBS atau yang Galeri 24 sahabat budaya. Tinggal ya tergantung keadaan kantong kita ya.
1: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Ada cewek tuh, kuning lagi. Aduh,
5: Udah, yuk.
6: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
5: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
6: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: meter ketinggalan sayang.
1: Tahukah kamu, sebagian besar dari kita pasti pernah menyebut media sosial dengan dua istilah yang berbeda, medsos dan sosmed. Yang benar yang mana ya? Secara bahasa, dua-duanya adalah singkatan dari kata yang sama, media sosial. Tapi kalau dilihat dari struktur katanya, medsos adalah singkatan yang sesuai urutan aslinya. Media sosial, jadi medsos. Sedangkan sosmed itu dibolak-balik, tapi jangan khawatir. Dalam bahasa gaul sehari-hari, keduanya bisa digunakan. Yang penting, kita tetap bijak dalam menggunakan media sosial. Bukan cuma soal sebutannya, tapi bagaimana kita bersikap di dalamnya. Medsos atau sosmed? Bebas aja. Yang penting, tetap positif.
2: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Edo Kandologit featuring Vicky Sianipar dengan Poda, hadir di siang hari ini sahabat budaya. Dan masih dengan update informasi, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyatakan mayoritas penerima manfaat program makanan bergizi gratis atau MBG menginginkan program tersebut terus dilanjutkan. Muti menyebut hingga 10 Juni 2026 sebanyak 43 juta lebih murid telah menerima manfaat program tersebut, sahabat budaya. Muti menjelaskan program MBG memberikan dampak positif terhadap berbagai aspek pendidikan. Nah, dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik, ucapnya. Dan menurut Muti juga nih sahabat budaya, MBG menjadi bagian dari implementasi program 7 kebiasaan Indonesia hebat yang digagas pemerintah. Nah, kebiasaan tersebut meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, dan makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Ia menilai program MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi anak, sahabat budaya. Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pendidikan karakter peserta didik. Nah, pemerintah juga terus memperluas cakupan penerima manfaat MBG di berbagai daerah. Dan program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami. Dan Tata Rama mau pamit dulu. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf jika ada kurang-kurangnya. Insya Allah ada Tita Tu Indah yang akan nemenin sahabat budaya. Saya Rahma pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo, suara budaya Nusantara. FM 95,1 MHz.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan semua pendengar yang ada di

0: Nusantara ya, kembali lagi di program Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini kita akan terbang nih ke RRI Padang gitu ya. Dan sudah terhubung dengan rekan saya ada Kak Riri Antikasari. Halo Kak Riri.
1: Halo Bang Noel, iya. Gimana kabarnya tuh di Jakarta, sehat kah?
0: Alhamdulillah sehat, cuaca di sini juga cerah. Di Padang gimana Kak?
1: Wah, cerah sekali ini,
0: cerah
1: Bang.
0: Sekali,
1: kalau
0: ya.
1: Orang Minang bilang angin badangkang.
0: Angin badangkang.
1: Iya, panas banget.
0: Panas banget
1: Bang,
0: ya.
1: Noel.
0: Oke deh. Ngomong-ngomong kalau di Padang itu untuk panggilannya apa nih? Kakak atau Uni atau apa nih?
1: Ada Uni.
0: Uni ya.
1: Di Minangkabau itu kita panggilannya Uni nih,
0: Uni.
1: Bang Noel.
0: Uni Riri ya berarti ya. Kita manggilnya ya. Oke, siap deh. Kalau gitu mungkin bisa disebutkan dulu nih, kita di siang hari ini untuk Suara Budaya Nusantara bakal membawakan tema apa dan dengan narasumber siapa?
1: Oke, ini kita panggil sahabat budaya atau pendengar nih Bang Noel untuk seluruh pendengar di Indonesia.
0: Iya, gimana tadi?
1: Pendengar aja ya.
0: Pendengar.
1: Kita panggil pendengar ya, Bang.
0: Pendengar
1: ya?
0: Boleh, iya. Atau kalau enggak yang di Jakarta, baik. Abang Po juga boleh.
1: Abang Empo,
0: iya.
1: Baik. Selamat siang, Abang Po dan pendengar atau dunusana padangnya di mana saja berada. Saat ini kita kan Suara Budaya Nusantara. Kita memiliki tema eksistensi baju kurung Basiba. Dan tentunya narasumbernya itu dari Ketua Umum Komunitas Basiba, Baju Kurung Basiba Sumatera Barat, ada Bundo Insinyur Ramayati Esa. Ini tapi sering dipanggil Bundo Titi nih Bang Noel.
0: Bundo Titi ya. Okay.
1: Iya, lebih enaknya Bundo Titi.
0: Okay.
1: Jadi mungkin boleh pendengar sahabat budaya yang ada di seluruh Indonesia pengen bertanya gimana itu baju kurung Basiba, boleh nanti ditanyain ya.
0: Iya,
1: ke Bundo
0: banget.
1: Titi di teleponnya Perempat Padang itu di 0751 812414 gitu Bang.
0: Iya,
1: atau di nomor satu lagi di 08 11 66 0924.
0: Oke, itu tadi Bang, dari Padang ya. Untuk di Jakarta sendiri langsung aja bisa melalui WhatsApp dan telepon biasa ya Bang Po dan pendengar semua di 0812 1124 928 atau di line telepon kita 0213504510. Oke, mungkin nanti pemaparan terlebih dahulu ya Kak Riri untuk paruh waktu pertama, dan paruh waktu kedua nanti bisa dibuka untuk di line telepon ataupun pertanyaan dari WhatsApp gitu.
1: Oke, baik. Dan ini juga Bang Noel, kita narasumber kita sudah hadir di studio nih Bang Noel. Ada Bundo Titi.
0: Iya.
1: Kita sapa dulu ya Bang Noel, boleh?
0: Boleh, boleh,
1: narasumber
0: silakan.
1: Kita boleh.
0: Iya.
1: Halo Bundo Titi, ini ada Bang Noel di Perempat Jakarta. Boleh sapa-sapa dulu nih, silakan Bundo.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bundo Titi.
2: Iya, Bang Noel yang jauh di sana.
0: Iya.
2: Ananda saya Riri ini di Padang. Selamat siang. Semoga Allah memperkenankan kita membedah baju Basiba hari ini buat semua kaum perempuan yang orang Minang, orang Indonesia pada umumnya, anak-anak cucu kita ke depan. Insya Allah Bang Noel, silahkan membedah-bedah bersama Bundo Titi. Selamat siang.
0: Iya, selamat siang juga Bundo Titi. Baik, mungkin langsung saja Uni Riri untuk di pemaparan materinya.
1: Oke, baik. Terima kasih Bang Noel ya di Jakarta. Nah, ini dunsana atau pendengar di seluruh Indonesia yang saat ini mendengarkan kita di Suara Budaya Nusantara. Untuk hari ini kita itu memiliki tema eksistensi baju kurung Basiba. Jadi baju kurung Basiba nih ya Bang Noel, itu kan merupakan bajunya perempuan atau ciri khas perempuan Minangkabau yang longgar, lengannya panjang, kemudian tidak membentuk bentuk badan, dan itu tentunya itu menggambarkan bagaimana sopan santunnya wanita Minangkabau itu Bang Noel.
0: Mungkin nah, sebelumnya ini, mau nanya dulu nih untuk pembacaan dari baju ini, kan tulisannya baju kuruang ya, kuruang Basiba.
1: Baju kuruang.
0: Tapi yang benar bacanya gimana tuh?
1: Nah, gimana nih Bundo?
0: Kita langsung ke narasumber. Oke, siap.
1: Oke, silakan Bundo.
2: Baik. Gimana siang? Bajunya sebenarnya kan baju kurung ya, tapi di Sumatera Barat kita memanggilnya baju kuruang. Jadi ditambah A dia, baju kuruang Basiba. Nah, itu panggilannya.
0: Oke, berarti yang benar kuruang ya.
2: Kuruang ya.
0: Kuruang. Oke.
1: Baju kurung basi.
2: Kurung sebenarnya.
0: Kurung ya sebenarnya.
2: Kurung, ya baju kurung kalau bahasa Indonesia.
0: Okay,
2: tapi kita di sini karena orang Sumbar kan suka nambah A ya.
0: Nambah A.
2: Kuruang jadinya.
0: Oke, okay, ya.
1: Jadi memang baju kurung basi, Bang. Iya benar ya, Bunda ya?
2: Iya benar,
1: Bang. Oke, okay, kita langsung ya, Bang ya. Kita berbincang dengan narasumber kita.
0: Iya, silakan.
1: Untuk sore hari ini. Terima kasih Bang Noel. Oke, okay, nah Bunda, ini tadi kita sudah sedikit mengupas ya baju kurung basiba. Itu pengucapannya baju kurung
2: basiba.
1: Kalau bahasa Minangnya. Nah, ini kalau boleh tahu nih Bunda, ini kan Bunda ini dari komunitas baju kurung basiba Sumatera Barat. Nah, pasti tahu dong apa definisi sebenarnya baju kurung basiba itu, Bunda.
2: Ya, baju kurung basiba, sebenarnya baju kurung banyak ya, di Indonesia sudah punya, Sumatera Barat juga ada punya, maksudnya perempuan-perempuan di Indonesia sudah punya baju kurung, tapi di Sumatera Barat lebih detail ya, karena dulu baju kurung ini belum dikenal di abad 13, perempuan-perempuan masih memakai kain sarung, dililit ke dada, kemudian pakai celana udah pergi kemana-mana. Tapi itu kan setelah masuk Islam ke abad ke-14, kemudian baju ini tidak lagi mencerminkan pakaian Muslim. Kemudian timbullah ide-ide menutup aurat, sehingga karena ada perdagangan dari pedagang Islam, sehingga cara menutup auratnya sudah memakai baju kurung. Jadi sudah dari zaman 1400 ya, baju kurung ini sudah ada, tapi tentu dengan model waktu itu gitu.
1: Okay.
2: Nah, kenapa disebut baju kurung basiba? Nah, basibanya ini yang membedakan baju kurung dengan baju kurung basiba. Jadi basiba itu adalah garis dari bahu sampai ke bawah baju, depan, belakang, kiri, dan kanan. Ada 4 potong yang membuat baju itu jadi longgar. Jadi tidak membentuk tubuh, kemudian tidak memakai saku, tidak memakai resleting, belahnya di depan, kemudian lengannya juga longgar. Apa gunanya agar tubuh kita tidak terlihat?
1: Terbentuk ya, Bunda. Ya.
2: Kemudian lengan longgar, ketika ada waktu salat datang, kita tidak perlu membuka baju baru bisa berlutut, tinggal melipatnya saja. Jadi lebih leluasa gitu. Jadi baju ini punya filosofi bukan jahitan saja, tapi adalah sebagai filosofi perempuan Minang yang mempunyai bergeraknya longgar dan tetap jago di adatnya.
1: Oke, gitu. Baik. Jadi memang ada filosofinya nih, Bang Noel. Karena kan kalau tidak, ini kan longgar ya, baju kurung basiba di Sumatera Barat ini longgar untuk mempermudah pergerakan atau aktivitas dari bundo-bundo atau wanita perempuan Minangkabau untuk beraktivitas sehari-harinya. Karena dulu ini bisa dibilang pakaian yang bisa digunakan di beraktivitas ya, Bunda ya.
2: Iya, keseharian.
1: Keseharian ya, Bunda ya. Jadi memang ada. Nah, mungkin kalau di Sumatera Barat baju kurung basiba. Kalau di daerah lain mungkin ada juga baju kurungnya, tapi beda penyebutannya ya, Bang Noel. Nah, Bunda, ini kalau boleh tahu nih, Bunda, itu bagaimana bentuk asli dan fungsi awal pakaian baju kurung basiba ini dibandingkan dengan apa yang kita lihat saat ini, Bunda?
2: Ya, silakan, Bunda. Jadi ibarat rumah gadang gitu kan. Jadi bangun dulu dari batang-batang kayu yang utuh tiangnya, kemudian sendi-sendinya. Nah, baju kurung sekarang sudah berubah karena memotong batang kayu di hutan tidak bisa boleh sembarangan, sehingga ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh tetua kita, tidak lagi seperti rumah gadang memotong kayu, tapi sudah memakai beton ya. Ini perumpamaan. Nah, begitu juga dengan baju kurung basiba. Dulu bahunya ini yang pakem sekali itu, yang lama betul, bahunya ini merupakan kain berlipat. Jadi tidak putus. Nah, ya. Kemudian sibanya juga tidak putus, merupakan kain serong yang diambil serong, sehingga kalau kita berdiri dia langsing, kalau kita duduk dia bisa lebih lebar gitu. Okay. Nah, itu teknik menjahit dahulu. Tapi sekarang tapi ada kekurangannya dengan model seperti itu, sehingga kita memakainya agak, kalau orang Minang bilang agak riboh-tebo.
1: Itu apa itu kalau bahasa Indonesianya tuh, Bunda? Indonesianya
2: sedikit tidak rapi ya.
0: Oh, tidak rapi.
2: Iya, dari botebo. Jadi tidak rapi karena bahunya akan menumpuk di antara tangan dan dada, sehingga kelihatan bajunya tidak
1: rapi.
2: Iya. Okay. Jadi ada perubahan. Jadi bahu sekarang dipotong, kemudian betul-betul bentuk bahu, tetapi yang lain tidak. Ada juga yang menambah di leher, tapi kalau ketika pakai jilbab kan kita kelihatan, ada kerah namanya, kerah Cino ya. Orang Minang kan jago ya, mau modifikasi berdasarkan model yang ada. Kemudian, jadi perubahannya itu tidak terlalu signifikan, karena merubah tumpukan di bahu ke bahu yang sekarang dipotong gitu.
1: Okay.
2: Ya, tapi tampilannya sama.
1: Sama ya, Bunda.
2: Lengannya tetap sama, badannya tetap sama, longgar. Jadi prinsip dasarnya baju ini longgar. Sesuai dengan syar'i orang Minang yang punya filosofi, adik besandi Sara, Sara besandi kita pula. Begitu
1: Bang Noel. Ya, ya mendengar ya.
2: Iya.
1: Bunda harus tahu juga ya sedikit ya tentang gimana sih baju kurung Basiba di Sumatera Barat ya.
0: Yeah.
1: Oke. Okay. Nah, Bol, mungkin ada di Jakarta yang sudah bergabung nih Bang Noel?
0: Kebetulan belum ini kayaknya ya.
1: Belum ya.
0: Tapi mungkin saya boleh bertanya satu pertanyaan nih, Uni Riri atau Bunda Latiti.
2: Dua juga boleh.
0: Dua boleh. Satu aja deh dulu.
1: Satu
0: iya. Kalau yang Bunda namanya baju adat kan mungkin dulu sudah disebutkan Bunda Titi tadi untuk dipakai sehari-hari bahkan ya. Tapi untuk di zaman sekarang, apakah masih dipakai sehari-hari atau untuk adat tertentu atau kegiatan tertentu saja gitu?
1: Okay.
2: Jadi saya tadi belum memperkenalkan diri juga ya. Kebetulan Bundo ini ketua komunitas baju Basiba Sumatera Barat yang sudah ada juga di Kepri, di Batam, Bintan, Tanjung Pinang, Sungai Penuh dan Bukit Tinggi. Jadi baju kurung Basiba ini semula kan pakaian keseharian perempuan ya. Kemudian karena modelnya mewakili pakaian syar'i, jadilah dia pakaian wajib untuk acara-acara adat dengan warna-warna yang gelap ya, dan tiga warna yang orang Minang pakai, merah, hitam dan kuning. Nah, pakaian gelap ini dipakai untuk acara-acara adat, misalnya badatuk gitu, dan acara-acara besar lainnya di nagari. Nah, model-model yang dipakai untuk acara adat itu tidak berbeda dengan baju keseharian, cuma ditambah dengan ornamen. Ya, ada ornamen di lehernya, ada ornamen di ujung tangan, ada di bawah baju. Nah, itu tergantung adat celingkah nagari juga. Jadi kalau misalnya di ada baju ini panjang di betis, batas dalamnya, ada juga yang sepinggul, misalnya di Solo ya, di Tanah Datar. Jadi itu menggambarkan pakaian keseharian. Jadi sebenarnya pakaian Basiba ini, kalau kita lihat foto-foto tempo dulu, orang yang saya lihat yang di Bukit Tinggi ya, di foto-foto yang Jam Gadang lama, semua perempuan kalau ke pasar atas itu, yang sekarang Jam Gadang barusan merayakan 100 tahun ya umurnya, itu pakai baju putih dan sarung jawa. Nah, sarung jawa ini namanya sarung dari Jawa gitu.
1: Jadi kalau di bahasa Minang kan jawa.
2: Ya, tapi sekarang Mas Noel, Mas Noel, sekarang baju Basiba mendapat tantangan nih dari model-model yang masuk yang dari luar Indonesia ya. Jadi baju-baju simple buat orang-orang muda lebih lebih mendominasi pakaian orang-orang muda. Nah, sementara orang-orang tuanya ada sebagian yang sudah memang cinta banget gitu. Tapi ada juga yang separuh-separuh cinta. Nah, tugas kita bersamalah membuat baju ini dicintai lagi, menampilkan budaya. Kata orang, jika tidak Pakaian itu menunjukkan suatu bangsa. Nah, seperti orang Jepang ya, mm-hmm. ada kimono, pasti orang yeah. langsung berbisa, oh ini dari Jepang. Nah, mm-hmm. Basiba kita jadikan mm-hmm. ciri khas perempuan Minang. Baik. Ketika mereka baju kurung, memakai baju kurung Basiba, nah orang tahu, oh ini dari Padang ya. Nah, sekali waktu saya pernah memakai Basiba dari Bogor, pagi berangkat sampai di Bandara Suta, duduk manis, tapi banyak minta difoto, Mas Noel. Kebetulan saya juga memakai ornamen di kepala, tekulua. Bu, difoto ini dari Padang. Nah, saya bangga sekali karena Basiba sudah mulai dikenal lagi. Mm-hmm. Ya, nah, ya, tapi Mas Noel, baju kurung Basiba juga sudah mendapat tempat di apa namanya? Sudah terdaftar di UNESCO. Terdaftar di UNESCO menjadi baju kurung warisan budaya tak benda dari Sumatera Barat. Kalau saya sebenarnya mau tepuk tangan, tapi di sini tidak bisa tepuk tangan.
0: Oh, nggak apa-apa, tepuk tangan aja. Bangga. Iya, harus bangga dong.
1: Iya, karena ini kan salah satu warisan budaya tak benda yang harusnya kita memang melestarikan ya, Noel ya. Kita bangga. Kalau perlu nih, pakaian sehari-hari aja kita pakai.
2: Iya, benar. Dulu setiap orang datang ke Sumbar, mereka melihat perempuan Minang pakai baju kurung Basiba. Tapi setelah karena ada perubahan-perubahan penjajahan itu, jadi sehingga Belanda lebih senang melihat aurat perempuan. Jadi sehingga berbaju ala Belanda. Nah, itu yang akan kita kembalikan lagi ke zaman sekarang.
1: Okay, boleh silakan ini Dunsana atau pendengar di mana saja berada mau ikut bergabung ya, bertanya mengenai baju kurung Basiba di Sumatera Barat ini gimana eksistensinya. Benar. Silakan. Di Jakarta sudah yang bergabung Bang Noel?
0: Sementara kayaknya belum ini. Nanti belum ya? Saya info deh kalau ada. Di Padang gimana? Sudah ada atau belum?
1: Padang tadi ada, tapi ini masih mati lagi.
0: Mati lagi.
1: Okay. Silakan saja ya. Iya. Tapi sebelum ada yang bergabung nih, Bunda Titi, pengen bertanya, ini kan mengenai perkembangan bagaimana baju kurung Basiba itu terutama di Sumatera Barat. Kalau masa sekarang untuk Gen Z nih, ini Gen Z ini harus tahu nih Bunda Titi ya sama Bang Noel untuk baju kurung, karena kan anak-anak sekarang ini kan kurang mungkin sedikit
2: pemahamannya
1: agak sedikit ya belum. Ini baju kurung Basiba ini seperti apa? Tapi sebelum Bunda bertanya nih menjawab, kita terima dulu ya Bang.
0: Oke, siap, silakan.
1: Halo, selamat siang, assalamualaikum. Halo, selamat siang.
3: Halo. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Oh, kecil banget ini.
1: Oke, kecil sekali.
3: Di Padang, teleponnya.
1: Oke.
3: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
3: Ini Uni, siapa ya?
1: Bersama Uni Riri ini. Ini dengan siapa nih, Bang?
3: Uni Riri ya.
1: Iya, dengan siapa?
3: Ini temanya apa nih Uni?
1: Temanya ini kita eksistensi baju kurung Basiba Bang di Sumatera Barat.
3: Coba dulu. Halo.
1: Halo.
3: Ya,
1: Tema kita siang hari ini Bang mengenai eksistensi baju kurung Basiba.
3: Oh, yang ada di Padang ya?
1: Iya, di Padang dan Sumatera Barat.
3: Iya, saya memang di Kota Agung Tanggamus Lampung. Selamat siang Bang Noel.
0: Selamat siang Bang. Iya.
1: Dengan
3: langsung aja dengan ibu siapa nih ini langsungnya?
1: Kalau di Sumatera Barat kita panggilnya Bundo Titi. Kalau di Minangkabau ini.
3: Ya, oke, ini aja lah.
1: Oke.
3: Di Padang itu, kalau saya lihat itu ya di Padang yang ada di Lampung itu, kalau pakaian adat, kalau ada hajatan itu. Apa namanya itu, asal kalau di Padang Uni gitu. Dan dipakai hajatan Uni-Uni yang ada di sini gitu.
1: Oke, pakai.
3: Yang ada di pantauan gitu Uni.
1: Baik.
3: Itu saja. Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Ini tadi ada dari Lampung, itu siapa sih Bang Noel? Kita kurang jelas.
0: Kurang jelas ya.
1: Oke. Iya.
0: Tapi pertanyaan tadi sudah dicacat ya. Dicatat. Ini Riri ya.
1: Sudah
0: ya. Kalau gitu mungkin sebelum dijawab sama Bunda Titi, kita break lagu sebentar dulu gimana? Boleh ya. Oke deh, kita break lagu dulu buat Abang Po dan pendengar semua di Nusantara ya. Kita akan jeda lagu dulu sebentar dan nanti boleh langsung untuk menyampaikan pertanyaan dan melalui WhatsApp ataupun telepon WhatsApp. Nanti kita tunggu pokoknya ya. Tetap di mari di Suara Budaya Nusantara.

0: salah satu produk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
9: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara ya Bang Po ya, dan pendengar semua yang ada di Nusantara tentunya ya. Balik lagi nih kita untuk membahas yang namanya eksistensi baju kurung basiba. Iya. Baik, mungkin langsung aja boleh dijawab tadi pertanyaan dari penelpon di Padang ya.
10: Dari Lampung tadi ya.
9: Iya.
10: Silakan Bundo.
11: Jadi kalau orang Minang di rantau juga sudah dalam pesta, nah ya beralih kalau di Sumatera Barat, anak daro memakai baju kurung basiba juga, tetapi sudah dikasih ornamen, dikasih sunting, dikasih tikuluak ya kalau yang pakai tikuluak. Nah itu karena ornamennya banyak, jadi tidak kelihatan baju yang longgar tadi. Sebenarnya itu baju basiba ya, karena di depannya juga ada kain selendang disilang di dada, menunjukkan bahwasanya kita juga tidak memperoleh menonjolkan aurat. Nah seperti itu sehingga baju ini kelihatannya tidak longgar. Padahal sudah longgar itu dibikin baju-baju Minang. Nah ibu-ibunya juga boleh datang memakai baju kurung basiba, tapi tentu tidak memakai suntiang ya. Tikuluak boleh, tapi suntiang tentu tidak daru ya.
10: Berarti kalau di Sumatera, kalau di luar Sumatera Barat ya, Bang Noel sama Sabar Budaya atau pendengar, kalau di ada perantauan yang mengadakan pesta atau pesta pernikahan kemudian menggunakan pakaian Minang, itu kita ada suntiang ya Bunda ya, seperti biasa.
11: Tetap ada suntiang daro ya. Itu ada suntiang ketek, suntiang gadang juga ya, tapi tergantung yang senang memakai lah.
10: Dan itu ada juga, kalau biasanya kalau di pernikahan Minang itu ada yang kiri kanan itu Bondo, ada budo kecil
11: Pasumandan. Yang mengiring anak daro ya.
10: Itu menggunakan juga pakaian adat Minang gitu Bang Noel.
11: Tapi ada catatan di setiap barale itu, di setiap resepsi itu yang disarankan memakai suntiang itu hanya anak daro. Jadi jangan ada tiga anak daro atau empat anak daro ya. Karena anak daronya harus satu. Nanti kalau juga orang bingung yang mana anak daro yang asli.
10: Ada pembedanya
11: gitu,
10: ya
11: Bu ya. Kalaupun mau pakai suntiang, pakailah suntiang yang rendah namanya. Suntiang itu tidak terlalu tinggi, jadi pembeda anak daro dan para sumandan tadi.
9: Oke. Uniriri, boleh angkat telepon dulu nih, di Jakarta sudah ada yang masuk nih.
10: Silakan.
9: Sebentar. Kita angkat dulu untuk di Jakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noel.
9: Iya, dengan siapa ini?
12: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
9: Kak Ayu.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Pro4 RRI Padang.
10: Waalaikumsalam.
9: Iya, ada Bundo Titi juga ini, Kak Ayu.
12: Assalamualaikum Bundo.
11: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku jauh ya.
12: Iya, kalau di Sulawesi itu yang ada juga baju kurung, maksudnya baju dari adat Bugis gitu ya. Mungkin sama saya. Oke, perbedaan-perbedaan sedikit ya. Kalau tadi Bunda menyampaikan eksistensi baju kurung basiba Minang gitu ya. Bajunya longgar dan sopan, tidak berbentuk gitu, maksudnya tidak berbentuk di badan gitu, seperti itu.
11: Yeah.
12: Saya bertanya ya Bundo tentang aturan adat dan pemakaian gitu.
11: Yeah.
12: Apakah di setiap acara itu perempuan diwajibkan untuk memakai baju kurung ini gitu ya, baju kurung basiba. Terus untuk perbedaan baju basiba untuk anak gadis ya, terus pengantin dan bentukkan ruang gitu dari segi warna dan hiasan itu apakah sama atau beda? Itu aja pertanyaan saya, Bundo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Maya.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Ayu ya. Itu dia
10: Kak
9: tadi.
10: Kak Ayu di Maluku Tengah.
9: Iya.
10: Oke.
9: Baik, silakan.
10: Ini kita masih boleh kita terima telepon lagi nih,
9: siap,
10: Bang Noel di Kota Padang.
9: Iya.
10: Oke, halo, selamat siang. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
2: Suaranya dengan... kecil sekali Bunda. Uni.
10: Kecil Bunda.
2: Riri Rancabana.
10: Terima kasih.
2: Riri Atika Sari.
10: Waduh, benar lengkap nih. Ada cikgu ini.
2: Sapa dulu nih Bang Noel.
10: Iya, ada Bang Noel di Jakarta.
9: Halo cikgu.
2: Saya dilewati nanti saya Nggak tahu udah jadi di Padang saya nanti.
9: Kesundul tadi sama Kak Ayu. Iya, halo cikgu.
2: Dengar suara cikgu ya?
9: Iya, dengar dong.
2: Wah, puji Tuhan, alhamdulillah.
9: Iya.
2: Juga buat Bundo. Bundo yang cantik. Bundo Titi, benar ya?
10: Benar.
2: Apa, cikgu? Salam kenal buat Bunda Titi ya dari cikgu Ria ini.
11: Iya, memang, terima kasih pujiannya.
2: Memang kaitannya pakai selalu orang semata pasti punya baju-baju kuruang. Orang bilang, kuruang. Kalau mbak orang kita bilang kurung, baju kurung. Memang kalau baju kurung ini pasti dipakai dengan acara apa tuh, ada tera suka Kartini gitu ya. Nah, ini kalau orang Minang itu pasti udah daerahnya ya, eksistensi baju kurung Mbak Sibah begitu ya, Bunda Titi.
9: Iya.
2: Bunda Titi Insinyur Ramayati kalau dia kenal. Dengan cikgu Ria ini Jakarta Selatan.
11: Iya,
2: ya.
11: Iya, salam
2: pokoknya,
11: kenal ya.
2: Ibu Titi. Memang eksistensi baju kurung Mbak Sibah ini saat ini sangat kuat dan terus dilestarikan sebagai identitas budaya ya.
9: Iya.
2: Simbol kesopanan dan cerminan jati diri perempuan Minangkabau. Pakaian ini menjadi warisan budaya yang mempresentasikan nilai filosofis dan Islam di tengah modernisasi zaman, begitu ya Bu Titi?
11: Iya benar.
2: Bu Titi,
11: iya.
2: Uyuran Cabana. Begini, pertanyaan tadi udah banyak sekali paparannya ya. Mungkin ada ini seperti apa sih Bu mengenai eksistensi dan peran busana saat ini, aturan format FR, apa namanya, aturan formal dan kedinasan itu.
11: Okay.
2: Terus pertanyaan pertama ya, Bunda, Bundo.
11: Iya.
2: Pertanyaan yang kedua, modifikasi modern seperti apa gitu Bu? Nah yang ketiganya, seperti apa dengan literasi dan komunitasnya ini? Tiga pertanyaan Bundo Titi, sudah jelas Bundo?
10: Iya, saya
2: jelas ya. Boleh saya kasih pantun?
10: Kan? Boleh,
9: silakan cikgu.
2: Kalau ucapan salah berbahasa Minang, mohon maaf ya kalau bahasa Minangnya enggak pas itu loh Bundo.
10: Iya,
2: ya, Uni Riri.
10: Oke, enggak apa-apa cikgu.
2: Begini pantunnya, kalau ucapan salah bahasa Minangnya, baju kurang si baju bak si bah.
9: Cakep,
2: kita gak bilang cakep.
10: Cakep. Rancak mana?
2: Tiba dipakai Bundo dalam nagari. Ada jok sa'lak tetap dijago. Jadi diri Minang bersama diri. Itu pantun cikgu.
10: Rancak.
2: Uni Riri juga Bang Noe. Semangat. Selamat siang bagian barat, bagian Indonesia Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ini pertanyaannya sama ya Bang Noel ya,
9: pertanyaan
10: sama
9: pertama
10: Kak Ayu Maluku.
9: Benar, sama, iya sama.
10: Gambarannya. Ya, nah ini boleh Bundo Titi jawab dulu nih Bundo. Apa sih ada nggak, kalau dari Kak Ayu tadi ada nggak aturan adat cara pemakaian baju kurung basiba ini? Itu gimana wajibnya penggunaannya Bunda? Ya.
11: Jadi kita pahami dulu, baju kurung basiba ini adalah baju kurung perempuan Minang. Mulai dari usia anak TK sampai usia lanjut. Jadi kita pahami dulu bagaimana anak TK memakai baju kurung basiba. Seperti biasa mereka pakai ke sekolah, mungkin ya setiap sekolah berbeda-beda hari. Setiap hari Jumat mungkin dipakai ke sekolah. SMP juga, SMA, perguruan tinggi kita tidak belum mensosialisasikan karena berbagai ragam dari sana. Dan jadi aturannya bajunya kembali tadi ke aturan dasar. Kalau pergi ke kantor, ke sekolah, tentu baju kurungnya tidak pakai ornamen yang mencolok ya. Nah, kalau biasa mungkin polos atau baju kurungnya berbunga-bunga, boleh bermotif, tapi tidak memakai ornamen-ornamen yang membuat mata orang silau ya. Nah, itu ke kantor juga. Jadi Sumatera Barat juga sudah punya ada pergub mengenai baju basiba. Setiap hari tertentu memakai baju kurung basiba. Nah, itu ketentuan umum. Nah, untuk ketentuan lainnya, baju basiba dipakai keseharian oleh perempuan Minang. Tadi kan kita sudah mendasari semua perempuan Minang, mulai perempuan itu, kalau dulu wanita sekarang perempuan dipanggilnya. Jadi dari mulai TK gitulah ya, sudah pandai berbaju sampai ke usia lanjut tadi, boleh memakai baju kurung basiba sesuai dengan waktu dan kesempatan. Kalau dia ke pasar pakai baju kurung, pakai ornamen, tentu orang mau kemana ini? Nanti keluar pula lagunya ya. Kalau dia mau ke pesta, tentu dia boleh memakai ornamen-ornamen sesuai dengan imajinasinya seperti apa. Karena apa, baju kurung basiba itu dasarnya longgar, ornamennya terserah gitu. Bagaimana kreasi orang Minang, ada yang sulam, ada yang di mote. Ya itu kreasi orang dulu kan disulam ya. Dulu belum ada mote sampai ke Sumatera Barat. Sekarang sudah ada mote. Jadi boleh menambahkan yang seni itu kan bermacam ragam ya. Jadi kita menghargai semua hasil karya seni. Semua orang ada waktunya, semua seni juga ada waktunya. Itu yang kedua. Kemudian tadi katanya ada pembeda.
10: Iya, pembeda baju untuk yang masih gadis, bundo, sama yang sudah menikah.
11: Semuanya dasarnya sama. Nah, kecuali tadi ornamen yang dipakai. Jadi kalau anak daro kan semua penuh bajunya dengan ornamen. Kemudian untuk pergi ke pesta, ibu-ibu tidak sepenuh ornamen anak daro ya, mempelai perempuan gitu. Jadi batasan-batasan itu digunakan oleh kita adat Caningkanagari. Jadi kalau tidak tahu batasan, perempuan Minang tentu katanya datase sawah jauh pematang. Tak ada batasan-batasan itu, kesederhanaan lah. Ya, kalau pakaian sehari-hari, bikin bajunya berwarna-warni, bermotif bunga, boleh gitu. Tuh anak daro pakai gitu kan kayak orang biasa dia. Nah, begitu.
10: Jadi ada perbedaannya Bunda ya. Perbedaan itu mengenai ornamennya yang digunakan.
11: Nah, tadi juga ada pertanyaan mau modifikasi
10: secara modern.
11: Secara modern.
10: Bagaimana, nah, Bunda?
11: Begini, dulu orang memakai semuanya hasil karya tangan di ornamen baju perempuan Minang. Ada sulam, ya. Sulam tuh banyak jenisnya. Jadi yang ternama itu sulam gotong gadang ya, ada di baju gitu. Kemudian untuk ornamen emasnya juga ditenun. Jadi seperti tiga lebarnya, tiga senti, kemudian dipakai di ujung tangan, di dada dan di bawah. Nah, sekarang banyak teknologi baru, ada mote yang bisa masuk ke semua baju, jadi dirangkai, dijahit menjadi indah. Nah, itu juga perubahan modern yang terjadi. Tapi tidak merubah ciri khas dasar baju kurung basiba itu.
10: Berarti tidak mengubah nilai dari baju kurung basiba.
11: Pakemnya tidak dirubah, ornamennya bisa berubah.
10: Nah, tadi juga ada yang Bunda mengenai eksistensi dari baju kurung basiba ini bagaimana Bunda? Apalagi kalau saat ini kan orang beranggap nih Bang Noel sama pendengar ya, bahwasanya baju kurung basiba ini digunakan oleh Bunda kandung atau ibu-ibu. Nah, itu gimana kalau kalangan umur, batasan umur itu gimana tuh Bunda? Mungkin bisa dijelaskan.
11: Jadi sekarang kita patut memahami ya, karena baju kurung basiba itu adalah pakaian perempuan Minang, tidak terbatas usia, sehingga tidak ada satupun organisasi perempuan yang boleh mengklaim itu baju saya gitu ya, karena baju ini milik perempuan Minang. Apapun organisasi, apapun perkumpulan, apapun pekerjaan, apapun profesi apapun, masih pelajar, masih siswa, masih boleh memakai baju kurung Basiba. Nah, terus gantung mereka nanti warnanya apa, organisasi ini warnanya apa. Jadi tidak ada klaim sebenarnya satu organisasi mengatakan, oh kok baju Bundo Kanduang, betul itu baju Bundo Kanduang. Karena yang disebut Bundo Kanduang itu adalah perempuan Minang dewasa yang telah menikah. Jadi boleh dipakai oleh Bundo Kanduang ya. Perempuan Minang yang telah dewasa dan menikah itu namanya Bundo Kanduang. Nah, siapa lagi yang boleh pakai baju kurung Basiba? Istri orang Minang.
10: Oke.
11: Ya, ya. Walaupun dia tidak orang Minang, anak orang Minang, ya. Kemudian teman-teman orang Minang yang suka baju Minang. Okay. Nah, itu berarti ya, seluruh perempuan pemerhati budaya Minang yang suka budaya Minang boleh menggunakan baju Minang. Tidak ada salahnya, tidak ada batasnya gitu. Orang suka dengan budaya kita, kenapa kita tidak bisa boleh memakainya ya?
10: Itu salah satu melestarikan.
11: Jadi itu yang literasi dari komunitas Basiba Sumbar. Maksudnya baju itu tidak diklaim milik siapa? Milik perempuan Minang Sumatera Barat. Boleh dipakai oleh orang tidak Minang, boleh istri orang Minang, teman orang Minang. Ya, boleh semua dipakai. Jadi tidak ada batasan.
3: Okay.
11: Kalau kita mau go, karena baju ini juga sudah terdaftar di UNESCO.
10: UNESCO.
11: Jadi sudah milik dunia juga ya.
3: Iya.
10: Alhamdulillah. Oke. Seperti itu. Ini lengkap ya Bang Noel.
9: Oh, udah lengkap ya berarti ya tadi ya untuk pertanyaannya. Oke, di Jakarta mungkin pertanyaan terakhir boleh?
11: Tinggal sedikit.
9: Oh, masih ada. Oke.
11: Kami menghimbau semua perempuan Minang, semua teman perempuan Minang yang suka orang Minang, boleh memakai baju kurung Basiba di setiap kesempatan yang ada, di setiap resepsi yang ada, dan menghimbau juga kepada anak-anak perempuan Minang, jangan malu, jangan gengsi memakai baju Basiba, karena setelah memakai baju Basiba, coba lihat di dalam cermin, dia seperti orang apa, nah lebih cantik, lebih anggun ya,
3: insyaallah ya.
10: Oke, silakan Mbak Noel, masih ada yang bergabung di Jakarta?
9: Iya, ini kita angkat dulu. Aduh, baru mati.
10: Oke.
9: Iya.
10: Baik.
9: Baru banget.
10: Ini boleh kita ada yang komentar nih Bang di YouTube-nya Perempat nih, Bang.
9: Oke, siap.
10: Boleh kita ya. Ada yang bertanya. Nah, ini Bunda, ini ada dari Asman Afandi. Tapi sekarang sudah langka nih generasi muda menggunakan baju kurung Basiba. Bagaimana cara Bunda kandung agar generasi mencintai atau menggunakan baju kurung ini Bunda?
11: Ya,
10: silakan.
11: Jadi ini memang tantangan kita ke depan. Ibu-ibu yang seusia Bunda masih masih misalnya sekian persen masih mencintai baju Basiba karena masih ada kita temukan, masih banyak kita temukan. Contohnya kemarin ada ribuan baju Basiba hadir di
10: parade ya, Bunda,
11: parade di Jam Gadang Bukit Tinggi. Nah, untuk generasi ke depan kita berharap semua ibu-ibu punya satu saja baju Basiba dulu di dalam lemarinya. Sehingga satu saja, enggak usah banyak-banyak. Nah, kemudian dia ketika berbicara baju Basiba dia pakai gitu. Biasanya anaknya masih kecil-kecil dia pakai. Jadi ada pertanyaan dari ini baju apa mama gitu kan. Iko baju Basiba, Iko tuh ini loh Mang Noel.
9: Iya, ini.
11: jadi ketika ada pertanyaan ada jawaban. Dia ada di dalam lemari mamahnya. Nah, kalau ibunya enggak pernah punya ya salah satu aja lah nggak usah banyak-banyak.
10: Contoh ya Bunda. Iya.
11: Nah, ketika ada acara-acara arisan dia pakai. Semoga anak-anaknya melihat. Ibu-ibu kan sekarang arisan ibu-ibu aja. Bawa lah anak-anak ya. Jadi dia lihat bagaimana cara ibunya tampil. Jadi kalau menampilkan orang-orang orang dewasa berkumpul berpakaian Minang ya, kan tidak terbatas di Sumatera Barat di mana saja. Kemudian ada contoh yang akan diteladani oleh anak-anak muda. Baju kurung Basiba juga tidak harus dalam sebetis, kan sepinggul bisa. Tadi ada adat, ada dari Tanah Data, ada dari Solo, boleh. Jadi kalau Bundo memakainya untuk keseharian, Bundo ada yang sebatas pinggul tapi roknya tetap longgar, bajunya tetap longgar. Kemudian mengajak anak-anak kita aktif di dalam organisasi kita. Kalau misalnya kita pergi kemana-mana, ada acara kemana-mana dengan grup, kita selalu ngajak anak-anak kita. Walaupun dia kita tugaskan untuk memfoto, kalau dia memfoto kan dia tahu kegiatan kita. Oh, rancak gitu kan. Nah, itu salah satu trik mengajak anak-anak muda. Kemudian kita adakan lomba-lomba untuk anak muda, untuk putih bungsu, memakai baju sipa. Tapi jangan setelah lomba anak tidak di-push memakai baju. Ya kamu cantik pakai baju ini. Ya pergi beralih, pergi resepi sama mama pakai baju baju sipa. Nah saya sudah berhasil insya Allah. Anak saya dari kecil saya ajak terus di acara. Kemudian ujian sarjana dia pakai baju basiba, wisuda sarjana basiba, ambil S2 sidangnya basiba, wisudanya basiba lagi. Jadi alhamdulillah timbul kecintaan dia, timbul kesenangan dia karena baju itu longgar. Padang panas ya. Nah membantu sekali
9: iya, baju basiba ini.
11: Jadi itu salah satu trik mengajak anak muda. Dan kita sendiri, keluarga kita, tetangga, gitu ya, grup kita, ya kan ibu satu grup, satu ibu ada 10 grup. Ada 10 aja ya, ada 1000
9: banyak ya, biasanya tuh.
11: Iya. Mak Noel dibantu juga ya.
9: Siap.
10: Oke. Bantu ikut
9: ke grupnya ya. Oke, Uni. Mungkin karena waktunya sudah mepet, ini sudah pukul 13.55 waktu Indonesia Barat. Iya, agak kerasa nih. Mungkin sudah masuk ke pertanyaan pamungkas nih. Untuk closing statement dan harapan kedepannya mengenai eksistensi baju kurung di Basipai gitu.
10: Basiba, Nah, Bunda ini sekarang juga nih pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar, khususnya generasi muda untuk mengenal pentingnya menjaga warisan budaya, salah satunya pakaian baju kurung Basiba nih. Silakan Bunda.
11: Dengan senang hati dan dengan permohonan kepada perempuan-perempuan Minang, anak-anak Minang, para remaja, ya kenalilah budaya kita dengan lebih dalam, karena dengan mengenal budaya kita lebih cinta kepada daerah kita sendiri. Siba itu bukan sekedar jahitan. Itu adalah filosofi Minang, longgar geraknya tapi tetap jago adatnya. Itu yang pertama ya. Bukan hanya sekedar model baju, baju basiba itu, tapi pakaian yang hidup dalam perumahan Minang, yang dijahit jadi pakaian simple tapi tetap jahitannya ada tuntunannya. Begitu aja panggilan Bundo. Jadi orang-orang perempuan Minang, ajaklah anak cucu menggunakan baju basiba, baju kurung basiba.
10: Baik, simpel nih Bang.
9: Iya. Tapi pesannya ya, kena gitu ya.
10: Karena kalau enggak kita kapan lagi nih kita bisa mewariskan ya Bang pakaian adat atau pakaian tradisional di setiap daerah. Karena kita enggak mau kalah dong dengan tradisi-tradisi dari luar yang sekarang kita tahu generasi muda lebih wah bagus nih tradisi dari luar. Benar. Padahal tradisi kita harus kita lestarikan.
9: Betul.
11: Ya, motonya basiba rancak bana.
9: Basiba rancak bana. Oke, siap. Oke, kalau gitu Uni Riri dan juga Bundo Titi ya, terima kasih banyak udah bergabung untuk di Suara Budaya Nusantara kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu ya. Oke deh.
10: Baik, terima kasih Bang Noel.
9: Terima kasih banyak.
11: Semoga ketemu lagi ya.
9: Iya, siap. Baik, oke. Baik, itu dia Abang Po ya. Tadi sudah bergabung dengan kita RRI Padang dan membahas dengan eksistensi baju kurung basiba. Kalau begitu untuk Suara Budaya Nusantara kali ini kita akhiri di sini. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
13: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kembali bersama program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo melalui 95,1 MHz dan streaming kami di RRI Digital. Bersama saya Tita Tuinda, nantinya Nusantara Sore untuk edisi hari ini di hari Jumat tanggal 13 Juni 2026 kita gelar sampai nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah.
8: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, pukul 15 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita beranjak ke pelaksanaan sholat asar yang nantinya azan dikumandangkan pukul 15 lebih 16 menit, kami ajak Anda terlebih dahulu, sahabat budaya, mendengarkan info-info budaya yang pernah bersejarah di negara kita Indonesia. Sahabat budaya ada namanya yang namanya seni rupa. Seni rupa ini adalah lukisan, salah satu bentuk karya yang paling dikenal luas. Dan sejak zaman dulu manusia itu sudah menggunakan berbagai media seperti cat, kuas, dan kanvas untuk menciptakan gambar yang syarat makna. Lukisan yang tidak hanya menghadirkan keindahan visual, tapi juga mampu merekam peristiwa dan menggambarkan suasana hati, hingga menyampaikan kritik sosial. Nah, sahabat budaya, setiap goresan warna yang dituangkan oleh si pelukis pastinya itu menyimpan cerita dan pesan yang bisa mentafsirkan secara berbeda oleh setiap penikmatnya. Dan di lukisan ini juga punya alat ataupun sebagai fasilitas bagi manusia untuk mengekspresikan perasaannya, gagasannya, dan pandangan-pandangannya terhadap kehidupan dan lingkungan sekitar. Sudah banyak kita temukan beberapa lukisan-lukisan yang ditawarkan dengan harga yang cukup tinggi ya, sahabat budaya, bahkan ada yang menyebut miliaran lukisannya. Di Indonesia, yang namanya seni lukis itu berkembang seiring dengan kekayaan budaya yang dimiliki setiap

daerah. Karena kita banyak menjumpai karya yang terinspirasi dari tradisi, dari nilai-nilai kehidupan masyarakat, dan juga alam. Kehadiran seni rupa ini tidak hanya memperkaya hasanah budaya bangsa, tapi juga menjadi sarana pendidikan dan pelestarian sejarah atau identitas suatu daerah. Jadi sebagai warga negara Republik Indonesia, tentunya kita dimintakan mengapresiasi, menjaga karya seni rupa yang merupakan bagian upaya melestarikan warisan budaya untuk generasi mendatang.

0: saatnya azan asyar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Sadaqatil Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah Wasyarafa Waddarujatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athul Maqamal Mahmudal Ladhi Wa'attah Innaka La Tukhliful Mi'ad.
1: Pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi muslimin dan muslimah yang ada di Gorontalo dan sekitarnya.

0: Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya, dimanapun Anda berada, sudah jam 15:30 waktu Indonesia Tengah. Di sore ini, kami masih akan teruskan kebersamaan kita di Nusantara Sore.

0: Ini pasti enak. Wih, ada sagiela. Ada nike, ada krepek ubi, ada krepek pisang. Ternyata
1: apa? Baru tahu kalau itu semua ada terjual di supermarket.
0: Iya, baru tahu. Kalau tahu, kemarin aku kirim ke saudara buat oleh-oleh.
1: Nah, itu dia. Semua itu sudah dijual di sini lewat produksi UMKM. Bangga kan semuanya kalau kita bisa beli di supermarket? Sekarang, produk UMKM itu bisa didapat di toko-toko retail atau di supermarket terdekat.

0: bola.
1: Bo odeloti amopa.
2: Seperti lebah berumah rendah, artinya mudah tersinggung.
3: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.
4: Aduh Allah, sahabat budaya donggolan to Pro 4 RRI lahulun talo, sahabat budaya mengodola mengol tato mengotilo mengotiamo. Ada juga beberapa info-info sejarah lainnya, salah satunya adalah patung yang juga sempat menjadi ranah penting dalam perkembangan seni rupa, berbeda lagi dengan lukisan yang tadi sudah disampaikan sahabat budaya yang hadir dalam bidang datar, tetapi patung ini dalam bentuk tiga dimensi yang bisa dinikmati dari berbagai sudut pandang, dan juga bahan-bahannya beragam, mulai dari logam, batu, kayu, sampai dengan tanah liat juga. Melalui keterampilan dan kreativitas senimannya, bahan-bahan ini diolah menjadi karya yang menggambarkan manusia, ada patung hewan, tokoh sejarah, maupun bentuk-bentuk abstrak yang penuh dengan makna.

0: Minta duit lagi.
1: Bapak,
0: kenapa sih Mama malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

Sahabat Budaya, lagunya dari daerah Gorontalo, tapi bolehlah ya kalau informasi berikut ini dari daerah Batak. Nanti setelah informasi ini ada lagu Batak yang Tito tawarkan untuk Anda. Tapi tidak ada salahnya kalau kita nambah informasi tentang benda-benda pusaka yang syarat makna spiritual dan simbolik yang ada di Batak. Karena di tengah kekayaan budaya Nusantara, masyarakat Batak Toba juga punya benda pusaka, yaitu Tunggal Panaluan, tongkat sakti. Tidak hanya sekedar karya seni ukir, tapi juga ini adalah bagian penting dari tradisi religius dan kepemimpinan spiritual masyarakat Batak di masa lampau. Tunggal Panaluan itu berasal dari tradisi Batak Toba di Sumatera Utara. Nama tunggal berarti tongkat atau batang, sedangkan Panaluan dimaknai penuntun atau penghubung kekuatan gaib. Jadi tongkat ini biasanya dimiliki oleh datuk, dukun, tabib, sekaligus pemimpin spiritual dalam masyarakat Batak tradisional. Nah, bagi masyarakat Batak Toba, alam semesta itu dipandang punya hubungan erat antara dunia manusia, leluhur, dan kekuatan spiritual. Tunggal Panaluan dipercaya menjadi media penghubung yang membantu datuk berkomunikasi dengan roh-roh leluhur serta memohon pertolongan kekuatan gaib. Kalau dilihat dari bentuk dan ciri khasnya, Tunggal Panaluan umumnya dibuat dari kayu pilihan dan memiliki panjang hampir setinggi manusia dewasa. Permukaannya juga dipenuhi ukiran figur manusia, hewan, dan motif-motif khas Batak yang tersusun bertingkat dari atas ke bawah. Setiap ukiran itu punya makna simbolik. Ada figur manusia yang melambangkan leluhur atau roh penjaga, sementara ada gambar hewan seperti naga, burung, atau cicak yang menggambarkan kekuatan alam dan perlindungan spiritual. Pada bagian atas tongkat, biasanya ada ukiran kepala manusia atau makhluk mitologis sebagai simbol kewibawaan dan kekuatan gaib. Warna alami kayu sering dipadukan dengan hiasan ijuk, kain, atau benda ritual lainnya untuk memperkuat nilai sakralnya. Nah, sahabat budaya, kalau figur manusia itu berkaitan dengan leluhur keturunan atau roh penjaga. Kemudian ada gambar ular atau hewan-hewan. Ini adalah keseimbangan alam dan kekuatan alamiah. Sahabat budaya, mengodula mengutato, mengutilo mengutiamo. Saat ini, Tunggal Panaluan tidak lagi digunakan secara luas dalam praktek spiritual sehari-hari, tetapi nilainya sebagai warisan budaya yang sangat penting. Banyak tongkat asli yang disimpan di museum atau koleksi keluarga adat sebagai pusaka turun-temurun. Dan pelestarian Tunggal Panaluan berarti menjaga pengetahuan tentang kosmologi, seni ukir tradisional Batak, dan filosofi hidup yang menghargai keseimbangan antara manusia, alam, dan dunia spiritual. Kita lanjut ke lagu dari daerah Batak, judulnya Ulini Adat.

0: Ketika masuk angin atau badan pegal, jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk kerokan sebagai alternatif pengobatan minim biaya dan praktis. Tapi sebenarnya tahu nggak sih, apa yang terjadi di tubuh kamu saat kerokan, sehingga bikin tubuh kamu terasa lebih baik daripada sebelumnya? Menurut penelitian, kerokan secara signifikan meningkatkan volume perfusi darah dan suhu di area yang terkena gesekan. Dengan meningkatnya aliran darah, asam laktat akan cepat dibawa ke hati untuk memperkuat metabolisme. Rasa pegal-pegal atau nyeri otot pun menjadi berkurang atau menghilang setelah dikerok. Ada hal-hal penting juga yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerokan. Pastikan koin atau media gores yang digunakan sudah dibersihkan minimal dengan sabun dan air mengalir. Gunakan minyak atau lotion yang mempermudah kerokan dan mengurangi cedera. Hindari menggores terlalu kencang, perhatikan juga ambang nyeri orang yang sedang dikerok. Hindari juga kerokan apabila mengalami operasi dalam 6 minggu terakhir. Menghindari kerokan apabila memiliki gangguan pembekuan darah, dan hindari kerokan apabila mengonsumsi atau mendapatkan obat pengencer darah. Yang paling penting, tetap jaga kesehatan kamu ya.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Saatnya Pro Dandut. Dandut adalah

0: Salam budaya dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang masih dengan Pro 4 RRI Gorontalo, saat ini sudah ada di segmen Prodangdut ya. Jadi silakan Anda menggunakan layanan telepon dan memilih lagu. Ada 3 lagu yang boleh Anda pilih. Ada Macica Muhtar dengan lagunya Ilalang Ilalang. Terus ada Lesti, judul lagunya Zapin Melayu. Dan ada lagunya Iyet Bustami, Suamiku. Mau yang mana silakan Anda boleh menggunakan layanan teleponnya. 08 11 43 04 04 0 atau 08 22 59 96 8266. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Tatu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nelly, silakan.
1: Iya.
0: Mau pilih lagu apa? Lesti dan apa? Zapin Melayu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay,
0: terima kasih.
1: Amin
0: insyaallah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pro Dangdut.
2: Halo?
0: Ya, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Mbak Indah sayang.
0: Oke, okay, masya Allah tabarakallah, Mbak Indah sayang, Tano U juga sayang.
2: Iyo. Lagu Tano belum dapat dengar,
0: Jangan aku ya. Tidak, kenapa mau marah? Bawa bapeto. Tano U mau lagu yang mana? Ilalang Ilalang atau Suamiku?
2: Suamiku kenapa?
0: DP judul lagu.
2: Tak usah, tak yang usah. Satu dia.
0: Tak usah, karena tidak ada suami.
2: Masih ada suami.
0: Oh, masih ada. Baru Kia Paula bilang tak usah.
2: Biar Jo, terang ini tidak apa, pokoknya.
0: Anggu bawa lagu.
2: Tentu saya.
0: Bawa lagu paling ini ya.
2: Iya, Uti.
0: Oke, Tano.
2: Iya sih, Tano di rumah.
0: Iya. Oke, Tano. Terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini lagu Suamiku ya, bercerita tentang kasih sayang seorang suami begitu ya. Titana U kok tidak mau Mbak pilih itu. Tapi tetap sayang kan sama suami Tano U. Oke, Ibu Nelly terima kasih Tano U, dan silakan yang ingin bergabung lagi. Halo Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ida.
3: Maaf nih
0: bodekat poli hati Ibu Idad Paguyaman. Oke, nenek Afni.
3: Nenek Afni. Lagu Suamiku.

0: Siapa siapa?
1: Ibu Ida.
0: Oh, Ibu Ida. Tilote.
1: Tolite.
0: Tolite. Ma tutung gaya weti dia pin. Oke, silakan Ibu Ida sayang. Apa hari yang mana?
1: Sayang.
0: Oke, deh. Yang lain tidak mau mbak pilih DP suami tentu kenapa?
1: Alah mau sayang hati
0: So itu titano utik. Oke, terima kasih Bu Ida.
1: Oke, terima kasih Satu Indah.
0: Sayang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa setelah ini? Halo Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo Tati Indah.
0: Halo habari. Juga habari pio-piohu. Wati ini atau Ibu Iin?
2: Iin.
0: Oke, okay, Ibu Iin silakan.
2: Lagu Ilalang.
0: Ilalang, Maci Camutar. Oke. Okay.
2: Terima kasih. Semoga
0: terima kasih juga. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan aja lagunya.
3: Pernah gak sih abang po tiba-tiba ada yang nelfon, tiba-tiba ada yang WhatsApp, tiba-tiba ada yang ngechat pas lagi perlunya doang? Iya kan?
4: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya, dimanapun Anda berada, satu lagu dari Lesti, Zapin Melayu, sudah kita dengarkan. Dan nanti akan ada juga lagu dari Iyet Bustami. Masih ada satu lagu lagi. Setelah itu Tita tuh bakal ajak Anda kembali dengan tiga lagu yang boleh Anda pilih.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, ayo kita lanjutkan kembali lagu dangdut yang masih tersisa untuk pro dangdut sore ini. Ada Ikan Urjana Selalu Milikmu, terus juga mana ya? Kalau lagu dangdut banyak sih sebenarnya, kalau dari Iis Dahlia itu lagu dangdutnya Pergi Tanpa Pesan, ini judul lagu yang versi Melayu dangdutnya ya, Pergi Tanpa Pesan. Terus dangdut berikutnya udah dua ya, dangdut berikutnya dangdut remix Kawal Mujair dari Ayu Ting Ting. Mau pilih mana silakan di layanan telepon 08 11 43 0404 atau 08 22 59 98 266. Oke, saya coba di layanan telepon. Halo, Pradangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rostin.
1: Ada lagi Talatatu.
0: Halo juga Ibu Rostin. Silakan pilih lagunya.
1: Lagunya Ikan Urjana.
0: Oke.
1: Oke.
0: Terima kasih Ibu Rostin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba cek di layanan telepon berikutnya. Halo. Prodangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Nene, walaulah habar Nene.
2: Silas hati.
0: Hah?
2: Mbak sesehati.
0: Sesehati. Wandi dialog odi olah sehati di Nene. Biasanya kan yang lansia-lansia begitu kalau cuaca sangat berpengaruh. Walau kondisi di Nene.
2: Tinene jai mau mau itu di tidak ide bos sehat di tak.
0: Berarti tinene biasa aja begitu ya kalau ada ya. Cuaca udara lagi dingin, udara dingin.
2: Boy di dia ada pada hari betul sehat tak tuli.
0: Saya para lu itu menjaga kesehatan.
2: Saya pun zaman dah betul sehat tak tuli betul macam tu kalau flu sinta.
0: Wah lo?
2: Flu sinta.
0: Flu sinta lo.
2: Flu sinta. Mau mati lalat nenek ni.
0: De oke nenek. To dua lo mau laut talang lo lo tine ne.
2: Dige
0: boy.
2: Atau di bapak tu ilalang aku ita.
0: Eh, utiti istilah lo mau bagoy yang tine ne mapanggola.
2: Tidak di tempat diri. Lo tanggola amlamu jair beca silain ne.
0: Bumu jair ya boy itu
2: utuh. Lo satu liya.
0: Harap pula hati-hati nene mamo goyang.
2: Di sampai tu bolak tanggulah naik tanggulah.
0: Mampu tu huta.
2: Mampu
0: tu huta. Saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, Nenek Ambulati sudah selesai pilih lagu. Berarti yang lain, silakan masih ada satu lagu lagi. Iis Dahlia, DP judul lagu Pergi Tanpa Pesan. Gagak itu lagu dangdut Melayu. Kau pergi tanpa pesan. Begitu DP lirik. Kalau tidak salah ya. Kalau tidak ada orang pilih itu lagu. Harap pula hati-hati Nenek Ambulati ingun di mau milih boito Iis Dahlia hingga ohila otohila monga walaupun mujair. Oke, lanjut lagi setelah Ibu Rostin dan Nenek Ambulati. Halo, Prodangdut.
3: Halo, assalamualaikum, Prodangdut.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Pesri. Alhamdulillah sehat, Pak.
3: Alhamdulillah.
0: Bagaimana Luhut Timur juga sehat?
3: Luhut Timur ini lagi mendung ini.
0: Oh, mendung? Yeah. Di sini baru selesai hujan derasnya.
3: Baru mendung di Luhut Timur ini.
0: Oke, mau ikut di lagu mana?
3: Ikan Urjana.
0: Oke, terima kasih.
3: Ya, terima kasih banyak. Ya. Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Prodangdut.
4: Prodangdut, dangdut adalah kita.
0: Halo juga.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: dari Oma Albani di Pagiaman.
0: Halo Oma Albani, apa kabar? Sehat?
4: Alhamdulillah.
0: Oke, silakan Oma Albani.
4: Lagu apa? Lagu Isi Dahlia ada.
0: Oke.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada telepon ya? Tengok. Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
5: Dari Nonce Dudepo.
0: Ibu Nonce Dudepo.
5: Iya.
0: Silakan Ibu Nonce.
5: Lagu?
0: Lagu yang mana ya? Iis Dahlia, Ayu Ting Ting.
5: Iis Dahlia.
0: Oke.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nonce itu tentu tidak mendengar radio ya. Padahal ada taputar keras-keras di pir radio. Salam buat masyarakat Dudepo Ibu Nonce. Soalnya Ibu Nonce pir radio itu dapat dengar keras-keras. Assalamualaikum. Oke, semoga di Dudepo cuacanya bersahabat ya. Ada yang mau lagi ikutan? Halo, Prodangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
6: Salam Prodangdut.
0: Iya. Iya. Pak Herman, silakan. Balahu.
6: Apa lagu dangdut apa tadi?
0: Oke, tidak pada dengar ini yang ada bilang. Semua ikutan saja ya.
6: Ayo ikutan.
0: Oke. Terima kasih Pak Herman.
6: Oke, salam iya. Satu sehat walafiat.
0: Amin, ya rabbal alamin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me?
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
8: Ada razia, ada razia. Balik nih, balik, balik aja.
9: Hah, ada polisi razia. Ini harus balik lagi nih, kawat.
8: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
10: Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: Kalian pasti pernah lagi berada di pinggir jalan, terus dengar suara sirene atau musik dari sound system mobil yang lewat. Berasa aneh nggak saat dengar suaranya berubah seiring jaraknya mendekati kamu dan menjauhi kamu? Itu tuh yang disebut efek Doppler. Hal ini terjadi karena gelombang suara dipadatkan ketika sumber suara mendekati pengamatnya, sehingga frekuensi suara meningkat. Sebaliknya, ketika sumber suaranya menjauh dari pengamat, gelombang suaranya meregang, sehingga frekuensi suaranya menurun. Tapi tahu nggak sih, efek Doppler nggak hanya terjadi pada suara. Gelombang lainnya seperti cahaya pun sama terjadi. Ini membantu ilmuwan memahami pergerakan bintang dan galaksi di alam semesta.
1: FM 95,1 MHz.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah di penghujung waktu dan kita tuntaskan kebersamaan di sore ini dengan dua lagu. Ada lagunya Maggie Z, Cinta Hitam, dan ada lagunya Endang Triswati, Tamu Malam Minggu. Sangat menikmati lagunya, sahabat budaya, tetaplah bersama Pro 4 RRI Gorontalo.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Salam budaya dan selamat sore untuk sahabat budaya yang baru saja menyatu hati dengan kami di Pro 4 RRI Gorontalo. Semoga sore ini juga menyapa kita semua penuh semangat, meskipun ada beberapa jam kemarin, beberapa jam yang lalu, tenaga sudah digunakan untuk berkegiatan ya. Namun juga beberapa jam yang lalu, guyuran hujan sudah membasahi Gorontalo. Insya Allah ini akan bermanfaat bagi makhluk-makhluknya yang membutuhkan. Dan mudah-mudahan juga hujan yang tadi ini akan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sepertinya cuaca kembali cerah. Langit sudah mulai terang. Apakah di tempat Anda sudah ada pelangi? Karena biasanya pasca hujan itu muncul pelangi ya. Dan mudah-mudahan aktivitas Anda berjalan lancar. Apa kabar untuk yang sudah dalam perjalanan pulang? Kalau pasca hujan, jalanan micin, semoga tetap berhati-hati. Selamat insya Allah sampai ke rumah. Untuk itu diperlukan kewaspadaan, jangan ngebut, harus tetap ingat di rumah ada yang menunggu keluarga. Semoga suasana yang segar setelah hujan ini membawa energi positif juga untuk kita melanjutkan berbagai kegiatan menjelang sampai malam nanti. Dan tetap bersama kami dalam program-program budaya Nusantara sore ini, menghadirkan informasi, inspirasi, dan ragam budaya yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Dan informasi aktual lainnya dari beragam informasi aktual lainnya dari rri.co.id.
1: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

0: bola.
1: Bo odelo wadala lo ohuli.
2: Seperti kuda terlepas, artinya liar dan binal.
3: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, jam 5 sore lebih 32 menit waktu Indonesia Tengah. Matahari semakin menyala bangku di ufuk timur sana. Ufuk barat apa ufuk timur? Timur ke barat, selatan ke utara. Jadi ingat lagunya Wali ya. Oke, sudah mulai terbenam mataharinya. Ini siapa tahu di salah satu titik bisa Anda dapatkan sunset yang indah. Biasanya ada yang di lokasi pantai sana, di Kurunai, atau juga ada salah satu peninggalan Jepang di Gorontalo yang menjadi tempat wisata sekarang ini. Di kompleks itu bisa didapatkan titik sunset yang sangat-sangat indah ya. Ditato Indah juga pernah ke situ dan yang pasti realita banget ya. Dan sahabat budaya, kalaupun di sore ini sahabat budaya masih dengan aktivitas sorenya, semoga sebelum malam tiba akan selesai. Oke, sahabat budaya, masih ada lagu-lagu daerah, dana-dana lagu daerah Gorontalo, berupa dana-dana yang nanti akan kami hadirkan berikut ini.

Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, kita tuntaskan sampai di sini untuk lagu-lagu daerah Gorontalo. Sesaat lagi kami mengajak Sahabat Budaya bergabung dengan Pro 1 Gorontalo untuk mengikuti persiapan pelaksanaan sholat maghrib hari ini.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, menantikan azan maghrib hari ini, kita akan ikuti sebelumnya pengajian Al-Quran dan juga risalah maghrib ya. Untuk pengajian Al-Quran dalam Quran Surah As-Saffat ayat 22 sama dengan 33 yang dilantunkan oleh Qori'ah Nur Hayati Hamzah.
1: Assalamualaikum.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar selanjutnya kita ikuti risalah maghrib disampaikan oleh Jamil SAG dengan judul hukum mengumbar aib keluarga di media sosial.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, izinkanlah kami menyampaikan risalah maghrib ini yang berjudul Pandangan Islam tentang Menyebarkan Aib Keluarga di Media Sosial. Di era digital ini, jari kita lebih cepat dari lisan. Sekali emosi, sekali kecewa, langsung kita tulis status, story atau video tanpa sadar kita sedang membawa aib keluar ke ruang publik. Lalu bagaimana pandangan Islam tentang ini? Pertama, hukumnya haram. Menyebarkan aib keluarga termasuk ghibah dan isyaatul fahisyah atau menyebarkan perbuatan keji. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhallazina amanu, لا يسخر قوم من قوم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Gambaran ini menunjukkan betapa jijiknya perbuatan itu di sisi Allah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Pendengar yang dirahmati Allah, keluarga adalah orang yang paling berhak kita jaga kehormatannya, bukan yang paling mudah kita bongkar keburukannya. Yang kedua, dosanya berlipat di media sosial. Kalau dulu ghibah hanya didengar 2-3 orang, sekarang sekali upload bisa dilihat ribuan orang. Aib itu jadi kekal, sulit dihapus, dan jadi bahan gorengan netizen. Allah mengancam keras dalam surah An-Nur ayat 19. Innal lazina yuhibbuna antashia al-fahisatu billazina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan akhirat. Pendengar yang ketiga, Islam memerintahkan kita menutup aib. Kalau memang dizalimi, sampaikan kepada pihak yang bisa menyelesaikan, bukan dilempar ke publik. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yadfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Ayat ini turun ketika Abu Bakar memaafkan Mistah yang menyebarkan fitnah tentang Aisyah. Allah perintahkan untuk memaafkan dan menutup aib. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Kisah hikmah Umar dan lelaki yang tersembunyi. Dikisahkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang lelaki tertangkap sedang minum khamar. Orang-orang ingin menghukumnya di depan umum. Lalu Umar berkata, tutupilah ia dengan pakaianmu. Lalu Umar menasihatinya pelan agar bertaubat. Setelah itu Umar melarang siapapun menyebarkan kejadian itu. Kemudian beberapa hari, lelaki itu berubah menjadi orang yang baik dan rajin sholat. Umar tersenyum. Lihatlah, jika kita menutup aibnya, Allah beri ia kesempatan untuk kembali. Jika sahabat Nabi saja menutup aib orang lain agar ia bisa bertaubat, pantaskah kita justru membongkar aib ayah, ibu, suami, istri dan anak kita sendiri di depan ribuan orang? Media sosial itu amanah. Ia bisa jadi ladang pahala jika dipakai untuk kebaikan. Tetapi bisa jadi dosa jariah jika kita jadikan panggung untuk membongkar aib orang yang Allah titipkan kepada kita. Pendengar, ingat bahwa keluarga bukan konten. Mereka adalah amanah. Menjaga kehormatan mereka adalah menjaga kehormatan diri kita sendiri. Semoga Allah menutup aib kita sebagaimana kita berusaha menutup aib saudara kita. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, saatnya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya, tepat pukul 17 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Brigjen Pol Sri Bardiyati, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026. Saya menghimbau dan mengajak seluruh jajaran Polisian Republik Indonesia, TNI, aparatur sipil negara, rekan-rekan mahasiswa, pelajar, serta seluruh lapisan masyarakat Provinsi Gorontalo yang saya cintai. Melalui gerakan Ananda Bersinar, gerakan aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersih narkotika. Kita wujudkan Provinsi Gorontalo yang aman, sehat, dan bersih dari narkoba. Bersinar. Waroda for Humanity. Huha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

0: senja dan terus berkarya. Bersama kami dalam Gorontalo sore ini.
1: Ya pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Untuk saat ini pukul 18 lebih 18 menit masih akan terus kami temani dengan sajian lagu di program musik sore sampai di jam 7 malam nanti.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih dengan Pro4 RRI Gorontalo dengan beragam informasi budaya. Tahukah Anda sahabat budaya, di daerah Gorontalo ada etika makan dalam majelis yang tidak bercampur antara laki-laki dan perempuan. Majelis perempuan itu dipisahkan di ruang sebelah dengan komposisi hidangan yang sama. Dan di situ semua hadirin dipersilakan untuk makan. Nah, para undangan perlahan mendekati barisan makanan yang telah tersaji di atas kain putih. Terus juga posisi duduk itu menyesuaikan dengan letak piring nasi masing-masing. Dalam majelis ini, sahabat budaya, sangat dijaga etika makan. Sebelum mengambil lauk, pertama mencuci tangan, mencicipi garam sebagai pembuka, barulah mengambil lauk. Setiap orang hanya mengambil lauk yang berada tepat di hadapannya atau yang masih dalam jangkauan tangan, tanpa harus membungkuk secara berlebihan. Menjangkau menu yang terlalu jauh itu dianggap tidak sopan, terlebih kalau sampai harus mengangkat bagian tubuh untuk meraihnya. Tindakan seperti itu diukur melanggar adab dan kesantunan dalam majelis makan Mungarua. Kalau ini terjadi, tokoh adat segera menegur, ilodelomo dehetoma bilalango. Artinya, begitu dalamnya laut, tetap diseberangi. Itulah sebabnya para orang tua akan mengingatkan kepada anak-anaknya, ketika mendapat undangan makan di majelis adat, pesannya adalah, dila bolo polambango madutualio wapidu. Artinya, jangan pernah membungkukkan badan menjangkau makanan di seberang. Akan diberi bantalan pelana. Dan ini maknanya, tubuh yang membengkuk menyerupai posisi kuda yang siap ditunggangi. Informasinya, sahabat budaya, masih akan tetap berlanjut setelah yang satu ini.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Udah lo sahabat budaya Donggo Ulantu Top 4 RRI Gorontalo sahabat budaya mengodula mengutato mengutilo mengutiamo di Gorontalo jagung menjadi pilihan yang rasional karena sudah bisa dipanen sejak muda dan bisa dijadikan kuliner khas Gorontalo Binte Biluhuta dan juga berbagai kuliner lainnya. Kalau di Mulamahu, masyarakatnya sudah mulai terbiasa mengkonsumsi nasi jagung. Bahkan nasi jagung itu dijadikan sajian menu utama pada hajatan keluarga. Dan nasi beras yang disajikan hanya berada di piring saja. Nah, kalau di Arua, Mongarua, pada acara kenduri ini ya, sahabat budaya misalnya, ada sebagian besar nasi yang disajikan itu adalah nasi jagung. Nasi beras itu hanya terbatas dan diletakkan di dekat pembaca doa atau ti imamu atau ti hatibi dan para aparat kampung. Tapi kalau sekarang sudah jarang terlihat ya nasi miraunya, malah dominan nasi berasnya ya, nasi milunya ini hampir sudah tidak ada. Nah sahabat budaya, dulu kaum petani itu lebih memilih makan jagung karena selain murah dan tersedia, kenyangnya itu lebih awet, bertenaga lebih lama, sehingga kuat untuk bekerja. Berbeda dengan nasi beras, kalau terlalu banyak bakal jadi ada apa itu ya? Mau jadi ada gula lah atau apalah. Menelannya terasa nikmat, tapi kenyangnya hanya sementara. Kebanyakan dulu itu keluarga petani makan sahur dengan nasi jagung dicampur beras. Dan ini sebagai strategi mengantisipasi rasa lapar hingga menjelang buka puasa. Nah, tanaman jagung berbeda dengan tanaman lainnya. Tanaman padi misalnya, itu hanya sekali panen ya. Kalau tanaman jagung sudah bisa dikonsumsi sejak berusia muda atau binte mayuhu begitu. Kalau jagung muda juga, orang Gorontalo bisa membuatnya dengan berbagai kuliner, mulai dari sop jagung atau milu siram atau binte biluhuta, jagung bakar atau binte tilenehu, jagung rebus atau binte ilahe, sampai dengan ada kokole. Kokole ada juga yang namanya jasuke. Iya kan, jagung susu keju. Wih, semakin kesini semakin semakin modern ya. Dan semakin tua jagung makin bisa direbus juga. Kalau jagung tua direbus dengan kapur supaya kulit arinya terkupas atau terkelupas. Bisa juga digiling, dibuat baalo binte ya, orang menyebutnya jagung giling atau beras milu. Dilalo binte itu bisa diolah menjadi bubur sada. Oke, nikmat banget ya kalau dikonsumsi dengan dabu-dabu sagela atau sambal ikan roa. Ada orang bilang ikan terbang. Bisa terbang, ada sayapnya mungkin ya. Oke sahabat budaya, kadang-kadang juga ada yang menggunakan ampas minyak goreng, antongoloinulo atau bintungulo . Tapi selebihnya itu menjadi makanan ayam dipelihara oleh ibu-ibu tani. Nah, sahabat budaya mengodula mengutato menguti lo mengutiamo. Kalau tongkolnya sebagai makanan ternak lainnya seperti sapi yang dipelihara oleh bapak-bapak tani. Nah, jagung dengan berbagai jenis ini didatangkan secara berangsur-angsur. Tidak diketahui siapa yang pertama kali memperkenalkan jagung pulo di Mulamahu ini, tapi yang pasti dulu itu tidak semua tidak semua orang tertarik menanam jagung pulo. Nah, ada juga informasinya sahabat budaya yang pernah saya baca di bukunya Sepiring Cerita Bersama Jagung Binde Mulamahu yang ditulis oleh budayawan Momi Hunou, Sunan Darmatpal, dan juga Hatim Badu Pakuna. Di Sulawesi Tenggara itu, kalau di buku yang ditulis, itu di Sulawesi Tenggara dikenal sebagai salah satu daerah penghasil jagung pulo di Indonesia. Di wilayah Sulawesi Tenggara ini, terutama di daerah-daerah kepulauan, jagung itu masih menjadi makanan pokok bagi sebagian besar penduduk. Dan beberapa kabupaten juga menjadi sentra pengembangan jagung di Sulawesi Tenggara dan Konawe. Jenis jagung yang banyak dibudidayakan dan dikonsumsi sebagai pangan utama di wilayah-wilayah ini adalah jagung pulo lokal yang sudah lama menjadi bagian dari tradisi pertanian dan kebiasaan makan masyarakat setempat. Begitu. Oke deh, sahabat budaya. Itu dulu informasinya. Tita tuh mau pamit ya. Nanti ada banyak informasi tentang Gorontalo tempo dulu ya. Banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita dapatkan dari coretan-coretan pena budayawan kita yang ada di Provinsi Gorontalo. Sudah pukul 18 lebih 46 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan teruskan kebersamaan di Nusantara Malam. Nanti kelanjutannya akan bersama Tipa Da'a Imu dan kita tuh pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Ada satu info penting berikut ini. Sahabat budaya, tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo. Salam budaya semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara.

0: Di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Datang kapan saja. Saat gempa terjadi, tetap tenang, lindungi kepala, jauhi kaca dan benda berat. Setelah gempa, segera menuju titik kumpul di tempat terbuka. Ikuti arahan petugas dan cari informasi resmi dari BPBD atau pemerintah setempat. Waspada, siap dan saling bantu. Tanggap bencana dimulai dari kita.
3: Stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
4: Aduh, ibu. Mereka dulu yang mulai, bu.
3: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 95,1 MHz.

Sahabat budaya, tari Pak Gelu menjadi salah satu tarian sukacita yang hidup dalam budaya masyarakat Toraja, Sulawesi Selatan. Dahulu tarian ini dibawakan untuk menyambut para pahlawan yang pulang dari medan perang, lalu berkembang menjadi bagian dari berbagai acara syukuran adat. Gerakannya yang anggun dan penuh semangat melambangkan rasa gembira serta ungkapan syukur masyarakat Toraja. Tari Pak Gelu umumnya ditampilkan dalam upacara rambu tuka, pernikahan, peresmian rumah adat tongkonan, dan penyambutan tamu. Hingga kini tarian tersebut terus dilestarikan sebagai salah satu warisan budaya yang mencerminkan nilai kebersamaan dan rasa syukur masyarakat Toraja. Sekian bacaan-bacaan berikutnya akan hadir pada besok pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Watia pada imu, odu Allah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Hmm, iya.

0: Saatnya ajan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: التامه والصلاه القائمه ات سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ketika Rasulullah ditimpa kesedihan bertubi-tubi, di mana sang istri tercinta, Syaidah Khadijah, meninggal dunia, dan sang paman Abu Thalib juga meninggal dunia, Rasulullah sangat kehilangan dua sosok yang selama itu mendukung dakwahnya. Tidak berhenti sampai di situ, beliau juga mendapat cobaan bertubi-tubi dari kaum kafir Quraisy yang menolak dakwahnya. Sampai pada akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur Rasulullah dengan memperjalankannya dalam satu malam. Pada malam itu, malaikat Jibril datang menemui Rasulullah bersama malaikat Mikail dan satu malaikat lagi yang membawa air Zam-Zam. Ketika malaikat itu melakukan operasi pembelahan dada, menyucikan hati Rasulullah dari keburukan dengan air Zam-Zam dan memenuhinya dengan berbagai kebaikan, mulai dari pengetahuan, keyakinan hingga keislamannya. Setelah itu, Rasulullah diajak untuk menaiki kendaraan yang bernama Burak. Perjalanan pun dimulai. Dimulai dari Masjidil Haram, beliau terbang bersama Malaikat Jibril menaiki Burak dan singgah di kota Madinah. Kemudian Malaikat Jibril menjelaskan bahwa Rasulullah nanti akan berhijrah ke kota itu. Lalu keduanya melaksanakan sholat dua rakaat. Kemudian Malaikat Jibril dan Rasulullah singgah di kota Madian, di mana tempat itu Nabi Musa bersembunyi dari kejaran Fir'aun. Lalu keduanya juga melaksanakan sholat dua rakaat di tempat tersebut. Selanjutnya, Malaikat Jibril dan Rasulullah singgah di Tursina, tempat di mana Nabi Musa alaihissalam berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu melaksanakan sholat dua rakaat. Perjalanan Isra pun dilanjutkan oleh Malaikat Jibril dan Rasulullah. Beliau kemudian singgah di kota Bethlehem, di mana tempat itu Nabi Isa alaihissalam lahir dari perempuan suci bernama Maryam, dan beliau pun sholat dua rakaat di sana. Dan tibalah Rasulullah singgah di tempat terakhir, di Masjidil Aqsa. Beliau di sana bertemu dengan para nabi dan rasul terdahulu. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami salat dua rakaat di Masjidil Aqsa sebelum akhirnya malaikat Jibril membawanya ke langit ketujuh yang disebut perjalanan Mi'raj untuk bertemu suatu zat yang luar biasa. Setelah Rasulullah bersinggah di Masjidil Aqsa, dalam perjalanan Isra, malaikat Jibril membawa Rasulullah mengendarai Burak menuju Sidratul Muntaha atau langit ketujuh. Perjalanan pun dimulai dari Masjidil Aqsa dan singgah di langit pertama. Ketika dibukakan pintu langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam dan mengucapkan salam. Nabi Adam pun menjawab salam tersebut dan mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah juga menampakkan ruh para syuhada di sebelah kanan dan ruh orang-orang sengsara di sebelah kiri. Kemudian malaikat Jibril dan Rasulullah melanjutkan perjalanannya dan sampai pada langit kedua. Ketika pintu langit kedua dibuka, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Kedua belah pihak pun saling ucap jawab salam dan Nabi Yahya serta Nabi Isa pun menetapkan nubuah kenabian beliau sebagaimana Nabi Adam sebelumnya. Perjalanan pun dilanjutkan hingga sampai pada langit ketiga. Ketika pintu langit ketiga dibuka, Rasulullah bertemu dengan seorang yang tampan bagaikan rembulan di malam bulan purnama di antara bintang-bintang. Rasulullah kemudian bertanya kepada Malaikat Jibril tentang orang tampan tersebut. Kemudian Malaikat Jibril menjelaskan bahwa dia adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Keduanya pun saling ucap jawab salam. Dan Nabi Yusuf alaihissalam mendoakan kebaikan serta menetapkan nubuah kenabian beliau sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Kemudian Malaikat Jibril dan Rasulullah melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke langit keempat. Ketika pintu langit keempat dibuka, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Keduanya pun saling ucap jawab salam. Rasulullah dan Nabi Idris kemudian bercakap-cakap tentang kebesaran Allah dan keduanya pun saling mengagumi satu sama lain. Perjalanan pun dilanjutkan dan sampai ke langit kelima. Ketika pintu langit kelima dibuka, Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Keduanya pun saling ucap jawab salam dan Nabi Harun juga menetapkan nubuah kenabiannya, nubuah kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan Mi'raj pun dilanjutkan dan sampai ke langit keenam. Ketika pintu langit keenam dibuka, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Rasulullah melihat Nabi Musa sedang menangis, kemudian bertanya, "Wahai Musa, apa yang membuat engkau menangis?" Kemudian Nabi Musa menjawab, "Aku menangis karena ada orang yang lebih muda diutus setelahku, tetapi umatnya lebih banyak yang masuk surga daripada umatku. Hal itu bukan dikarenakan Nabi Musa iri dengan Nabi Muhammad, melainkan karena mereka menyesal mengapa umatnya dahulu banyak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala." Lalu kemudian perjalanan Mi'raj pun dilanjutkan menuju langit ketujuh. Ketika pintu langit ketujuh dibuka, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Malaikat Jibril kemudian berkata, "Wahai Muhammad, ini adalah ayahmu. Ucapkanlah salam kepadanya." Rasulullah kemudian mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim yang saat itu punggungnya sedang bersandar di Baitul Makmur. Nabi Ibrahim kemudian menjawab salam Rasulullah serta menyambut selamat datang anak yang soleh dan Nabi yang soleh. Kemudian Nabi Ibrahim berpesan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, perintahkanlah kepada umatmu supaya perbanyak menanam pohon surga, karena sesungguhnya tanah surga sangat luas dan subur." Rasulullah kemudian bertanya, "Apakah pohon surga itu?" "Pohon surga itu adalah kalimat, la haula wa la quwata illa billah."

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo. Pancasila hadir bukan sekedar sebagai lambang negara, tetapi simbol paling utuh tentang keberanian dan identitas bangsa. Di tengah banyaknya tafsir dan distraksi, Pancasila menyatukan bangsa Indonesia dalam satu makna, yakni Indonesia. Dengan nilai persatuan, kemanusiaan, dan keadilan, Pancasila menjadi kekuatan bangsa sekaligus inspirasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Mari terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila, pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.
2: Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.

FM 95.1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Sahabat budaya, ada tiga fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Alihu Mupatato, ada tiga negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.id, yang pertama adalah Rusia. Dengan luas mencapai 17,1 juta kilometer persegi, Rusia adalah negara terbesar di dunia, membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir dua kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda. Artinya, Rusia juga rumah bagi hutan taiga terluas di bumi, menjadikannya salah satu paru-paru dunia yang paling vital. Di posisi kedua ada Kanada, dengan luas sekitar 9,98 juta kilometer persegi. Meski ukurannya raksasa, Kanada justru dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa alam liar yang sunyi dan belum terjamah. Kanada menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia, tersebar di ribuan danau dan sungai yang membentang indah. Lalu di peringkat ketiga, ada Amerika Serikat. Dengan luas kurang lebih 9,83 juta kilometer persegi, negara ini menawarkan keragaman bentang alam yang luar biasa. Dari gurun pasir Arizona yang terik, hutan lebat di Oregon, pegunungan bersalju di Alaska, hingga pantai tropis di Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, dan uniknya, dua di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik.
1: Halo, halo. Noel, kenapa? Soma nangis ini? Astaga, itu saya pe anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
2: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan tarung pesuara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
1: Oh, jadi itu bukan saya pe anak?
2: Ya, belum tentu. Mari jo tarung pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
0: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya. Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Go.

Sahabat Budaya Laulon Dalo, di waktu yang sangat baik ya, nikmati kebersamaannya bersama sahabat, teman, keluarga. Apalagi cuaca walaupun agak dingin sedikit karena hujan di pagi dan juga di siang hari tadi. Tapi saya yakin ketika Anda lagi mempersiapkan untuk kegiatan-kegiatan di hari ini, apalagi teman-teman UMKM Coffee Street yang malam hari ini sudah kembali beraktivitas di tempat-tempat yang tentunya strategis ya, bisa berkumpul bersama-sama juga. Apalagi ini sudah jelang libur atau libur untuk kenaikan kelas, untuk sebentar lagi terima raport, mudah-mudahan berdoa agar naik kelas. Nah, sahabat budaya Laulon Dalo, kita tahu bersama pesta bola Piala Dunia 2026 sudah dimulai dari kemarin subuh tadi ya, dini hari, di mana digelar pertandingan pertama perdana antara grup A Meksiko versus Afrika Selatan dan dimenangkan oleh Meksiko 2-0. Sementara pada pagi hari itu masih dengan grup A Korea Selatan dan Ceko dimenangkan oleh si Singa Asia Korea Selatan 2-1. Wah, luar biasa. Prediksi-prediksi yang dilontarkan oleh beberapa pengamat ternyata agak bergeser karena memang bola bulat, bola itu bulat. Jadi nah, ini Korea Selatan di pertandingan perdana mereka membabat Ceko 2-1. Dan ada yang berpilih Korea Selatan. Nah, boleh berkira berpilih ya, siapa tahu terulang pada Piala Dunia tahun berapa itu ya, yang tuan rumah juga Korea, Korea Selatan, yang dengan prediksi-prediksi bahwa tuan rumah tidak akan sampai ke tingkat atas, tapi nampaknya Korea Selatan bikin sejarah pada waktu itu. Oke, sahabat budaya, kita masih hadir dengan lagu-lagu Nusantara. Kalau tadi dari Sulawesi Barat, kita ke Sulawesi Utara dulu. Kota Manado dulu akan hadir untuk Anda.

0: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tahukah Anda? Dikutip dari sport.detik.com, rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia FIFA hingga kini masih dipegang oleh Hakan Şükür dari Turki. Momen bersejarah itu terjadi pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia tahun 2002 antara Turki melawan Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Korea Selatan melakukan kick-off, namun sebuah kesalahan di lini tengah langsung dimanfaatkan Hakan Şükür. Dengan cepat ia merebut bola, berlari ke kotak penalti, lalu melepaskan tendangan yang tak mampu dihentikan penjaga gawang lawan. Gol kilat tersebut langsung membuat stadion bergemuruh dan hingga kini tercatat sebagai gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia. Pertandingan itu sendiri berlangsung dramatis. Turki akhirnya menang dengan skor 3-2 dan berhasil meraih posisi ketiga. Pencapaian terbaik mereka sepanjang sejarah tampil di Piala Dunia. Rekor 11 detik milik Hakan Şükür menjadi salah satu momen paling ikonik di dunia sepak bola. Hingga sekarang, belum ada pemain yang mampu memecahkan catatan luar biasa tersebut di ajang Piala Dunia FIFA.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang, ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 13 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah Anda, pada Piala Dunia FIFA 1930 yang digelar di Montevideo, Uruguay, bola yang digunakan masih sangat sederhana. Bola tersebut terbuat dari kulit sapi asli, dijahit dengan tangan, dan memiliki tali pengikat di bagian luarnya. Karena berbahan kulit alami, bola mudah menyerap air saat hujan hingga menjadi lebih berat dan keras. Bahkan, menyundul bola pada masa itu bisa menimbulkan rasa sakit bagi para pemain. Bentuknya pun belum sempurna bulat seperti bola modern, hingga arah pantulannya kerap sulit diprediksi. Menariknya, pada partai final sempat terjadi perbedaan pilihan bola antara kedua tim. Akhirnya digunakan dua bola berbeda, masing-masing di babak pertama dan kedua. Fakta ini tercatat dalam arsip resmi FIFA, serta berbagai literatur sejarah sepak bola, termasuk buku The Ball is Round, karya David Goldblatt. Dari bola kulit sederhana hingga teknologi canggih saat ini, evolusi bola sepak mencerminkan perkembangan besar dalam dunia olahraga. Namun, di balik segala keterbatasannya, bola kulit sapi itulah yang menjadi saksi lahirnya sejarah besar sepak bola dunia.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya, Iramiah biasanya hadir untuk Anda di saat ini, tapi kali ini nampaknya kita masih mengalami kendala dengan beberapa bintang tamu atau narasumber kita. Nah, untuk saat ini penggantinya kita berhiramia saja dengan Pak Kuni, kemudian Tatu dan juga Ti Anja dalam mengungguli sejarah kampung kembali kami sajikan untuk Anda di saat ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya mengodula mengu tato, menguti lo mengutiamo, lo dudung gaya poli itu. Untuk program acara Mohungguli.
4: Jo, Mohungguli poli itu tatu.
3: Saya, Watia Botima, sama-sama Woli Anja, Woli Pakuni dan
4: Jo.
3: Pakuni.
4: Jo.
3: Anja.
4: Jo.
3: Sehati.
4: Alhamdulillah.
5: Guni di Anja.
4: Idilah.
3: Oh, Pakuni Anja amiatia boti jaboti Anja jaboti tatua jaboti Pakuni. I woluo tamu istimewa ko.
4: Tita
3: untuk Kabupaten Gorontalo.
5: Ya berarti po onggoin dilop melatia kacamata sama dia untuk ngalatia. Kayak kacamata lo itu mau arti ada di
4: berarti kalau pakai kalau pakai kacamata hitam dapat lihat hitam orang kuning.
3: Atau kacamata putih,
5: bot yang putih, yang putih.
3: Anda saya. Sahabat budaya, mengadulah mengutato, mengutilo mengutiamo, amiatia poli, mawolo tamu istimewa, di Pak Ali Mobili U. Saya.
5: Tak utibo titipan.
3: Saya.
5: Anak sudah apa baca di media titipan.
4: Kalau saya poli ada buku yang beliau ada tulis itu kuni. Jo, beliau ini juga penulis buku nuni.
3: Iya. Kita orang menyapa dulu.
4: Kupe epo. Jo.
3: Saya, assalamualaikum Pak Ali.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo, habari?
6: Pio, alhamdulillah.
3: Saya. Harap pula tia botiti Pak Ali, Pak Kuni Anja. Tada mango. Yang mau bikin takut. Tapi ternyata saat pertama pertemuan
4: Mbak delo lagu olok bu itu pertemuan kok.
5: Bos 11-12 lo hati di
3: saya. Jadi memang harus menggambarkan dulu ini Pak Ali ini yang bagaimana kalau yang orang yang belum dapat lihat Pak Ali ini orangnya kecil-kecil, murah senyum dan banyak berpikir.
5: Dan penulis, membagikan ilmu.
3: Iya, benar-benar. Penulis itu memang banyak berpikir, bukan banyak pikiran. Beda banyak berpikir dengan banyak pikiran.
4: Karena banyak untuk pikir. Mencari ide-ide baru itu kan.
5: Itu. Dan alma olong gulio lipa Ali beti.
3: Iya, apa ini yang mau cerita ini Pak Ali?
6: Mamo hongguli melo lo asal mula buti lo talaga. Mula beto.
5: Gak utih.
6: Talaga napat tilas yuli raja tilahunga. Nongola ma tilanggula liya beto talaga, ilongola ma tilanggula liya beto mongolato, nongola tilanggula liya pandungo, ulapato, timuato, lupoyo, bulota, bungalo, wapatahu tadaa. Itu unggul liliu itu. Pokoknya buti datuh londalo hehe liliat talaga aja taling oleh buti asal mula lo kampung-kampung mana deh.
5: Tuh masuk ke amiat jatuh lot.
4: Kalau saya poli tahu ku nih buat talaga park. Botaman talaga.
6: Botaman itu.
3: Iwan watia poli buat terminal talaga utawa latin ya. Sababu monto si kolas mea lo hulondalo. Tos mea i dongko mo happy tama to talaga boy to po. Mo ba nongkrong wal ma. Nongkrong di terminal talaga. I ternyata ada DP sejarah Pak Ali ya.
6: Yo lo ngulilio itu. Ngulilio li Raja Tilahunga.
5: Tilahunga.
6: Ta tanggulat gara ilio itu ta itu kereta hulawa.
3: Wish. Kereta hulawa Pak Kuni aja.
4: Jadilah dia.
5: Wanu kereta omong-omong lumayan betul talang geda.

0: Tanggulit.
1: Ulo ito pong hulawa, ito kareta hulawa.
2: Itong kontek.
0: Ay, dulo mo sa
2: Jojo, ipan tao, mati
0: na. Tadya, tingol yung mati, mga panggola ati, dung humiling oli, wali ma polo dulahe. Eh, tiradya tila hungalo, himo a rakyat tiliyo. Mamolohe, umula po hutuali ay persiapan untuk musim kemarau be itu supaya dia pulita lo makanan lahe ini mungkin enggak mila mula lohe wale ai mal mali po pemula lawa lo wal me apa binte me apa persiapan untuk walo persiapan untuk pulau dulu lah mula beja pulita lo alo
2: andelo istilah tiswa sembada pangan
0: yo persiapan u mungkuli melo Nabi Yusuf putih kira kira di pemimpin jadi teh to tawa be itu wali mak mak pulau dulu lah itu wali mak pitulo hula ya wali mak pupi mau memuhim ai wala persiapan lo makanan
1: jadi Nabi Yusuf punya umat itu tidak kelaparan bahkan Nabi Yusuf membagi-bagikan pada orang yang di sebelahnya begitu.
0: Jadi tinggal lima suatu hari itu lima lo mah menghundu ada teh
2: merambua.
0: Ihe nak wame tinggal lima menak di danau limpoto beto to.
2: Oh di bulan lo.
0: Di bulan lo. Ya. Itu. I dong kau talaga tinggal kau hiragaya. Kau hiragaya. Ihe kau hilotola. Karena monto menurut perkiraan itu pe pusat kerajaan lihat to bulan tetapa.
1: Pati pakuni ke sana anjaan.
2: Jo.
3: Atau jangan tinggi kuni ini titisan raja.
2: Jangan yang cerita.
0: Meh buat tamai tinggal lio.
2: Lontot tapa.
0: Lio deh dari war. Perangkai semangat ya tak.
2: Iya.
0: Gue ragaya. Wali tatong buti tahilagaya tia. Ah itu betul ay talaga betul lima asal lio lima. Dong kata hilagaya.
1: Talaga.
0: Itu tunggu dia beto. I hepu Hindu tahu. Ale mongola tati beto ale. Mongola ini itu mate te beto tunggu dia mongola to beto ale.
1: Mongola
0: tati.
2: Mongola tati. Mongola tati.
0: Ya. Kata tinggal hena owa. Ngolo hutu pantungo. Untuk Pandungo itu tiang lebih betul desa Pandungo betul tentang masati ya.
2: Mesti masati. Jo,
0: imeh nawa turusi, imeh le dunga melati ngoliu ma mau onto mai buti na oli ngoliu, mau ula patai.
1: Ula pato.
0: Mau ula patai buti.
2: Ula patai ya sudah terlihat nampak.
0: Lah sudah terlihat nampak. Iya. Tapi tinggal lewat yang galau heli. Galau heli terus satu tampa. Betau. Iu ulu tali tuluhu. Ibu ulu ngota.
2: Karena milongolong.
0: Milongolong. Ulu ngota tak. Tamu lingohum.
2: Ya bopoh mama dulu si aja.
0: Itu ngeliat kan hede loa ai simukulu.
1: Bekal.
0: I lumbala lia betul le tanggulnya tedengki.
2: Ya boleh pulang gula tedengki pol ya.
0: Tanggulnya tedengki. Jo. Ilali itu ngambil lawan dia boleh loh hilau ilali utawe olo ilali
2: ilumbalali
0: Ledengki buti.
2: Bok hobi banget ya boy.
0: Jo,
2: itulah batal.
0: Kata lo mau meeting ya melo he ya mah dulu mah. Tulang gue lele tetula itu
1: oleh mah.
0: Tula itu apa? Tula dengki be. Dengki tula.
2: Itu sama deng lalo abang.
0: Ah,
1: gitu.
0: Model lo mah leto.
2: Kakak ada.
1: Kakak ada.
3: Wanukatula.
1: Wanukatula poli lain poli.
2: Jo. Oh, tula dengki.
0: Jo.
2: Gara-gara teh. Dengki buti umat.
0: Jo.
2: Lo kumbala buti. Eja bolo popo balo ayat
3: itu aja lagi badiet ini
2: kan lagi dengi ente
1: dengi malo humbala dengi
2: jojo
0: di mana itu guli beti
2: lah pertama
0: pertama tuh malo pati lo ngati ngeri malo nao terusim mamu lalo pertama lo balik deh loihi
2: lo aja
0: ah lo itu betul sebenarnya payango kan?
2: Iya.
0: Belum mayang alio. Ma tanaman teh itu subur nga ami. Pilumulon, pilumulon ala subur wagaga. Itu ngal hetimu ata. Tanaman subur. Karena ada yang bide lowo lo kan.
2: Lubulan lo.
0: Lubulan lo. Permainan awat terus sih, tiraja tilah nggak tinggal lo heli. Kalau heli to wala patati bu mamo lupu ati ma karena ma panggola weti
2: raja itu no ko buti una
1: lupu jauh sekali oleh itu
0: ma lupo lupo yo tanggal ini ma itu bilang aku lebih besar lupo yo bet ma apa apa yo lupu lupu apa yo
1: lupu yo lupu lupu ya
0: patati ma molihu kalau nak melang pe ma le dungga de tambah itu ngolo hutu ali tinggal itu hutu ali pertama perlu tali kamar mandi kata tinggal mah mah ngolo lihu teto tinggal iyo ngolo lihu mah bubulo tati tinggal mau lihu ah sehingga tila ngolo betul perlu tili wali betul mah bubulo tabe itu bubulo tati tinggal mau
1: baku baku gan
2: bubulo tati ya umumnya ya anda bulotan
1: bulotan
0: oh itu unggul lili uti dia dia lu to buku mau lumai bonggul lu mau panggola uti
2: ya itu unggul menang mah harus saling menyalin uti
0: iya bo dia lu tahu lu lalu mau lumai kan bo bo dari tutur
2: iya
1: saya
2: tutur tutur
1: cerita ya
2: yang turun temurun ilo tanggula milik bapumu uti odi
0: tanggula
2: milik bapumu odi odi nah sampai bapak cerita kemari itu jojo hitung-hitung legenda lah
1: iya legenda nama-nama itu
0: kata tinggal lima hena awa mamulai teta tinggal lima mulai hepo pelimpa lata hepo wola bo ilo dunga lo wolon delo alati ai butota cuma hepo karajawa tinggal iyo
2: jojo
1: untuk tunumai buti butota
0: iyo padahal di pulau dung di pilih juga tinggal lingoli tinggal lima hepo pelimbalata hepo ngola i lu bunggalo butota lu bunggalo buti rombongan lingoli artinya tinggal lima hepo tete
3: lari menyelamatkan diri
0: berpencar karena mak apa dikejar oleh
1: butota
0: itu jamali oleh tangki silingoli ya
2: Nah,
0: untuk mengenang itu mati langgul lele bunggalo.
2: Bunggalo
0: itu ai rombongan beto.
2: Bunggalo timun dia bubar.
3: Bubar. Lari menyelamatkan diri itu ya.
1: Dari butota.
0: Tante lari bunggalo.
2: Di beti.
0: Ya.
2: Di donggo panta.
0: Apa tati ngole ma nak terus mato buhu. Ma perkara jati ngole yo. Pertama tapi pekerja malu bangun buti sekitar danau limbo tuh berarti ngoleh melu liu ma ulu itu taluhung ibu ngohuta dah ngohuta ngohuta itu
2: bo sambil
0: ngohuta itu taluhu
2: jadi istilahnya ngohuta
0: ngohuta
2: iya bo satu pinggang
0: pinggang itu maksudnya ngoleh huta dah itu
2: oh buti huta dak buti
0: itu boleh begitu
2: yo dak itu begitu oh buat sepinggang itu begitu maksudnya air hanya sepinggang
0: yo pinggang di tempat tunggu lilia air pakuni
1: dari
0: tatu li aja
2: saya tapi itu di ma ilo tali aja itu kampung udah mau lo nila li aja
3: Kalau dulu ku nih pernah sering lewat itu di nama-nama kampung yang tadi tipe Ali ada cumu tadi itu.
2: Jojo, kan olah tidak mah bilang ngailah melak itu. Payango, itu nih mah payango mah pengailah lah itu. Mulai tu pentak dio, itu mulai tu talu hempat tu itu.
0: Jojo,
2: demi dehualolo.
0: Dehualolo.
1: Dehualolo itu di danau itu.
2: Iya, kan pinggiran danau.
1: Pinggiran danau.
2: Iya. Itu pinggiran danau itu ini ya, apalagi metu payango dataran Manggabai kala itu
1: kala itu banyak
2: ya.
1: Sekarang
2: kalau sekarang
3: kala banyak
2: nah itu kala banyak
3: sekarang kala banyak
2: itu kala banyak uti itu kau luar lanjutan nih itu silita itu
0: ya betul nama artinya ulu umali hikmah mali ulu lebih tetet artinya seorang tipe pemimpin di Lahunga ini memang betul-betul pemimpin yang memperhatikan rakyat. Artinya mak taling oleh rakyat ima mate lobiti
1: lodulahe sudah ada persiapan
0: maluhi mo ating oleh malhuyula melam karaja beto bodi atabe to itu apakah ting oleh melalo lude binte atau melalo hutu pangimba itu dia atabe
2: cerita mungkin tu dulu karena dia mengerti om bunda mete dia mau lupa tak auto binte karena makanan utama dulu
1: makanan
2: itu kan binte
1: kolo
2: itu buti pasak buti pale buti mungkin lo de lo udah lo buti karena mula tu di bulan lo tiada ada paham ada mau lo tak am talhu lo
0: kan jo mungkin boleh bawa pangimbau lo mungkin lo
2: binte karena sekarang mama lo buti lo pangimbau kalau ti anja kalau nema banjir wat yang ngomet ti anja lo rasa mali anja lo mau nato banjir beito mau nato hutan ada buti dia bawa hati-hati olah anja oh wat lo upun mula ti anja
3: eh kalau putri doyong ti anja mau tangkap
1: dia sombongan di rumah kalau putri doyong
2: ti alda bawa 47 tahun. Oh, nah, nah itu kebijakan dari seorang pemimpin ya.
0: Ya, ya.
2: Betul. Persiapan mak tatal mak. Tapi itu poli kalau biar niu. Tuh mengerti yang mundo mebe itu. Mak taling oleh odun kalau polo belah.
0: Ya, karena tinggal oleh pangkoba.
2: Pangkoba.
0: Ya.
2: Bila-bila hebuti poliama.
0: Poliama.
2: Nah itu. Ya. Pangkoba itu karena dia melihat. Karena pernah saya juga.
0: Ya.
2: Pernah saya juga itu. Popo beresial motor tipe pada uti.
0: Yeah.
2: Saya pikir bolang-tolang-tolang dulang panaskan matahari.
0: Yeah.
2: Dia suka sebersih pajeko, buti panas matahari tiba memadeu tika laja. Saya pikir-pikir, oh iya tiba buti pengahuli bab kalau tidak mau awas.
3: Tapi umbade.
2: Mau dapat timanis sih tahu. Dia penawat timanis sih tapi dia bapu kulakam
0: bidis.
2: Bidis.
0: Tanggulnya samboko.
2: Baru DP besok lo deh udah di pak.
0: Ah.
2: Jadi saya pikir ada dua, ada tiba putih o dua. Bapu, ulo dua aja bapu bo udah itu lu flu mati. Kalau pemilih dua poliama iyo, nah, itu. Jadi tu orang pen nenek moyang kamar itu segala sesuatunya hanya melihat posisi poliama bintang yang bintang. Ada di langit. Orang pen ilmu palak tinggi pak.
1: Baru tidak pernah meleset.
2: Nah itu.
0: Pagoba.
1: Saya.
2: Untuk lantau botek kan buat tukang palak.
3: Di anjak olohnya kan dapat lihat itu bintang ku nih am. Kalau mau tato ki ada tujuh ini di atas kapal.
1: Pusing tujuh keliling
2: itu apa?
1: Mau malali. Kalau begitu kita orang mau break dulu Pak Kuni. Anja dan Pak Ali nanti insya Allah orang lanjut poli. Orang dengar dulu ini lagu.
0: Iya.

0: Bahasa menunjukkan bangsa. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui adat istiadat kebudayaannya. Berbicara mengenai bahasa Gorontalo, tentunya bagi masyarakat suku Gorontalo merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh para leluhur sejak zaman dahulu kala. Namun, akhir-akhir ini, terutama di wilayah perkotaan, bahasa daerah Gorontalo sudah jarang terdengar, bahkan hampir tidak terdengar lagi digunakan. Sehingga dapat dikatakan, bahasa Gorontalo mulai terpinggirkan. Dalam arti, bahasa Gorontalo hanya dapat kita temui atau dipergunakan masyarakat di kampung-kampung. Melihat kenyataan ini, suatu saat nanti, bukan tidak mungkin bahasa Gorontalo akan punah dari peredarannya.
1: Jadi keunikan bahasa Gorontalo itu, etikanya sangat luar biasa. Dia sangat halus. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo itu harus dipelajari. Ya, dan itu udah ada kamusnya yang telah diciptakan oleh para pakar kita. Dulu seperti Pak Prof. Mansur Pateda ya. Kalau bisa bahasa Gorontalo ini menjadi muatan lokal. Sehingga bahasa Gorontalo ini kan berdasarkan penelitian nanti satu saat akan punah. Kalau memang Gorontalo ini tidak kita pelajari. Dan banyak orang Gorontalo yang memang tidak paham terhadap bahasa Gorontalo itu. Teristimewa bagi kita yang sudah hidup di kota. Karena memang keunikan bahasa Gorontalo ini tidak sama dengan bahasa Indonesia. Dan maknanya punya makna yang lebih luas. Misalnya seperti kata motodu. Motodu itu kalau dalam Indonesia kan satu busuk. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Gorontalo bisa ironinya bisa. Motodu, mupa'e'e, molongango, itu juga hampir sama ironinya. Oleh sebab itu, bahasa Gorontalo ini harus dipelajari oleh anak-anak kita sedini mungkin. Sehingga bahasa Gorontalo itu tidak akan punah di satu saat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
4: Ya, terima kasih sahabat budaya. Lanjut lagi dengan Unggu Lili Kitorang hari ini.
5: Jo, berarti yang perlu kita wariskan kepada anak cucu kita. Itu alihut di lalu modu sebab apa? Itu adalah kebijakan seorang pemimpin. Itu pemimpin dulu. Bangsa ta lalu lipupok dulu lalu openu demo putih tu lalu bodi lama putih bayar bangsa dijaga lipupok negeri dibela openu demo putih tu lalu biar nanti berputih tulang tapi tidak berputih muka artinya itu seorang pemimpin bagaimana dia berpikir rakyatnya sejak kelaparan dengan dalam masa tiap beti kan mau lo beti walo cadangan walo pangan pemerintah walo kita tadi
6: jo
5: nah itu nggak lo umput tiap beti lo cerita itu.
4: Jadi dulu kamari nama-nama desa ini berawal dari sepertinya itu berawal dari sebuah peristiwa yang orang tidak tahu ternyata ini huta daa.
5: Iya betul. Artinya apa tono uilowo yobe. Itu mau dah huta tilanggul.
4: Dinama
5: itu. Karena tono la uilowo dia uilowali. Kalau dah huta tilanggul atau huta daa.
4: Tunggalo.
5: Nah itu apa Mongolato, yeah. Pandungo. Pandungo itu kan bo wolo to tanpa pegang pegang
4: lebih. Iya. Iya.
5: Pandungo
6: be. Pandungo lo pepati lo ii.
5: Iya, Pandungo.
4: Iya. Ii itu kuda-kuda ya?
6: Iya, kuda-kuda.
5: Poli jangan di Indonesia kan. Poli itu aja ii, itu aja. Kuda-kuda poli maksud dia jangan di Indonesia kan tertawa poli.
4: Tertawa.
5: Eh, anda kemarin dulu tertawa itu keke.
4: Ii, kuda-kuda.
6: Ya, wow, menurut lo mengepanggolamai oleh mak bayi usaha litilahunga itu oleh lo. Lalu sampai bintil lalu huo beto ai kintali teto ngamil itu karena beto. Karena itu karena tinggal di dulu waling utaweo wali waling ada tapa karena mah pada hawa beto ai
5: butia karena
6: subuh butia subuh dah wali pilum loto beto waktu
5: itu
6: ya itu masa tiap itu ta ta tau leto beto lima talon do bulan mei wali
5: tape mai
4: tapa Kuku,
5: tinggal bok gagam.
7: Mata ulo si nak buat ilon dok itu,
5: buat tinggal ada bok gagam. Mula tak.
4: Oh, itu.
5: Nah itu, karena itu dulu, dulu itu mau bikin ilangi deng sawah, tunggu payangulio pak. Bukan sembarang. Itu sama bikin rumah.
4: Sama dengan mau bikin rumah ya.
5: Tunggu payangulio.
4: Nggak jadi dia mau lihat di sudut mana yang
5: sukses.
4: Iya.
5: Pada itu Allah mau pemulo bukan sembarang. Yeah. Orang Allah mau lihat poliama.
6: Polia.
5: Wanu me pemulo to poliama lo boy babi musikat semua ente pertanama. Me mulo to me pemulo to poliama lo bulita i bolalang semua yang datang kamar.
6: Datang.
5: Yeah. Dia musikat. Itu me pemulo to poli amalo udu ulati lo udu enggak mina jadi kayak lo udu ente
6: jadi debo pali popong ke masatia debo ngemuali be itu menurut latia itu pangkoba be itu debo harus
5: harus itu itu be itu dia mali memangi olo job dia kan masuk da peralatan
4: canggih
5: nah bo keke olo dia poli poto butia olo mong
6: panggola dia
5: debo popo tutunu lo karena olo mong panggola boti behli wali mak dasar ilmu falak berarti dia lo poti untuk agama kan
6: yo
5: falak tian nah itu be itu ide bo lo tapi itu bila-bila panggola bet artinya popo de lo lo modern wa boti
4: seiring sejalan
5: ya itu karena wolo biar ditentukan kan umpamanya buti mau pemulolo pale to ditentukan dari saat tanggal 1 sampai tanggal 5 orang melihat hari dan jam gitu mati lantu leme uti to hulala odia bila-bila he ulano bila-bila he poliama bila-bila he dulahu bila-bila he jam itu mengumpang ulamai
6: jauh.
5: Sampai itu tidak hunga be itu kalau buang masih ada tuh mau pergi petelangnya.
7: Tapi poliku yang jadi masalah saat ini kan dengan adanya itu efek gas rumah kaca global warming itu kan.
5: Ya,
7: ini kan ada pergeseran musim yang biasanya musim tanam sudah jadi musim kering. Kan jadi susah orang mau prediksi. Tentukan iya mau prediksi ya. Itu untuk
5: dulu itu masih menghargai lingkungan hidup itu utama sekalipun orang ini merompak ini hutan tapi ada cadangan untuk tidak merusak hutan itu sekarang ini kan bodi botaki ke sana waktu yang kastinga
4: iya cuma dorang somo itu ke sana baru tidak ada perawatan.
5: Jo. Jo bila mana betul telaga dah subuh oleh.
4: Iya.
6: Jo subuh dah betul telaga betul. Sampai itu telang lebih tu huta dah itu ada kalau pelik versi lain huta dah betul ya wali ngomong huta wali boh huta udah awal. Huta karena bu penbom pemula lolo tete wali tu mula kan. Subuh.
5: Ina lo huta mei lo bulalo itu kan meluo kan subuh itu huta dah berarti kalau kita terjemahkan huta tanah dah itu besar. Berarti danau yang mendangkal yang luas untuk itu Kalau dulu di situ kan tidak lihat kesan kalau mau banjir sampai di situ air.
4: Air.
5: Nah itu kalau air bilang anak petampa duluin kalau.
4: Sorry kita mau petampa di sini.
6: Ganari itu. Jadi jamal mangulala bela itu sebenarnya.
4: Ya, tapi terkadang juga masyarakat yang apa begitu ya? Bapaksa mau bangun di situ.
6: Entar dong kalau banjir hiong.
5: Ikul warga lah sih udah datang. Iya. Ali mate ora timu na meja mimba bantu ku mim ngailo. Iya. Nah itu itu. Ah, ini dong go walau mali. Umal popo duhenga itu.
7: Iya.
5: Silita lo. Lo talaga begitu, nah itu. Yeah. Tapi itu dulu itu ya, debo kan Raja Tilahunga.
6: Yo,
5: Raja Tilahunga itu berarti asal dari mana motor apa?
6: Tahun 1800-an begitu itu kan
4: motor. 1800-an. Pak Kuni, nanawau.
5: Anak debo sunyong nyong kecil itu aja. Seribu delapan ratusan, tak bilah uti. Berarti 1800-an itu debo mau lu ulawal Walanda.
6: Ya, mau lu Walanda.
5: Mau lu Walanda. Indah betul. Mau ulawal Walanda itu karena Walanda 1600-an, 1677 masuk di Gorontalo.
4: Belanda.
5: Ya. Indah betul. Orang itu kan 265 tahun kan
4: dijajah.
5: Nah, itu.
6: 3,5 abad.
5: Nah, dabo ilo dungga ya botia lo lo raja o lo debo kepala angi. Nah, itu. Ini tidak boleh berkutip betiti tati.
4: Baru Pak Ali, apalagi itu nama-nama kampung yang ada di sejarah di Telaga itu?
6: Amba dah lebih terluo.
5: Ya luo itu ya bol taltih wo
6: itu lah doa betul itu kan daerah onde luo lati daerah Teluk Danau Limboto
5: luo
6: amolaga
4: apa artinya
5: apa ter apa itu
6: galosilosi molaga itu
5: ya talos kasanagaga
6: menjorok ke dalam
5: luo itu luo itu talos kasanagaga itu. Ya kan lo Indonesia nak nak.
4: Mama bihu tahu tihu.
5: Mama bihu tahu aku tu masih di talo di jo. Atu tu lah mah itu. Nah itu. Oh itu seluo. Ya. Nunggu lo uti kampung kamu talagati.
6: Talaga Dumati. Dumati.
5: Ya
6: Dumati itu talon do walai untuk montongu lima anu panggola wali mabe itu talon Dumati itu ali taulo suawa mai wali patah. Lu sumpat tinggal di mamate ami muhalinga ya patrang gulai Dumati. Dumati. Ya tinggal bersumpah. Di ma artinya di muhalinga di kampung ini mami metolate itu bang. Moyate itu beta to Dumati.
5: Yo.
6: Itu kelompok masyarakat ondel oleh timung gulmelet to suawa mokmolo itu terbentuk dua komunitas masyarakat disebut pidodotia lo itu hia
5: ya
6: ta itu hia itu ale tato tatal sompoto
5: talolahei
6: talolahei
5: itu suawa
6: suato pinogumai tati ngulima mendara
5: menyebar di bawah ini
6: itulah itu masyarakat lulun talo masyarakat ya itu.
5: Yo, diistilahkan motomboto ya.
6: Kau motomboto.
5: Ya, itu kalau yang turun dari sana, kalau menurut anu dia boleh mah dia mulai Sulawesi Tengah kawasan ini sebenarnya.
6: Yo,
5: ini dia mulai Sulawesi Tengah itu kawasan ini. Lihat ke sana, di sana masih ada dialek Gorontalo, masih ada terselip-selip di sana. Bahkan makanan di Sulawesi Tengah itu banyak sekali makanan dari Gorontalo karena memang bawaan ke sana.
6: Iya. Dila Topalasa dila.
5: Ya. Dila. Nah, itu boleh mah mau wololi putri autango sultan
6: Amai wit monggo sultan Amai
5: wit. Sampai bapu poli itu.
4: Itu pakun ini bapu. Itu pakun ini turunan raja. Raja Mopo II.
5: Raja lo melahu tahu.
6: Jadi mau syukur mulah tahu lo talagati gagah tanpa tinggal memang huta subur be tetet
7: subur. Yeah. Mm. Wanu tinelo Pak Ali. Mm.
6: Tinelo be itu bo, tinelo itu dapat cahaya. Tinel-tinel lain. Tinel-tinel
5: lain. Oh, itu be itu. Wanu sudah nu hulawa eh.
6: Yo hulawa dang, dua hulawa tetet.
4: Walu alat talango.
6: Nala tilango.
7: Tilango,
6: tilango lio me be itu tetet.
7: Walu alat bumela.
6: Me peta ilu tidea.
5: Mm. Ya,
6: itu ah. Itu ti raja ti raja polo lo olongnya lo ilo tidea itu nggak tinggal lo olong yang ngota teto ilo ngoto boleh pot tidak tidea batama melapile lulio lo tabu tabu mela
5: tabu mela eh memang tabu mela itu obat apa
6: jo
4: berarti kuah yang merah.
5: Iya, tabu.
7: Yeah. Kelapa merah.
5: Yeah. Yang dimaksud bukan yang kelapa merahnya itu.
6: Ah.
5: Yeah. Ada pak DP tangkai itu, pak merah-merah itu. Bukan warna yang merah. Itu.
6: Oh. Yeah,
5: tapi dia warna pun sekalipun dia warna hijau, tapi pak DP tangkai itu dapat lihat kemari pak merah-merah.
4: Yeah. Yang babulat itu.
5: Iya. Yeah. Itu di pinggiran lo depetang kayak itu itu yang dimaksud bukan ini kelapa yang warna itu nah itu begitu
4: tinggal buat kita tuh kira ini bukan kelapa warna merah kok tabung
5: ya itu untuk begitu watian mau untuk itu butuh itu bihuk dalal lo berapa itu emar tombayar dan potali ol jatali ono yang penting tabu
7: mau masih ke kelapa muda jo
5: jo oh dah itu buti buti une mau poli itu anjo
6: tabu mela
5: tabu mela
4: li anca tiba utawali buti bu putri duyung
5: ya mantap man mesti talo bulalo dia lo putri duyung uti itu pomang ka bai duyung
6: baga bai wa hulu
5: hulu nah itu ya itu kada golo itu
4: golo pali
5: anu hulawa itu kayak dah itu abang desa hulawa baru dah sampai desa hulawa
4: pengolo desa pengolo hulawa
6: ya
5: pengolo boleh
4: di bang meme kabupaten
5: ya di kelapa meme itu
4: ya meme
6: pilo hayanga
7: Hayangan. Ah, pilu hayangan. Pyongyang
4: Pyongyang.
6: Pilu hayangan. Pilu hayangan leo itu lo kan ditulat itu kan betulan. Jadi lo talo pilu hayangi wali. Tapi itu mula dula mayo itu. Itu memang matambati mayo ngok itu wali. Wali mau. Karena memang itu jadi daerah hulu sungai Bulango kan.
5: Iya.
6: Yeah. Jadi podo dula mayo ngok. Jamali mau mula buluh itu teto wali. Karena tanpa. Jadi memang itu tanah konservasi dan hari ini kan itu tanah konservasi memang sebagai hulu Sungai Bulango yang dialir yang mengalir hilirnya kan di Kota Gorontalo nomor satu temola tepetala kota kan ya banjir
5: itu.
6: Jadi itu memang tanah konservasi
5: jadi itu, buti pilo hayanga uti upilo pilo hayangan
6: lah ngaliyo
4: apa itu artinya pon
5: di pilo hayang-hayang itu dilempar kayak begini ya ada yang bapak putar ini bapak pegang baru dia lempar kayak lempar lembing
4: lempar lembing.
5: Itu pilo hayang-hayang nyopol baru dia buang itu begitu lempar lembing dikatakanlah DP Indonesia lempar lembing lah
6: jadi dia huloyongo
5: itu
6: udah lomo kan dia dalam dia putar-putar huloyongo kan
5: jojo setengah mati uti mau terjemahkan uti atau tidur uti
4: iya
5: apalagi mau dunggal bahasa Gorontalo asli dia uti tieli ju ya tengok lu itu kampung-kampung well mau wanu penta dia mah tatang makan mah pentadu
6: itu dan olimpoto itu ya
5: mah pentadu itu
6: bolo lo latia be nong labe to ai den huntu lo bohu ba de hua lolo nong la jalan lama desa bol nama lo kampung itu artinya itu kampung yang hilang to
5: iya
6: ya itu
5: iya
6: lo latia masa tie lo la jamali tanggulala desa de hua lolo
5: harus pohua ringo itu be
6: kampung lio wolua tapi tidak diabadikan sebagai nama kampung nama desa
5: begitu. Minta begitu dahwa lolo, huntu lo bohu, Nak wito
6: payango.
5: Nak wito payango lo main loli di doo. Bo istilah dulu itu.
6: Jo jo.
5: Ada tuan de payango.
4: Ya. Apa? Payango.
5: Payango.
4: Desa.
5: Tidak dinamakan jadi nama desa itu padahal dulu istilahnya di istilahnya situ itu payango. Payango. Tapi tidak melekat itu nama itu.
6: Oh.
5: Magilan dia lemai walopolo itu.
6: Timuato.
5: Timuato.
4: Desa Timuato itu.
5: Iya. Itu. Ada yang tuh bab otio apa kalau mbak potong langsung tembus di anu itu
6: padahal karena payango be itu kan mungkin payangio gaga i tanaman liu suburu gaga
5: ya,
6: timu mata gaga
5: memang betul payango olo kan
6: ya, itu
5: untuk itu karena dulu itu tempel atau mahutu ilangi juga payango liu
7: ya, bukan bangga. Cuma rumah saja tapi
5: iya.
7: Mau bayar ini itu. Sawah Allah harus mau payah dulu
5: jo, kok eh. Itu apa tamah hidup tua buat itu lah hebat buat itu sesajian buat itu mau alim buluto dan lain-lain sebagainya malu api langgangi tapi sekarang itu orang masih ada orang yang mau hambur bibit dongko lo pakai itu pak nak buluto titih he. Itu malu api langkangi anak punya bu malu api
7: anak yang mau share duluan itu
5: kuda itu apa itu
4: bapak tujuh lipat kuni
5: betul kalau mau ayah doa mi jo
7: aja bapak apa nato malu olo tinu nih
5: memang bu itu lo api langkangi itu malu kampung itu apa itu
7: di lah ilo nih
5: jo ada itu nunggu kampung walau betul walau itu adalah gati ya berarti pilih hayang aku itu pilih hayang aliyo ya boleh mak istilah ni ngulio boti pak ali mak tanggulah ngulio piongnyang
4: piongnyang aku
5: mama itu
4: madu taipe ngonti
7: Ya. Jadi ada pasiar dari kampung ke kampung torang ini tuh nih tatue.
4: Ada oh desa buhu.
6: Ajo.
4: Desa
6: tilang bulan itu buhu tada. Kan desa buhu tada itu kan.
5: Buhu ya.
6: Ya.
5: Buhu. Nah, bicara pelatih ada rasa terman buhu. Oh, nanti tuhan telusuri ini.
6: Jo.
5: Ya. Nah, maksudnya begini, tuhan mau talengat, tima pilih lipa ali beti, tima kampung pilih lipa ali beti.
6: Jo.
5: Tinggal santai lah, ngejelong.
7: Dari satu rangkaian peristiwa itu nah, ternyata itu. Jadi berkesinambungan itu ya. Nama-nama jadi kampung Pak Ali.
6: Itu jadi nampak tilasnya. Raja Tilahunga untuk memakmurkan rakyat.
5: Jo. Nah, itu. Ini yang perlu kita angkat betinjau. Bahaya dunga Tilahunga wau. Di atas latihan, lo boleh cerita lihat. Apalagi dah mati bapu latihan.
7: Karena pusat kerajaan tota apa Pak Ali? Ya,
6: dengan macam tu raja Lubulang
5: wali.
6: Bulang.
5: Itu kerajaan Bulang itu kepala DP anak DP kepala perang lo ke anu. Ilu metode tu lagi mengolian.
6: Kalau pindah betul dewa lah itu demo Limbagu walau tahun 1860. 1860 tinggal dia kan tidak mau bekerja sama jadi patriotisme lo bulang lo itu nggak tinggal dari lo latihan lo tinggi patriotisme nasionalisme dia tidak mau kerja sama dengan Belanda sehingga orang tinggal dia memang bermigrasi oleh tapa matewe itu pakaian lo raja tidak boleh tapa betul tapa lo pakaian raja tinggal dia kemudian hijrah ode sekarang Mulibagu. Nah, Mulibagu itu kan oleh asal kata Moli Mopobohu. Oleh Belanda ditulis Mulibagu. Moli Mopobohu itu memulai kehidupan dari nol.
5: Ya.
6: Kehidupan yang baru.
5: Moli Mopobohu.
6: Sampai itu taruh Mulibagu itu ulun talo mai itu talon
5: tembang. Ya, pada umumnya.
6: Ya.
5: Makanya saya heran.
6: Ya.
5: Kok wilayah Sulawesi Utara logatnya Gorontalo?
6: Ya.
5: Itu yang ya. Saya. Kenapa ini? Itu yang bikin saya penasaran. Kan dati wilayah Sulawesi Utara toh. Tak bubale torang di sini hemeknya anda. Timbulnya hemek tidak.
6: Tidak.
5: Kamu kamu mau ke mana? Kami semua pulang. Jauh kita ngana kita ngana itu orang tongsong pulang
4: tongsong.
5: Tidak ketularan itu karena memang itu
6: hulang. Bahasa bulang hulang dalat tinggalnya bulang omai untuk bulang omai kan.
5: Untuk bulang.
6: Sampai itu sebut bulang uki itu sebenarnya bulang uki kio.
4: Bulang uki itu bulang uki
6: kio. Ya bulang kecil karena dimana dari bulang kamar itu orang. Karena itu tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Sampai itu Gorontalo kehilangan pahala satu sehingga diganti. Tinggal oleh pahala buah lemo.
5: Nah itu termasuk itu hubulo kan larinya ke sana. Itu makanya saya juga cemburu. Kok di Mulibagu ada nama putra putri dari hubulo? Kenapa kita tidak ada? Setelah Bone Bolango ada, baru itu ada itu Boti Toluaya. Itu kan Toluaya itu anaknya di hubulo itu. Di Mulibagu ada. Itu karena saya sudah dapat. Dp anaknya Tetoluaya begitu bilang lo ngelat tetap dia dia pada dp kubur ada di sana. Nah itu di situ begitu nah util patatama di lemah maya uti ai
4: sini jajan
6: mama yo ngudu ada uti cerita lo kampung kampung lu ndaloti
5: yo jam pulito uti. Pobil hello aku tu anju jabo
4: cerita. So semua ini semua pamit dulu. Nanti banyak cerita sebenarnya Pak Kuni ini yang mau cerita akan diungguli ini.
5: Tolong.
4: Jabo jangan tumpahkan semua saat ini.
5: Pengen itu ada mam dalam mei ulong ulu mau sangkala.
4: Samping
6: oh kepikiran ya mai.
5: Yeah, itu betul.
7: Tidak sangkala rupa ya.
5: Nah itu betul. Adila olo walan tinggalo ali amiata bolok wale bolo happy day ma ilo wa pili kilang ni ma ko ni
4: saya oke Anja Pak Kuni Pak Ali terima kasih banyak ini so hadir di Ungguli perempat dari Gorontalo. Sebenarnya banyak sekali yang terang mau cerita ini Pak Kuni, tapi insya Allah nanti di lain waktu, lain kesempatan. Hati-hati Tatu Indah.
7: Hati-hati Anjayaya.
5: Di Pak Kuni.
6: Hati-hati Ali Mobilio.
4: Pamit undur diri, insya Allah ketemu di lain waktu, lain kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Taufiq wal hidayah.

RRI.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. RRI.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.
2: Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di

Wah, sungguh indah pemandangan di sekitar sungai ini. Hijau, sejuk, dan begitu tenang.

0: Siapa itu?
1: Di tengah hutan, di keliling sungai, kok ada perempuan bernyanyi? Tidak ada orang, tapi suara itu makin kedengaran. Bau bunga lagi. Wah, gawat ini.

0: Alhamdulillah, sampai sudah komuis.
1: Iya, alhamdulillah. Tapi tadi bikin merinding.
0: Kenapa komuis? Kau tidak apa-apa kan?
1: Saya tidak apa-apa. Tapi tadi ada hal aneh yang terjadi. Bikin merinding nih.
0: Apa yang terjadi, Muis?
1: Tadi dalam perjalanan, saat sudah masuk daerah Manjalutung, tiba-tiba saya terdengar suara perempuan bernyanyi.
0: Oh, iya kah?
1: Iya, tidak lama kemudian ada bau harum bunga lagi.
0: Lalu, apa yang kau buat?
1: Langsunglah saya tancap gas.
0: Muis, lucu bah kau ini.
2: Oh, kenapa pula Ujang ketawa? Kita lagi serius, bikin takut lewat situ. Nanti, kalau kembali ke Tarakan, tidak mau lagi saya lewat situ.
0: Hai, kalau kau tidak mau lewat di situ, kau mau lewat di mana? Memang situlah sudah jalannya. Nanti, kalau kau lewat lagi di tempat tadi, kau bawa bunga. Kau tabur banyak-banyak ya.
2: Hah? Kenapa lagi harus tabur bunga? Memangnya ada apa, Ujang?
0: Jadi begini, ada ceritanya tuh.
3: Dahulu kala, ada sebuah kampung yang bernama Payang dan Selandang. Kampung-kampung itu hidup rukun satu sama lain. Di kampung Payang tersebut dipimpin oleh seorang raja, sedangkan di kampung Selandang dipimpin oleh seorang putri yang

bernama Benayu. Inilah cerita legenda Benayu, dinavasi oleh Teater Paguntaka, Radio Republik Indonesia Tarakan.

0: Suatu hari, Kampung Payang mengadakan pesta irau dan mengundang Kampung Selandang untuk ramah tamah.
1: Punayu, kampung sebelah mengadakan pesta irau dan mengundang kampung kita.
2: Baiklah, Bunda. Saya akan bersiap diri dahulu.
1: Percantiklah dirimu, Punayu.
0: Sesampai di Kampung Payang, mereka disambut dengan ramah. Saat melihat Benayuk, raja tersebut langsung jatuh hati pada Benayuk. Pada saat makan bersama, raja menghampiri ayahanda Benayuk dan menyampaikan maksudnya.
3: Putrimu sangat cantik sekali parasnya.
4: Oh ya, terima kasih.
3: Kalau ayahanda tidak keberatan, bisakah saya mempersunting putri ayahanda?
4: Oh, maaf sebelumnya, Raja. Tapi saya harus membicarakan ini dulu pada ibundanya dan putri saya sendiri ya.
3: Baiklah, tidak apa-apa. Bila putri ayahanda setuju, saya akan langsung mempersuntingnya.
0: Sesampainya di rumah, ayahanda, bunda, dan Benayuk langsung berkumpul untuk membicarakan maksud dari raja.
1: Nak, ayahmu telah menyampaikan ini kepada ibu. Raja dari kampung seberang ingin mempersuntingmu menjadi istrinya.
2: Benarkah, Bunda?
4: Iya, benar, Nak. Bahkan raja itu sendiri yang mendatangi ayah untuk menyampaikan maksudnya.
2: Baiklah, tapi saya mempunyai syarat, ayah. Dan tolong sampaikan kepada raja. Apabila pernikahan telah usai, saya tidak akan meninggalkan kampung saya Selandang. Karena kampung ini sangat berharga bagi saya. Namun, saya berjanji tetap akan mengunjungi Kampung Payang.
0: Pesan pun telah disampaikan pada raja, dan raja pun menyetujui.
3: Ayah, ibu.
5: Iya, nak. Ada apa?
3: Tadi saat saya jalan-jalan, saya bertemu dengan seorang gadis ya. Saya tidak tahu namanya ibu. Tapi saya...
6: Kenapa, nak? Tidak apa-apa. Katakan saja.
3: Saya jatuh cinta sama gadis itu.
5: Baguslah kalau kau jatuh cinta, nak. Bagus itu.
3: Bisakah ayah dan ibu pinangkan gadis itu untuk saya?
6: Pasti bisa, anakku. Ibu senang sekali.
5: Sudah saatnya kau menikah, anakku. Ayah akan segera pinangkan gadis itu.
7: Sang Raja Kerajaan Manjalutung itu pun segera meminang gadis yang bernama Benayu. Benayu adalah seorang putri dari suku Dayak Tidung Sesayap yang sangat cantik dan sangat sepadan dengan pangeran yang tampan dari Kerajaan Manjalutung ini. Akhirnya keduanya pun menikah. Putri Benayu mendapat gelar Putri Mahkota yang kelak akan menjadi permaisuri jika pangeran menjadi raja menggantikan ayahnya. Pangeran dan Benayu hidup bahagia dan berkecukupan, serta menambah kekerabatan keluarga Kerajaan Manjalutung dengan keluarga suku Tidung Sesayap. Hingga suatu hari, Benayu meminta izin kepada suami dan mertuanya untuk pulang mengunjungi orang tuanya. Maka berangkatlah Putri Benayu ke rumah orang tuanya yang jaraknya tidak terlalu jauh. Putri Benayu mendayung perahu sendirian.
0: Sesampainya di kampung, Benayuk melihat sekeliling kampungnya, lalu menatap pohon ajaib itu. Ia merasakan suasana yang amat sepi. Ia pun kembali masuk ke dalam istananya. Di kamarnya, Benayuk terus mondar-mandir. berpikir dan mencari cara bagaimana agar kampungnya bisa mengadakan pesta irau. Setelah lama berpikir, akhirnya Benayuk pun mempunyai rencana agar kampung terlihat ramai dengan pesta irau. Keesokan harinya, Benayuk memanggil seluruh masyarakatnya untuk berkumpul di depan istana.
8: Ada apa Tuan Putri memanggil kami?
2: Tidakkah kalian merasa kampung kita begitu sunyi sekali?
8: Benar Putri, kami sudah merasakan hal ini begitu lama semenjak adanya pohon sakti itu.
2: Baiklah, aku akan membuat kampung kita menjadi ramai seperti kampung sebelah.
8: Lalu, bagaimana caranya Putri?
2: Sekarang juga, pergilah kalian ke pantai untuk menangkap ikan. Setelah kalian mendapat ikan itu, bawalah kemari dan buatlah peti mati untuk ikan itu. Kita akan memperlakukan ikan itu layaknya manusia yang sudah meninggal.
8: Baik, Putri.

0: Ikan itu sudah kami masukkan ke dalam peti mati sesuai dengan perintah Putri. Sekarang, apalagi yang harus kami lakukan, Putri?
1: Undanglah masyarakat di Kampung Payang, karena kita akan mengadakan pesta irau.
0: Baik, Putri.

0: Mereka pun mulai mengadakan pesta irau. Mereka mulai menari dan makan bersama. Mereka sangat senang irau yang mereka buat. Mereka juga mengundang Kampung Payang untuk turut serta dalam pesta irau mereka. Saat sore hari, tiba-tiba langit menjadi gelap. Ada petir menggelegar. Angin puting beliung disertai hujan badai. Terdengar gemuruh, tanah longsor dan pepohonan tumbang. Seluruh masyarakat pun panik dan berlari-lari menyelamatkan diri.
1: Hari sudah hampir malam. Tapi Benayu belum juga pulang. Sangat bahaya. Apalagi dia sendiri. Aku harus menyusul Benayu sekarang juga.
0: Masyarakat terus berlari panik dan menyelamatkan diri menuju daratan. Seketika itu juga kampung tersebut menjadi hancur dan tenggelam oleh hujan badai. Sebagian masyarakat sudah berada di daratan, termasuk sang raja. Raja terus mencari istrinya. Saat ia menoleh kembali ke arah kampung tersebut, ia melihat topi Benayuk terambang di pusaran air.

0: dan raja pun langsung terjun ke air untuk menyelamatkan Benayuk. Akan tetapi, Benayuk tak terselamatkan lagi. Ia pun hilang di tengah hujan badai tersebut.
1: Oh, jadi begitu ceritanya ya Ujang?
2: Iya Muiz, makanya kalau kita lihat di tempat di mana pangeran dan putri Benayu menghilang itu, kita harus hati-hati dan banyak berdoa.
1: Iyalah kalau begitu Jang.
3: Pendengar, hingga kini setiap kali orang melewati tempat di mana dahulu pangeran dan putri Benayu tenggelam, sering tercium aroma harum bunga dan diiringi lamat-lamat suara orang berdendang lagu lama masyarakat Tidung. Menurut cerita, yang berdendang adalah Putri Benayu.
0: Demikian kisah legenda Benayu, produksi RRI Tarakan. Terima kasih perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
4: Saya dibilang nanti mau telepon ulang, Jo.
5: Iya, mau bikin bagaimana?
6: Banyaknya Durina.
7: Oh, di Tolo Uti. Ini hutan masih perawan. Belum banyak yang datang di sini.
8: Wih, kita ini bingung.
9: Kenapa nggak bingung?
8: Yang tadi itu sandiwara atau drama?
9: Tidak tahu, weh. Soalnya bingung.
10: Dua hal yang sering membuat kita bingung itu yaitu sandiwara dan drama. Banyak orang bilang itu sama saja, tapi ternyata berbeda loh. Menurut KBBI, sandiwara adalah pertunjukan lakon atau cerita yang dimainkan oleh orang, teater, atau tonil. Istilah ini juga sering diartikan sebagai kejadian yang direkayasa untuk mengelabui. Sementara drama adalah komposisi syair atau prosa yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku akting atau dialog yang dipentaskan. Istilah sandiwara berasal dari bahasa Jawa, yaitu sandi artinya rahasia dan warah artinya ajaran, yang berarti ajaran yang disampaikan secara rahasia atau tersamar. Sementara istilah drama berasal dari bahasa Yunani draumai, yang berarti berbuat, berlaku, atau bertindak. Sandiwara ceritanya punya pesan moral atau nilai budaya yang kuat, sementara drama punya cerita apapun, mulai dari yang klasik sampai yang sangat kontemporer, kayak cerita tentang hidup muda atau masalah sosial sekarang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering melakukan sandiwara atau drama?
11: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
12: Aku dari Jawa.
13: Saya dari Gorontalo.
14: Saya dari Makassar.
15: Dan aku dari Medan.
12: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
13: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
14: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
15: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
11: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
12: Kalau semua sama,
13: apa jadinya Indonesia?
14: Tak ada warna,
15: tak ada cerita.
11: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
16: Berbeda itu Indonesia.

Tahukah Anda? Dikutip dari FIFA.com, pada ajang Piala Dunia FIFA 2026, Meksiko menorehkan sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah setelah sebelumnya sukses menggelar turnamen pada tahun 1970 dan 1986. Rekor ini menjadikan Meksiko sebagai salah satu negara dengan warisan sepak bola paling kuat di dunia. 2 edisi sebelumnya bahkan melahirkan momen legendaris termasuk aksi ikonik Diego Maradona pada tahun 1986 yang masih dikenang hingga kini. Menariknya, pada tahun 2026, Meksiko tidak sendiri. Mereka akan menjadi tuan rumah bersama Amerika Serikat dan Kanada, menjadikannya edisi pertama dalam sejarah FIFA yang digelar di 3 negara sekaligus. Tak hanya itu, turnamen ini juga akan menjadi terbesar sepanjang sejarah dengan 48 tim peserta. Dengan pengalaman panjang sebagai tuan rumah dan antusiasme publik yang tinggi, Meksiko dipastikan akan kembali menghadirkan atmosfer sepak bola yang meriah dan penuh warna. Sebuah sejarah baru akan tercipta dan dunia akan kembali menyaksikan bagaimana negara ini menjadi bagian penting dari perjalanan panjang Piala Dunia.

0: Mama, hari ini saya mau belajar coding, ya.
1: Coding? Apa itu, No?
0: Coding itu semacam mau susun perintah, Mama, supaya komputer berjalan. Jadi saya so bisa baking robot berjalan sendiri. Madelo main puzzle begitu, pokoknya gagah.
1: Wah, hebat dong. Jadi Tino belajar sambil bermain ini.
0: Iya, Mama. Jadi saya pe otak juga ada berpikir. Ibu guru bilang, coding itu bisa baking orang kreatif dengan lebih pintar.
1: Oh, kalau begitu Tino Mama oke. Belajar coding Olo bisa bikin Tino siap menghadapi masa depan, kan?
0: Oh iya dong, siapa tahu nanti bisa baking game atau aplikasi mau bantu-bantu orang.
2: Coding bukan hanya untuk ahli komputer. Anak-anak pun bisa mulai sejak dini. Dukung generasi digital yang kreatif, logis, dan inovatif. Belajar coding, langkah kecil menuju masa depan anak Indonesia. Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
3: Sahabat budaya Lolendalo, bagi sebagian orang kardus mungkin hanya dianggap sebagai material sederhana yang digunakan untuk mengemas atau menyimpan barang. Namun di tangan seniman visual Faisal Darmawan, kardus justru menjelma menjadi medium yang syarat makna dan melahirkan karakter visual bernama Cartier. Filosofi tersebut menjadi salah satu tema utama yang dibahas dalam Art Talk and Workshop Session bertajuk Cartier, From Cardboard to Hub, yang digelar sebagai bagian dari rangkaian pameran tunggal Cardboard Room Smart World Within di Abeto Resto Jakarta. Dalam sesi Artist Talk yang dipandu James Lahulima, Faisal membagikan perjalanan kreatifnya dalam mengeksplorasi kardus sebagai medium berkarya. Menurutnya, kardus memiliki nilai simbolik yang kuat karena seringkali dianggap biasa dan rapuh, tetapi dipercaya untuk melindungi sesuatu yang berharga di dalamnya. Nah, dari pemikiran tersebut lahirlah Cartier, karakter visual yang menjadi identitas dalam berbagai karya Faisal. Karakter ini hadir sebagai representasi emosi dan pengalaman manusia yang kerap sulit diungkapkan melalui kata-kata. Nah, melalui Cartier, Faisal berupaya menciptakan ruang refleksi yang memungkinkan setiap orang menemukan makna dan pengalaman personalnya sendiri. Karakter tersebut tidak dibatasi oleh satu cerita atau emosi tertentu, melainkan menjadi simbol yang terbuka untuk berbagai interpretasi. Nah, sahabat budaya, informasi tentang dari kardus menjadi karya seni, ini filosofi di balik Cartier, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

Nah, sahabat budaya, di informasi wisata ada pengembangan desa wisata dan wisata alam di Indonesia terus menunjukkan potensi ekonomi bagi masyarakat daerah. Dua destinasi yang berkembang adalah Desa Wisata Kelawi di Lampung Selatan dan Air Terjun Pancuraji di Sanggau. Keduanya menawarkan konsep wisata berbeda, mulai dari edukasi berbasis komunitas hingga wisata alam keluarga yang mudah diakses. Pengelolaan dilakukan oleh masyarakat lokal dengan dukungan pemerintah daerah dan komunitas pariwisata. Sekretaris Pokdarwis Minang Rua Bahari Rian Haikal mengatakan Desa Wisata Kelawi mulai dikembangkan sejak 2016. Perkembangan tersebut mendorong perubahan ekonomi dan aktivitas masyarakat desa secara bertahap. Nah, ia menjelaskan pengembangan wisata membuat pemuda desa tidak lagi sepenuhnya bergantung pada perantauan. Aktivitas ekonomi mulai terbuka melalui sektor pariwisata berbasis komunikasi lokal. Dan Rian menyebut desa wisata kini mengarah pada integrasi potensi pantai, agro, dan wisata petualangan. Konsep ini diperkuat dengan pelibatan masyarakat dalam berbagai pelatihan dan kegiatan wisata. Informasi tentang Desa Wisata Kelawi dan Pancuraji Tumbuhkan Ekonomi dan Wisata Lokal, Anda bisa baca informasi ini melalui laman kami di rri.co.id.

0: Stop, stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu. Mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang itu.

Anda, binte bilhuta atau sup jagung dari Gorontalo mempunyai ragam rasa. Ada rasa manis, kecut, gurih, dan pedas. Binte bilhuta salah satu makanan favorit masyarakat Gorontalo yang segar dan gurih. Apalagi sangat cocok dinikmati pada suasana dingin, terutama bagi mereka yang lagi influenza. Cara penyajiannya pun sangat berbeda dengan sup-sup yang lain. Pada saat masakan ini disajikan, bumbu-bumbu yang membuat rasanya berbeda, seperti cabai rawit penyebab rasa pedas, daun kemangi, dan jeruk nipis penyebab rasa kecut diletakkan pada wadah yang berbeda. Binte bilhuta dimasak dengan menggunakan bahan utama ikan, walaupun begitu tidak berbau atau amis, karena bau amis tersebut akan ditutupi oleh rasa kecut dan pedas.

0: Tan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
1: Ya nggak apa-apa, aku udah biasa kok. Namanya juga di kos, bebas lah.
0: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
1: Udah biasa soalnya, jadi nggak ngaruh.
0: Ih, curug banget sih kamu, Tan.
1: Udah, ini udah masak. Yuk makan.
0: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu gak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
1: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
0: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
2: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.

0: 4, Suara Budaya, Gorontalo.
1: Sahabat Budaya, apresiasi budaya lokal kembali hadir dalam sajian Dikili. Untuk bagian kedua saat ini masih bersama dengan Kerukunan Budaya Dikili, Kecamatan Pulubala. Untuk Anda yang masih tetap mencintai budaya Gorontalo, dan kali ini Dikili masih akan kami sajikan untuk Anda di saat ini di bagian kedua.

0: angu, e angu, malo to inutamola, wau malo limo motao, lopo piduduto, lenggo talio.
1: Sahabat budaya, Gorontalo dikenal sebagai tanah adat dengan budaya yang kaya dan penuh makna. Salah satu tradisi yang paling terkenal adalah upacara adat Hulondalo, sebuah prosesi yang melambangkan rasa syukur dan persatuan masyarakat. Di Gorontalo, setiap aspek kehidupan dipandu oleh falsafah, adati hula-hula atau sara'a, sara'a hula-hula atau kuruani, yang artinya adat bersendikan syariat dan syariat bersendikan Al-Quran. Tradisi seperti tumbilotohe, ritual memasang lampu pada malam-malam terakhir Ramadan, juga menjadi bukti kuatnya kearifan lokal dan spiritualitas masyarakat Gorontalo. Adat istiadat Gorontalo adalah warisan leluhur yang harus kita jaga, karena di dalamnya tersimpan nilai persaudaraan, kearifan, dan kebanggaan budaya. Mari lestarikan bersama.
0: Teto, tea, tea, teto. Bunggo wa utu molo ito ea. Bunggo wa utu molo ito ea. Molo ni odu filo mulo toli kukotia. Uang maju molo to. Tuang wa ito molo ito ea. Ito ea ma ito molo wa ito molo
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Wa sarafa bila ba

0: Sahabat budaya, tahukah Anda Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain? Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan, mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.
1: Baru saat ini kami sajikan di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses
2: Papa,
1: menjadi pemimpin yang segala di perusahaannya dan
2: menjadi Ano, Pak. Sukses dia, Pak.
1: Seperti diketahui,
2: Ano Uti, kamu sukses, nak. Kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Ana?
3: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu, orang
2: Ano,
3: tua saya sudah meninggal saat saya
2: berusia 10 tahun. Jangan mengutuk anak kita.
4: Ma.
2: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
1: Pendengar, berita viral kali ini telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berduka.
5: Ya Allah, mana dan TKP meninggalnya ada anak yang mengurus
1: para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak tapi sampai sekarang tak pernah mengurus.
6: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagiakan kedua orang tuamu agar kelak tak ada kejadian menyayat hati. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo. Saatnya Anda mendengarkan pesona musik Nusantara Malam.

Awal kemunculan bendi di Gorontalo mulai terlihat awal tahun 1900-an. Seiring kedatangan warga Jawa Tondano di Gorontalo sejak tahun 1904. Mereka memiliki keterampilan membuat bendi atau delman yang diwariskan dari Pulau Jawa. Masyarakat pribumi di Gorontalo saat itu lebih menyukai hewan ternak, kuda dan kerbau sebagai alat transportasi. Awal kehadiran bendi di Gorontalo hanya dinikmati pejabat Hindia Belanda, pengusaha dan pembesar bangsawan pribumi. Nanti sekitar tahun 1950-an, kendaraan bendi sudah banyak dimiliki warga Gorontalo. Awal tahun 1990-an, jumlah kendaraan bendi ini mulai menyusut seiring dengan kemunculan kendaraan angkutan umum.

0: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menebangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri, tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Anda sedang mendengarkan Pesona Musik Nusantara Malam.

Pandemi bisa muncul dari hal yang sering kita anggap sepele. Salah satunya adalah perburuan dan perdagangan satwa liar yang hingga kini masih terjadi. Aktivitas ini membuka jalan bagi virus berbahaya untuk berpindah dari hewan ke manusia. Dikutip dari postingan Wildlife Conservation Society WCS di Instagram, masih banyak yang percaya bagian tubuh satwa liar dapat dijadikan obat tradisional. Padahal, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Justru, eksploitasi satwa liar seperti strangling berisiko memunculkan penyakit baru dan mengancam kesehatan manusia. Penelitian melalui analisis genetik bahkan menemukan virus corona pada strangling yang memiliki kemiripan tinggi dengan virus penyebab COVID-19. Temuan ini menegaskan bahwa satwa liar sejatinya berperan sebagai penghalang alami agar virus tidak berpindah ke manusia selama mereka tidak dieksploitasi. Selain itu, satwa liar kerap dipelihara atau dijadikan aksesoris dan jimat. Padahal, mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, seperti gajah yang berkontribusi besar terhadap kelestarian hutan. Menangkap dan memperdagangkan satwa liar bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga termasuk tindak pidana yang telah dilarang dalam Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Menjaga satwa liar tetap hidup di habitat alaminya berarti menjaga keselamatan kita sendiri. Yuk, hentikan perburuan dan perdagangan satwa liar. Lindungi alam, lindungi masa depan.

0: Haris Banu bulan lalu merupakan lagu terakhir dalam sajian Pesona Musik Nusantara Malam. Terima kasih atas kepesan Anda sepanjang hari ini. Semoga apa yang kami sajikan, baik informasi, hiburan, obrolan, itu akan sangat bermanfaat untuk Anda. Seperti biasa, kita akan tutup dengan renungan untuk siaran kita malam hari ini.
1: Paran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah penyiaran kami untuk edisi hari ini di hari Jumat 12 Juni 2026 melalui FM 95,1 MHz. Terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Kita akan jumpa lagi pada besok hari pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi yang sama, 95,1 MHz. Selamat malam, selamat beristirahat. Terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mautatuwau Mongodula di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz dan AM 1008 kHz. Di edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Terima kasih sahabat budaya, mengutu atau mengudula yang pagi ini sudah bersama di 95,1 MHz dan AM 1008 kHz. Semoga pagi ini semuanya sehat walafiat tanpa kurang satu apapun juga. Untuk kaum muslimin dan muslimat yang baru saja selesai melaksanakan sholat subuh, semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pagi yang penuh berkah di hari ini, tepatnya di hari Sabtu, sahabat budaya mengutu atau mengudula, semoga kita semuanya tetap dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pagi ini Tiang Afani akan menemani sahabat budaya semuanya sampai di jam 10 pagi nanti. Dan juga sahabat budaya, di jam 5 lewat sedikit ya, kita nantinya akan sama-sama dengan Prof. 1 mengikuti religi pagi dan juga update informasi lewat warta pagi. Dan selanjutnya sahabat budaya Mengotato Mengodula'a, kita akan dengarkan pengajian Al-Quran dan setelah itu kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo mengikuti religi pagi.

0: Baik, sahabat budaya, mau tato mau doa sembari menanti religi pagi, kita bergabung dengan Prof. 1 RR Gorontalo.
1: Lemito ditambah 6 menit, sementara Molosipat ditambah 7 menit. Hingga saat ini peringer waktu menunjukkan pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah, dan sesaat lagi kami akan ajak Anda bersama dalam religi pagi yang nanti insya Allah akan berlangsung di studio RRNet, yang nanti akan dipandu langsung oleh rekan Fani Mohi dan juga nanti akan ada beberapa ustadz. Anda yang ingin bertanya sebentar boleh bergabung melalui WhatsApp dan juga telepon 0821 9664 8664.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya. Kembali pagi ini kita di Religi Pagi dengan topik akidah dan tauhid. Dan silakan sahabat budaya nantinya bisa bertanya melalui telepon di 0821-9664-8664 dan juga melalui WA. Terus juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui YouTube RRI Gorontalo. Yang lagi nonton, selamat pagi, salam sehat untuk semuanya. Pagi ini alhamdulillah kita di hari Sabtu 25 Zulhijjah 1447 Hijriah, tepatnya di tanggal 13 Juni 2026. Juga pagi ini sudah bersama dengan narasumber kita Al Ustaz Haji Dr. Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid LCMH. Kita sapa dulu narasumber kita pagi hari ini bersama Al Ustaz Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, assalamualaikum Ustaz. Bisa dengar suara saya? Baik, kita menunggu suara dari Ustaz Bahmid yang pagi ini akan bersama kita di Religi Pagi dengan topik akidah dan tauhid. Dan juga sahabat budaya dan juga pendengar bisa bertanya melalui WA, juga telepon 0821-9664-8664 dan juga melalui YouTube RRI Gorontalo. Baik, kita menunggu Ustaz Bahmid bisa langsung membuka dan juga bisa kita nonton langsung dan juga kita dengarkan suaranya. Mudah-mudahan beliau sudah bisa mendengarkan suara saya. Juga kita menunggu Ustaz Dr. Haji Husni Idrus LCMSE. Alhamdulillah pagi ini kita sudah bersama dengan Ustaz Bahmid. Langsung saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fani, apa kabar?
0: Alhamdulillah kabar baik Ustaz. Ustaz, kita dengan topik akidah dan tauhid, mungkin langsung saja bisa dibuka kebersamaan kita pagi hari ini. Tadwala Ustaz. Ya, kita menunggu Ustaz Bahmid masih. Ya. Kita sapa dulu ya Ustaz ya. Ustaz Husni sudah bergabung dengan kita. Ustaz Dr. Haji Husni Idrus LCMSE, saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Husni. Ya, Ustaz Husni bisa dengar suara saya?
2: Ya, ada.
0: Oke, okay. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Baik, langsung saja Ustaz Bahmid untuk membuka kebersamaan kita pagi hari ini. Kita lengkap personil ya pagi ini. Silakan Ustaz.
1: Alhamdulillah, Ustaz Husni Idrus dan seluruh

0: hikmah pagi, religi pagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan, limpahan rahmat, berkah kepada kita.
1: Amin.
0: Dan kepada seluruh para pendengar dan seluruh masyarakat Gorontalo dan kaum muslimin pada umumnya. Dan mudah-mudahan Allah selalu perbaiki langkah hidup kita menuju kepada apa yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Silakan.
1: Baik. Amin. Kita langsung saja kita akan buka di line telepon buat sahabat budaya dan mengota atau mengodula A di Pro 1 dan juga Pro 4 RR Gorontalo untuk bisa bergabung di 0821-9664-8664. Kedua loh, penelpon pertama, religi pagi, assalamualaikum. Ya, penelpon silakan, kami tunggu di 0821-9664-8664. Topik kita yaitu akidah dan tauhid. Baik, sembari menunggu di penelpon, saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk dulu Ustadz. Izin bertanya Ustadz. Pertanyaannya, ada keluarga saya mengatakan yang mana mereka itu biar tidak sholat asalkan mereka mengingat orang tuanya melalui doa arwah untuk orang tuanya. Dari Tilango ini Ustadz, silakan Ustadz Husni dulu ya. Silakan Ustadz Husni, mungkin bisa menjawab pertanyaan ini dari Tilango. Ya Ustadz Husni.
2: Bahmit silakan.
1: Iya Ustadz Bahmit silakan Ustadz.
0: Mengingat orang tua yang sudah meninggal adalah sesuatu yang baik. Mendoakan orang tua yang sudah meninggal adalah sesuatu amalan yang sangat luar biasa. Mengirimkan dan menghadiahkan pahala dari zikir, dari sedekah kita kepada orang tua adalah sesuatu yang sangat baik. Tapi itu semua bukan untuk menggantikan kedudukan sholat. Jadi sholat kita sendiri adalah sesuatu untuk diri kita. Dan kalau kita tidak sholat berarti kita berada pada ancaman adat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ancaman adat Allah, karena Subhanahu wa Ta'ala diwanti orang yang meninggalkan sholat dengan berbagai macam dalil, berbagai macam ancaman. Sholat ini kalau ditinggalkan maka dosanya paling besar, kan lebih besar daripada dosa berzina, lebih besar daripada dosa makan babi. Sholat ini tiang agama dan nilai agama kita akan dinilai dari kita sholat atau tidak. Jadi kalau kita tidak sholat menunjukkan betapa lemahnya agama kita. Atau kita berada pada tepi jurang. Berada di tepi jurang. Jurang kehendak Allah. Jurang sengsara. Walaupun kita mengirimkan pahala itu sesuatu yang baik, tapi meninggalkan sholat adalah ancamannya juga sangat besar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dan anak keturunan kita dari melalaikan sholat. Allah Allah.
1: Baik, Ustadz Husni ada tambahan?
2: Cukup.
1: Baik, kita buka di line telepon, religi pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Rifanto di Kota Raja, pertanyaannya Rifanto.
3: Ya, terima kasih. Ini tentang yang berjualan Ustaz ya, yang punya usaha tapi sering menggunakan
1: Rifanto, suaranya punya, kecil ya,
3: ilmu pesugihan Ustaz.
1: Iya.
3: Nah, perspektif pikir tentang ilmu pesugihan ketika digunakan pada hal-hal seperti itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Husni, silakan pertanyaan dari Rifanto di Kota Raja.
4: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sayyidina Rasulillah, amma ba'du. Pertama, satu profesi atau satu usaha itu akan dikatakan menjadi usaha yang berkah kalau dia memenuhi dua syarat. Yang pertama, usaha itu didapati dengan cara yang halal, sumbernya yang halal. Dan yang kedua, ya, distribusi daripada hasil usaha atau kerja itu juga sumbernya pada yang halal. salah keduanya ada yang haram, maka berarti apapun ya usaha, profesi, keterampilan kita yang menghasilkan nafkah kalau dia keluarga, menghasilkan sehat kalau dia secara individu, ya menghasilkan sesuatu bagi orang lain, maka hukumnya adalah haram. Ya, mau istilah persugihan tadi atau istilah yang lain untuk mendapatkan keuntungan melalui jalur bisnis dengan makhluk yang lain, itu termasuk dosa besar karena usaha didapati dari sumber yang tidak halal. Ya, usaha didapati dengan cara yang tidak halal. Apapun bentuk transaksinya atau apapun bentuk sistem yang kita gunakan, ya baik itu yang kecil maupun yang besar, tapi dia ketika bermasalah dari sisi akidah, ada akidah yang dikorbankan atau ada hak orang lain yang dikorbankan, maka semua itu hukumnya adalah ya sangat diharamkan dalam ajaran Islam. Oleh karena itu Allahu alaihi wasallam sampai menyebutkan at-tajirul amin atau pedagang ada kelak di hari kiamat mereka akan sama minal anbiya'i wa siddiqin wa syuhada, mereka masuk surga dan kumpulkan bersama orang-orang mulia seperti para nabi atau orang-orang yang orang yang jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira untuk menetapkan itu ya terkadang kalau sudah jelas hukumnya ya di samping ada Al-Qur'an ada hadis juga bahasa hati ini sebagai politik hidup ya, bahwa kita bisa tahu bahwa ini tidak benar, bahwa ini benar. Dan termasuk pertanyaan yang ditanyakan ini bisa diukur pakai Al-Qur'an hadis, bahkan fitrah kita pun harus menolak ketika itu mengorbankan akidah atau ajaran Islam. Cukup.
1: Baik, kita lanjut lagi ke penelpon religi pagi. Assalamualaikum. Baik, saya bacakan pertanyaan yang masuk lagi pagi hari ini dari Pak Iskandar. Ya, sebelum ke pertanyaan yang saya bacakan, penelpon silakan religi pagi. Ya, religi pagi. Assalamualaikum.
5: Baik.
1: Ya, halo, religi pagi.
5: Baik.
1: Oke, baik. Saya bacakan saja pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Iskandar Bawato di Biau. Ustadz, di dalam ilmu syariat, tarekat, hakikat, makrifat, apakah semuanya harus kita pelajari? Karena tujuan kita sebenarnya supaya kita dapat mengenal dan melihat akan Allah. Ustadz, mohon dijelaskan. Terima kasih. Silakan Ustadz Bahmid.
0: Ada hal yang minimal yang harus dimiliki oleh setiap orang yang beriman. Hal minimal tersebut adanya pada rukun iman, ada pada rukun Islam dan pada rukun Islam. Bila dia meyakininya dan mengamalkannya, maka sukseslah dia dengan cara apapun. Adapun tariqah, ikhwan, ini peristilahan-peristilahan untuk mencapai hal yang sempurna. Tentu saja tidak semua orang bisa mencapai hal-hal tertentu yang sempurna tersebut. Sebagaimana juga dalam masalah fikih, ada hal yang minimal. Minimal itu adalah dia tahu bagaimana sholatnya itu sah. Dia tahu bagaimana dia bersuci dengan benar. Adapun pelajaran-pelajaran atau hal-hal yang bersifat detail, perbedaan pendapat, hal-hal yang bersifat ijtihadi yang ada di dalam fikih tersebut, dia tidak harus pelajari. Tapi ada beberapa orang yang memang harus mempelajarinya sebagai orang alim untuk menguasainya. Begitu juga dalam masalah iman, yang paling penting adalah dia menguasai, dia meyakini rukun iman yang 6, dan dia mengetahui, meyakini juga dengan dasar akarnya secara sederhana, bahwasanya Allah itu ada, bahwasanya Allah itu maha kuasa, dan dia meyakini malaikat itu ada, dan seterusnya. Adapun detailnya, bagaimana pembuktiannya secara nalar, secara burhani, dan sebagainya, itu miliknya para ulama-ulama yang ahli kalam. Begitu juga hal yang bersifat ilmu ihsan. Ilmu ihsan itu ada dasarnya. Yang penting hati kita ini bersih, bagaimanapun caranya. Hati kita bersih, hati kita ikhlas, hati kita tidak ada dengki dengan orang, hati kita tidak ada sombong dan seterusnya, maka itu sudah cukup. Dan kita harus mencapai itu. Adapun tingkatan-tingkatannya kita harus menjalani, harus dengan hakikat dan seterusnya, itu adalah peristilahan para biasanya para ulama-ulama ahli tasawuf, dan tidak semua orang bisa mencapainya. Agama ini Allah berikan untuk keselamatan semua orang. Tentu saja Allah Maha tahu bahwasanya manusia ini juga tingkat kemampuannya bertingkat-tingkat, dan surga ini tentu saja tidak hanya dimonopoli oleh para ulama, tidak hanya akan dimonopoli oleh para ahli. Cuma setiap kita tentu saja menghormati spesialisasi setiap orang, tidak memasukinya, tidak mendalaminya, tapi bukan untuk menafikan dan mengingkarinya, apalagi memusuhinya. Wallahu a'lam.
1: Baik. Kita masih bersama di Religi Pagi, dan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan sudah dijawab, dan masih kami berikan kesempatan nantinya di line telepon, di WA, dan juga di YouTube RRI Gorontalo Anda bisa mengirimkan pertanyaan. Dan untuk saat ini Ustadz, kita akan break sejenak dan nanti kita akan balik lagi dengan membuka di line telepon dan juga membaca pertanyaan yang sudah masuk. Tetap bersama di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo.

adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liyar rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suap adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Kita masih bersama di Religi Pagi untuk hari ini, sahabat budaya dan juga pendengar. Silakan nantinya bisa bergabung di line telepon di 0821-9664-8664. Religi Pagi, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa?
2: Dengan Om Iwin di Kabupaten Bualemo.
1: Om Iwin di Bualemo. Silakan Om Iwin, pertanyaannya.
2: Ada dua pertanyaan, Pak. Pertanyaan pertama, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis qudsi,
1: iya,
2: ana aktartu birabbi bin nasataini, aku lebih mendahului dua masa sebelum adanya sesuatu di permukaan bumi ini. Kemudian pertanyaan yang kedua,
1: iya,
2: al-fikru qabla rabhani wan nadamu za'dal husran, pikirkan apa yang telah dijadikan Allah, tapi jangan memikir zat Allah. Terima kasih Pak, hanya dua pertanyaan, mohon jelaskan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Iwin, terima kasih dari Bualemo. Silakan Ustadz Husni.
3: Ya. Baik, pertama, redaksi pertama yang dibacakan tadi, tidak ada kepastian apakah itu hadis. Ya, saya saja tidak pernah baca itu adalah hadis. Yang kedua, kalau dia hadis, tadi bahasa Arab dan terjemahannya tidak sesuai. Jadi redaksi yang dibaca oleh Pak Iwin tadi dengan terjemahannya tidak sesuai. Ya, bahasa Arabnya tidak tahu bagaimana. Kemudian redaksi terjemahannya juga ya tidak connect dengan bahasa Arabnya. Redaksi yang kedua yang dibaca oleh Pak Iwin tadi juga begitu. Bahasa Arabnya lain, kemudian terjemahannya pun lain. Ya, tadi saya mendengarkan tadi kalau yang kedua itu kalau di hadis itu disebutkan la apa namanya tafakkaru fi khalqillah la tafakkaru fi dzatillah, jangan kau pikirkan tentang zat Allah tapi pikirkanlah apa yang diciptakan oleh Allah. Itu redaksinya dengan terjemahannya mutawwa, sesuai kata bahasa Arab dan terjemahannya. Tapi yang dibaca Pak Iwin ya DP redaksi jalan sendiri, DP terjemahan juga jalan sendiri. Ya, kalau dipaksa untuk dijawab, Allah itu mendahului dua sesuatu, apa ada dua dari sesuatu, ya saya tidak bisa jawab apakah yang dimaksud dengan sesuatu ini apa. Ya, yang jelas bahwa kalau kita kembalikan pada akidah, ya sesuatu itu dalam tafsir disebut dengan kullu ma siwallah, segala sesuatu, dan itu bukan hanya dua, segala sesuatu itu ya banyak, tapi kalau dia dikerucutkan ya Allah mendahului semuanya itu. Ada dua, yang pertama adalah ya materi dan yang kedua adalah waktu. Jadi Allah tidak didahului oleh materi. Materi itu benda yang terlihat atau benda yang tidak terlihat. Yang kedua adalah Allah juga tidak didahului oleh waktu. Waktu yang dimaksud adalah waktu ketiadaan. Ya, tidak boleh mengatakan Allah itu dulu tidak ada kemudian ada. Tidak. Waktu itu tidak bisa mendahului Allah. Kenapa? Karena dia yang ciptakan waktu, dia ciptakan juga materi, barang. Ya, huwal awwalu fala syai'a qablahu wal akhiru fala syai'a ba'dahu. Dia Allah yang pertama tidak didahului oleh sesuatu, baik materi maupun waktu. Wal akhiru fala syai'a ba'dahu, dan dia maha akhir, tidak diakhiri oleh sesuatu, baik sesuatu itu materi maupun sesuatu itu adalah waktu. Itu kalau maksud redaksi ya dalam versi bahasa Indonesia. Yang kedua adalah kalau ditanya bahwa tafakkaru fi khalqillah, berfikirlah tentang ciptaan Allah, jangan berfikir tentang zat Allah, itu benar. Ya, Allah itu sesuatu yang sangat sesuatu sekali. Ya, dan dia bukan sesuatu yang sama dengan sesuatu. Ya, segala sesuatu itu, itulah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan sesuatu dari alam raya ini, dan apa yang kita tidak tahu, hanya Allah yang mengetahui, itu sebenarnya indikator bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah wujud. Allah itu ada. Jadi dalam tauhid itu dibagi dua. Allah itu punya indikator esensi, dan yang kedua, Allah punya indikator eksistensi. Jadi eksistensi itu dia keberadaan. Keberadaan itu yang zat. Sementara esensi itu indikator luar. Alam ini ada, itu tidak tercipta dari sesuatu yang disebut dengan kebetulan. Tidak, bukan musadafah. Tapi alam ini tercipta disebabkan karena ada pencipta. Itu yang disebut dengan sistem kausalitas. Kausalitas itu ya esensi, eksistensi Allah terbukti melalui esensi makhluk. Ya, keberadaan Allah itu wujud ada kalau kita mau memikirkan apa yang tercipta hari ini. Yang tidak mungkin dia berada, ya dia ada hanya karena kebetulan. Dalam kaidah akidah disebutkan al-adamu la yakhluqu syai'a. Sesuatu yang tidak ada itu tidak bisa menciptakan yang ada. Berarti alam ini ada, dan tidak mungkin dia tercipta dari yang tidak ada. Karena tidak ada tidak bisa menciptakan yang ada. Berarti alam ini ada karena tercipta dari yang ada. Yang ada itu kita sebut dengan wajibul wujud. Yang ada itu kita sebut dengan ya sebab dari segala sesuatu. Ya, segera begitu kalau saya maknai redaksi yang dibaca oleh Om I.
1: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kembali kita di line telepon. Religi pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Nenek Afni.
4: Iya,
1: silakan Nenek Afni. Agak jauh dari radio kontrol, Nenek Afni, feedback. Baik, langsung saja dengan pertanyaan.
4: Pak Ustaz, bagaimana sisus untuk menggapai kemuliaan dan amalan yang ridhoi, yang diridhoi, Pak Ustaz? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Bahmit, silakan.
5: Kalau mau mendapatkan ridha Allah, maka tunduklah kepada Allah dan Rasulnya. Kita tunduk kepada apa yang ditetapkan oleh Allah melalui ajaran Rasulnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni kalian. Jadi sederhananya seperti itu, tunduk kepada Allah secara totalitas, tunduk kepada apa yang dibawa oleh Nabi secara totalitas, insya Allah kita akan mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu Allah.
1: Baik, pendengar dan juga sahabat budaya, tadi sudah dengan pertanyaan dari Om Afni atau Nenek Afni ya. Saya bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk di WA juga, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Halim di Tilong Kabila. Tradisi ritual Modayango atau disebut mopopoa lati. Apakah ini tidak bertentangan dengan akidah Islam? Mohon penjelasannya. Ustadz Husni, silakan. Baik, silakan Ustadz Husni.
6: Halo?
1: Iya, bisa dengar Ustadz. Iya, tradisi Modayang Ustadz. Baik, silakan Ustadz Husni. Iya, pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih menanti.
6: Halo.
1: Iya, silakan Ustadz. Terputus-putus tadi. Kameranya belum dibuka Ustadz. Ya, kita masih menunggu pendengar dan juga sahabat budaya. Pagi ini kita bersama di Religi Pagi dengan topik akidah dan tauhid. Dan tadi ada pertanyaan dari Pak Halim di Telongkabila, tradisi ritual Modayango atau disebut Mopopo Alati, apakah ini tidak bertentangan dengan akidah Islam? Mohon ini bisa dijelaskan Ustadz Husni. Oke, kalau gitu Ustadz Husni tidak bisa kita lihat. Baik, kita ke Ustadz Bahmid dulu, mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Pak Halim. Silakan Ustadz, sembari menunggu Ustadz Husni. Bagaimana Ustadz Husni, sudah bisa dengar suara saya?
6: Halo.
1: Oke, okay. Baik. Baik, langsung saja ke Ustadz Husni ya, Ustadz Bahmid ya. Baik, silakan Ustadz ya, Husni.
6: Silakan. Tradisi Modayango tadi ya pertanyaannya?
1: Iya, Ustadz.
6: Baik. Modayango itu tradisi, ya, di Gorontalo dia tradisi. Level kedua setelah kebiasaan, dan dia bukan adat. Ya, kalau dia tradisi itu terkadang tidak diseleksi, hasil dari pemikiran masyarakat setempat yang itu sudah menjadi kebiasaan yang meluas. Bagaimana perspektif Islam tentang tradisi Modayango ini? Apapun bentuk budaya atau bentuk tradisi, termasuk di dalamnya ada adat, ya selama dia kreasi manusia itu dilakukan atas dasar tanpa mengorbankan sesuatu dari akidah, maka itu dibolehkan. Ya, karena itu adalah sesuai perkembangan zamannya manusia. Tapi kalau perbuatan ini, kebiasaan tradisi ini, yang mengorbankan akidah, maka apapun dia harus ditolak. Ya, tidak bisa lagi didesain untuk mau diperbaiki, karena memang doktrin tradisi itu lebih kuat ya terkadang oleh masyarakat daripada doktrin agama. Ya, Modayango itu kan satu ritual yang dilakukan di zaman dulu di Gorontalo itu untuk mengusir, ya, dalam keyakinan orang Gorontalo, mengusir setan-setan atau mengusir makhluk-makhluk halus yang datang dengan penyakit, yang datang dengan virus, yang datang dengan macam-macam. Kalau ada orang sakit, polisomo badayang. Itu satu keyakinan. Yang kedua adalah masyarakat meyakini hanya dengan cara itu, ya, penyakit itu bisa sembuh. Hanya dengan cara Modayango kita bisa memberikan bantuan kepada apa ya setan itu. Jadi ini namanya transaksi antara manusia dengan setan dan seterusnya. Maka apapun bentuknya, kalau permohonan permintaan kita bukan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang mengorbankan akidah kita. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza sta'anta fasta'in billah, idza sa'alta fas'alillah." Kalau minta, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mohon perlindungan, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak melibatkan makhluk yang lain, yang jelas-jelas itu adalah adu mubin. Dia adalah musuh yang nyata. Ya, banyak alternatif yang ditawarkannya, itu. Jika ada paket klik, tidak turun hujan, ya, dan seterusnya. Sekarang ini sudah dikenal ada namanya sholat istisqa. Istisqa adalah sholat minta hujan, dan terbukti selalu kalau ada model begitu kemudian kita sholat, maka demikian Allah mudahkan, ya, Allah turunkan hujan. Begitu juga ada namanya doa tolak bala. Doa tolak bala itu bisa kumpul-kumpul, ya, kita di satu majelis, kemudian hadirkan kiai-kiai besar, kemudian kita tolak bala. Nah, itu yang dicariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dimensi yang lain yang kita gunakan, saya kira ini akan menjebak akidah kita dan bisa saja menggantikan akidah kita yang benar dengan akidah yang merusak akidah itu sendiri. Saya kira cukup.
1: Baik. Selanjutnya dengan pertanyaan yang sudah masuk dari Padancen Nur, Ustadz Bahmit, mohon dijelaskan bagaimana prosesnya perjalanan agama manusia yang bermula-mula itu agama fitrah berakhir nama Islam. Ini pertanyaan dari Padancen Nur, Ustadz Bahmit, silakan.
5: Pada dasarnya semua agama yang Allah turunkan itu sama. Dia adalah ajaran tauhid, ajaran yang mengisahkan Allah dan mengakui bahwasanya Allah mengirim ajarannya melalui utusan. Jadi mengakui tentang keesaan Allah dan mengakui risalah dari nabinya itu sama. Dan itu semuanya adalah Islam. Jadi agama itu adalah Islam. Lalu itu diselewengkan. Jadi ajaran agama Islam adalah fitrah itu sendiri. Ajaran agama Islam adalah fitrah itu sendiri, sesuatu yang tidak bertentangan. Bukan berarti tadinya hanya fitrah dan bukan ajaran agama, lalu setelah itu berwujud menjadi agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis dikatakan, permisalan aku dan nabi-nabi sebelumku adalah seperti orang-orang yang meletakkan batu bata pada sebuah rumah, dan rumah itu sudah bagus dan tersisalah batu bata yang terakhir. Kata Rasulullah, anal labina, aku adalah batu bata. Sebut batu bata yang terakhir, sehingga beliau adalah penghujung yang menutupi, menyempurnakan rangkaian ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dan menjadi intisari. Al-Qur'an itu sudah mencakup keseluruhan ajaran yang ada pada kitab-kitab sebelumnya, yang ada pada Taurat, yang ada pada Injil, yang ada pada Taurat, yang ada pada Zabur, yang ada pada Suhuf, wa muhaiminun alaihi. Jadi membetulkan apa yang sebelumnya dan menjadi intisari dari ajaran-ajaran sebelumnya. Jadi Rasulullah itu, ajaran Al-Quran itu, Islam meluruskan yang telah diselewengkan dari yang sebelumnya dan menyempurnakan ajaran sebelumnya. Ajaran-ajaran tentang takfif, tentang taisir, memudahkan, itu terdapat dalam ajaran Islam. Yang di dalam ajaran agama sebelumnya itu sangat sulit untuk kita dapatkan. Jadi itu menjadi keistimewaan dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Esensi tauhidnya sama, tapi yang berbeda adalah beberapa ajaran syariat. Tidak secara keseluruhan, beberapa ajaran syariat. Wallahu a'lam.
1: Baik, Ustadz, kita sudah bersama di Religi Pagi dengan topik akidah dan tauhid. Ustadz Husni, silakan bisa menutup kebersamaan kita pagi hari ini. Terima kasih untuk pendengar dan juga sahabat budaya. Silakan Ustadz Husni untuk menutup kebersamaan kita di Religi Pagi.
6: Baik, terima kasih semuanya yang telah berpartisipasi dan insya Allah semua kita sehat walafiat. Terima kasih untuk guru kita semua, Ustadz Bahmit, semoga beliau sehat walafiat. Asnas Provinsi Gorontalo dan semua kita keluarga besar dari Gorontalo. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, syarallah dan astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

Peringar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, demikian peringar baru saja kita ikuti bersama Religi Pagi langsung dari studio RRI.net bersama Feni Mohi, dan saat ini waktu menunjukkan pukul 5 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah. Dan peringat sesaat lagi kita akan jelang mengikuti beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

0: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Jalan Jenderal

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Tapi mudah-mudahan dengan adanya ajang PENAS ini menjadi kebangkitan kita khususnya petani, termasuk industri yang ada di Gorontalo.
2: Gempa ini adalah getaran yang ditimbulkan akibat dari pergerakan di bawah permukaan bumi. Itu bisa jadi sumbernya itu dari faktor alam dan faktor non-alam. Nah, faktor alam ini yang biasa kita kenal adanya namanya pergerakan lempeng.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Bakri Potabuga. Selamat pagi dan kita awali dengan informasi pertama. Keluarga berisiko stunting di Desa Haya, Kecamatan Limboto Barat menerima bantuan ternak ayam buras beserta pakan dari pemerintah Kabupaten Gorontalo. Program ini pendengar merupakan salah satu strategi pemerintah daerah dalam menekan angka stunting melalui pemberdayaan ekonomi keluarga sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber pangan bergizi. Bupati Gorontalo Sofian Puhi usai menyerahkan bantuan secara simbolis mengatakan angka stunting di Kabupaten Gorontalo hingga kini masih tergolong tinggi. Persoalan tersebut bahkan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dengan melaksanakan berbagai program yang menyasar langsung anak-anak stunting maupun keluarga yang berisiko mengalami stunting.
3: Penyerahan bantuan ternak ayam buras serta pakan bagi keluarga berisiko stunting yang integrasi dengan pelayanan kesehatan hewan gratis. Ini program ada kaitannya dengan bagaimana penanganan stunting di Kabupaten Gorontalo itu bisa kita tangani dengan sebaik-baiknya. Sebab di Kabupaten Gorontalo masih tercatat sejumlah anak di beberapa keluarga 26% masih terlalu tinggi di satu daerah kecil seperti Kabupaten Gorontalo yang 400 ribu penduduk. Pemerintah harus fokus bagaimana stunting ini lama-kelamaan kita turunkan prosentasinya.
0: Bupati berharap seluruh bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik oleh para penerima. Ia juga menginstruksikan organisasi perangkat daerah terkait serta para penyuluh lapangan untuk melakukan pendampingan secara berkelanjutan agar program tersebut benar-benar memberikan dampak nyata terhadap upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Gorontalo. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar, pelaksanaan PENAS KTNA di Gorontalo menjadi momentum terciptanya petani dan nelayan yang inovatif dan memiliki daya saing. Pada penyelenggaraan PENAS ini, Gorontalo juga memiliki kesempatan untuk menunjukkan berbagai potensi pertanian unggulan daerah, termasuk komoditas kelapa, yang menjadi salah satu sektor strategis bagi perekonomian masyarakat.
4: Pelaksanaan PKN Nasional PENAS Kontak Tani dan Nelayan Andalan KTNA di Provinsi Gorontalo diharapkan mampu menjadi momentum lahirnya petani yang lebih maju, inovatif, dan memiliki daya saing tinggi dalam menghadapi perkembangan sektor pertanian modern. Ketua Umum Koalisi Kabupaten Penghasil Kelapa, KOPEK Gorontalo, Nelson Pomalingo mengatakan PENAS KTNA tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya petani dan nelayan dari berbagai daerah, tetapi juga menjadi wadah pembelajaran untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian. Menurutnya, tantangan pertanian saat ini semakin kompleks mulai dari perubahan iklim, persaingan pasar, hingga tuntutan peningkatan kualitas produk. Karena itu, petani perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Ia menilai kehadiran petani, penyuluh, akademisi, pemerintah, dan pelaku usaha dalam kegiatan PENAS KTNA menjadi kesempatan penting untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun sektor pertanian yang berkelanjutan.
1: Ini terus terang saja menjadi kebanggaan Gorontalo, walaupun Gorontalo terbatas seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Sofian. Tapi mudah-mudahan dengan adanya ajang PENAS ini menjadi kebangkitan kita khususnya petani, termasuk industri yang ada di Gorontalo, khususnya di bidang pertanian dan perikanan. Nah, terkait dengan kelapa, kebetulan saya sebagai ketua koalisi pemerintah daerah penghasil kelapa, yang memang sejak tahun yang lalu saya inisiatif untuk membentuk koalisi pemerintah daerah penghasil kelapa, Kenapa? Karena kelapa ini merupakan komoditas Indonesia, Nusantara sebenarnya. Nah, sehingga kita bergembira hari ini, baik di daerah maupun juga pemerintah pusat, sudah sangat konsen terhadap pengembangan kelapa. Yang dimulai dengan hulunya, karena ini pembibitan oleh pemerintah nasional, begitu luar biasa, termasuk Gorontalo sejak tahun yang lalu dan tahun ini mendapatkan bibit untuk kelapa, ini menyongsong hilirisasi yang lebih kuat lagi. Kita juga mendorong industri-industri yang lain, khususnya komoditas jagung dan sebagainya, tetapi memang kalau kita lihat industri besar belum berkembang dengan baik.
4: Nelson menambahkan Gorontalo sebagai tuan rumah pelaksanaan PENAS KTNA juga memiliki kesempatan untuk menunjukkan berbagai potensi pertanian unggulan daerah, termasuk komoditas kelapa yang menjadi salah satu sektor strategis bagi perekonomian masyarakat. Menurutnya, hasil dari berbagai diskusi, pameran teknologi, serta pertukaran pengalaman selama PENAS harus dapat diterapkan secara nyata oleh para petani setelah kembali ke daerah masing-masing. Melalui penyelenggaraan PENAS KTNA, Nelson berharap lahir semangat baru bagi petani Indonesia untuk terus berinovasi sehingga sektor pertanian mampu menjadi kekuatan utama dalam mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Rusdianeta melaporkan.
0: Pendengar, pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Gorontalo yang sebelumnya direncanakan berlangsung di Kabupaten Pahuato dipastikan batal digelar di daerah tersebut. Meski demikian, pemerintah Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di tengah kondisi efisiensi anggaran yang saat ini dihadapi daerah. Sekretaris Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, Romi Moge, menilai Porprov tetap menjadi agenda strategis dalam menjaring atlet-atlet potensial yang akan mewakili Gorontalo pada ajang olahraga tingkat nasional. Romi Moge juga menambahkan, pemerintah Provinsi Gorontalo setiap tahun tetap mengalokasikan dana hibah kepada KONI sebagai bentuk dukungan terhadap pembinaan atlet dan pengembangan olahraga.
5: Kami sebagai pemerintah daerah menilai bahwa memang Porda ini merupakan agenda strategis untuk pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di Provinsi Gorontalo. Dan terus terang kami secara kelembagaan dan termasuk Pak Gubernur juga mendukung. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita harus ketahui bersama bahwa pemerintah daerah hadir sebagai fasilitator dalam menciptakan ekosistem olahraga yang sehat dan kompetitif. Dan itu kita secara konsisten berada dalam posisi seperti ini. Porprov ini kita menilai bahwa ini menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet potensial yang akan kemudian mewakili Gorontalo pada tingkat nasional. Dan ini sangat kita dukung. Nah, tentunya dukungan yang telah kami lakukan tentunya setiap tahun memang kami menganggarkan ini hibah ke Komite Olahraga Nasional Indonesia setiap tahun. Dan tahun ini juga kami sudah kemudian menganggarkan hibah tersebut. Dan kemarin teman-teman dari KONI sudah mengajukan usulan proposal. Namun memang kita ketahui bersama bahwa pemerintah daerah saat ini memang sedang menghadapi kondisi efisiensi anggaran. Sehingganya memang kami secara terbatas mensupport. Dan itu kami sudah kemudian serahkan kepada KONI yang memang tahun ini sudah memiliki juga anggaran hibah.
0: Meski dukungan anggaran tahun ini terbatas akibat kebijakan efisiensi, pemerintah daerah memastikan komitmen memajukan olahraga di Gorontalo tetap menjadi prioritas. Peringkat produksi dan perdagangan komoditas jagung di Provinsi Gorontalo menunjukkan perkembangan yang positif pada tahun 2026 hingga bulan Mei 2026. Realisasi perdagangan jagung dari Gorontalo telah mencapai ratusan ribu ton dengan nilai transaksi yang menembus triliunan rupiah. Capaian tersebut menjadi indikator kuat peran strategis Gorontalo sebagai salah satu daerah penghasil jagung nasional. Selain memenuhi kebutuhan pasar di berbagai daerah, komoditas jagung Gorontalo juga terus memperluas jaringan distribusinya, di mana Ketua Asosiasi Perkumpulan Pedagang dan Produsen Jagung Indonesia, Perwakilan Provinsi Gorontalo Yasin Muhammad, menjelaskan perkembangan perdagangan jagung sepanjang tahun ini.
6: Saya selaku Ketua Asosiasi ingin menyampaikan kinerja perdagangan komoditi jagung Provinsi Gorontalo dari bulan Januari sampai dengan di bulan Mei ini. Jadi alhamdulillah produksi jagung untuk 2026 ini oleh BPS dan Dinas Pertanian targetnya 1,5 juta ton. Alhamdulillah di bulan Januari sampai Mei ini Provinsi Gorontalo itu sudah melakukan perdagangan komoditi jagung ke Jakarta, Surabaya, Banjarmasin, Padang, Medan, Cirebon, dan Makassar juga. Itu di totalnya 219 ribu ton lebih dengan nilai transaksi 1,2 triliun. Nah, alhamdulillah pada bulan Juni ini mudah-mudahan juga ada di kegiatan PENAS. Kalau memang kan biasanya kita ini di 7 provinsi penghasil jagung yang ketujuh, tetapi kita mengirim ke Medan, ke Jawa Timur, dan ke Makassar yang dimana mereka itu kan 5 besar. Nah, tentunya dengan PENAS ini ada merupakan jembatan untuk mempertemukan para petani jagung, pedagang dengan industri.
0: Berdasarkan data yang disampaikan, volume perdagangan jagung Gorontalo hingga bulan Mei 2026 telah mencapai lebih dari 219 ribu ton dengan nilai transaksi sekitar 1,2 triliun rupiah. Distribusi komoditas tersebut menjangkau sejumlah daerah besar di Indonesia, termasuk wilayah yang masuk dalam 5 besar penghasil jagung nasional. Kehadiran Pekan Nasional Petani Nelayan diharapkan semakin memperkuat kemitraan antara petani, pelaku usaha, dan sektor industri guna mendorong peningkatan produksi serta pemasaran jagung Gorontalo di masa mendatang. Pendengar, pelayanan KB serentak yang digelar perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo bersama fasilitas pelayanan kesehatan disambut positif oleh masyarakat. Laporan Andi Sanga.
4: Masyarakat menyambut baik program pelayanan KB serentak yang digelar perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo bersama fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyambut Hari Keluarga Nasional Harganas tahun 2026. Program ini dinilai dapat mendorong lebih banyak pasangan suami istri untuk mengikuti program keluarga berencana. Selain itu, layanan yang diberikan secara gratis juga sangat membantu masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Wiendra Alulu, salah seorang warga kelurahan Dembe Jaya saat ditemui RRI di Puskesmas Kota Utara, Kota Gorontalo kemarin mengatakan, layanan KB di fasilitas kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta, umumnya berbayar bagi masyarakat yang tidak memiliki BPJS aktif. Dengan adanya program ini, masyarakat dapat memanfaatkan layanan KB tanpa perlu khawatir terhadap biaya yang harus dikeluarkan.
7: Sangat bagus, pelayanan sangat ramah, DP suster-suster bagus, DP sangat baiklah.
8: Biasanya untuk pelayanan begini, kalau di luar puskesmas dia berbayar?
7: Iya, berbayar.
8: Biasanya dia berapa?
7: Tidak tahu mungkin karena nanti ini ada bakas keluar kan. Tapi biasanya dia bakas keluar itu ada berbayar, ada yang berapa.
4: Pelayanan KB serentak ini akan berlangsung hingga 8 Juli 2026 dan dapat diakses di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah. Program tersebut menargetkan peningkatan jumlah peserta KB baru, termasuk peningkatan jumlah pengguna kontrasepsi jenis KB permanen atau tubektomi. Dengan begitu, pemerintah juga berharap angka kematian ibu dan prevalensi stunting di Gorontalo bisa ditekan secara bersamaan.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan kita ke informasi selanjutnya. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rosli Habibi mengajak kaum perempuan untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan berbagai bidang usaha yang produktif dan berdaya saing. Menurutnya, perempuan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi keluarga sekaligus mendukung pembangunan daerah. Peningkatan kapasitas perempuan tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga melalui penguatan keterampilan, kewirausahaan, dan kemampuan mengelola usaha secara profesional.
10: Bagaimana kita mewujudkan perempuan ini adalah mandiri, mandiri dan cerdas dalam mengelola keuangan. Secara umum, perempuan itu harus mampu secara finansial.

0: view-nya bagus, ya, bikin konten sejenak, konsumen itu tidak akan datang lagi di kafe yang sama.
1: Wakil Gubernur menilai semakin banyak perempuan yang mandiri secara ekonomi, maka semakin besar pula kontribusi yang dapat diberikan dalam menciptakan kesejahteraan keluarga. Pelatihan keterampilan, akses terhadap permodalan, serta pendampingan usaha perlu terus diperkuat melalui sinergi dengan pemerintah, di mana perkembangan teknologi dan era digital juga harus dimanfaatkan sebagai peluang untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal. Pendengar RRI Gorontalo dan BPS Provinsi Gorontalo menandatangani perjanjian kerjasama, publikasi statistik dan kantor BPS Provinsi Gorontalo. Kolaborasi ini untuk memperluas diseminasi data statistik, meningkatkan literasi data bagi insan penyiaran, serta memudahkan masyarakat mengakses informasi statistik yang akurat dan terpercaya.
2: RRI Gorontalo bersama Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Kota Seprovinsi Gorontalo memperluas jangkauan publikasi data statistik melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang dilaksanakan di kantor BPS Provinsi Gorontalo kemarin. Kerjasama tersebut menjadi langkah strategis untuk meningkatkan penyebarluasan data statistik kepada masyarakat sebagai bahan rujukan dalam berbagai sektor pembangunan daerah. Selama ini, BPS menjadi sumber utama data statistik yang digunakan pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat dalam mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan. Melalui sinergi tersebut, data statistik yang dihasilkan BPS diharapkan semakin mudah diakses dan dipahami publik melalui berbagai kanal informasi yang dimiliki RRI. Kepala BPS Provinsi Gorontalo Agus Sudubio mengatakan, kolaborasi dengan RRI menjadi kebanggaan tersendiri bagi BPS karena memiliki dampak besar terhadap perluasan publikasi data. Ia menilai kerjasama tersebut akan membantu BPS menyampaikan informasi statistik secara lebih cepat, akurat, dan mudah dipahami oleh publik.
3: Nah, kami perlu sosialisasi secara masif, ke semuanya. Nah, yang paling pas ya kami di RRI Gorontalo.
2: Senada dengan hal ini, Kepala RRI Gorontalo Abdul Haris Talamati menjelaskan, RRI memiliki sejumlah platform unggulan yang mampu mendukung penyebarluasan informasi statistik secara luas. Sekali bersinergi dengan RRI, seperti halnya bekerja sama dengan 7 media sekaligus. Kanal yang dimiliki RRI memiliki jangkauan yang luas, tidak hanya di tingkat daerah dan nasional, tetapi juga dapat diakses masyarakat internasional.
4: Termasuk terbaik tertinggi kedua di medsos tingkat nasional, baru jalan sudah dari awal jalanin cuma 300-an, jadi 19 interaksi, jadi 19.400.000 ya tahun kemarin. Nah, tahun ini belum sampai pertengahan bulan kita sudah capai ini, ya. Jadi ada tren yang era konvergensi ini memang ketika Bapak kerjasama dengan RRI itu Bapak bukan cuma kerjasama dengan radio, itu sama dengan Bapak kerjasama dengan 7 media. Kenapa? Kita punya 4 radio. Ada programa 1, itu ada segmentasi masing-masing. Programa 1, segmen utama itu 50 tahun usia. Dan ada programa 2 yang anak-anak muda, sampai dengan 25 ke bawah. Ada yang programa 3, News and Talk, itu secara nasional, kita punya kontribusi juga di sana. Programa 4, programa budaya, khusus siaran budaya. Jadi peningkatan culture juga bisa kita lakukan, sosialisasi. Yang berikut, kita juga punya portal rri.co.id. Secara nasional, itu kita sudah sekitar larinya antara 20-30 lari di wilayah Sintria ranking.
2: Lewat kerjasama ini, data statistik yang dipublikasikan melalui RRI akan semakin mudah dijangkau dan dipahami masyarakat. Ia berharap ini akan terus berkelanjutan karena besar manfaat yang akan diterima oleh masyarakat. Taufik Usman melaporkan.
1: Pendengar, upaya percepatan penemuan kasus tuberkulosis atau TBC terus dilakukan pemerintah Provinsi Gorontalo. Salah satu strategis yang diterapkan adalah pemberdayaan masyarakat melalui program Desa Siaga TBC, di mana program ini pendengar bertujuan meningkatkan peran masyarakat dalam mendukung pengendalian dan penemuan kasus TBC di tingkat desa. Sejumlah daerah telah mulai mencanangkan Desa Siaga TBC sebagai bagian dari gerakan bersama melawan penyakit tersebut. Ketua Tim Kerja TBC Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Dolfi Sumarau, juga menjelaskan program ini merupakan salah satu langkah percepatan yang dilakukan pemerintah.
5: Kemarin memang program pemerintah ini memikirkan bagaimana saat ini memang kita ditargetkan dengan angka penemuan kasus yang

0: Itu memang kita tidak akan sampai di titik 90% penemuan kasus kita temukan. Nah, pemerintah memikirkan, oh bagaimana cara? Jadi memang ada beberapa strategi yang dilakukan percepatan untuk penemuan kasus. Di antaranya pemberdayaan masyarakat desa dengan desa siaga. Nah, desa siaga ini memang kemarin sudah dicanangkan oleh Pak Presiden di bulan Mei 2025. Dan kita di Provinsi Gorontalo saat bersamaan juga kita meluncing pertama juga di satu di desa Ponelo, Gorontalo Utara. Sama bersamaan dengan kegiatan di pusat. Dan kemarin di Bone Bolango, alhamdulillah, seluruh kepala-kepala desa itu kita kumpulkan di BPU Kabila dengan mencanangkan tingkat kabupaten. Jadi ada beberapa desa, ada 12 desa mengikrarkan untuk melakukan pencanangan desa siaga TB. Desa siaga TB artinya kita memberdayakan masyarakat desa, terutama kader kesehatan untuk peduli terhadap pengendalian TB.
1: Melalui program tersebut, masyarakat diharapkan semakin aktif mengenali gejala, melaporkan, serta mendampingi proses pengobatan penderita TBC. Keterlibatan kader kesehatan desa menjadi salah satu kunci keberhasilan penemuan kasus secara dini, di mana pemerintah berharap desa siaga TBC dapat memperkuat upaya pengendalian TBC hingga ke tingkat masyarakat paling bawah. Pendengar, gempa bumi merupakan fenomena alam yang terjadi akibat adanya getaran yang bersumber dari dalam permukaan bumi. Getaran tersebut dapat dipicu oleh berbagai faktor, baik faktor alam maupun faktor non-alam. Kepala Stasiun Geofisika Kelas 2 Gorontalo, Andri Wijaya Bidang, menjelaskan bahwa penyebab utama gempa bumi yang paling sering terjadi adalah faktor alam berupa pergerakan lempeng tektonik di bawah permukaan bumi. Menurutnya, pergerakan lempeng tersebut menyebabkan pelepasan energi yang kemudian merambat dalam bentuk gelombang seismik dan dirasakan oleh masyarakat sebagian sebagai guncangan gempa. Selain aktivitas tektonik, gempa juga dapat disebabkan oleh faktor non-alam seperti aktivitas manusia, termasuk peledakan, aktivitas pertambangan, maupun kegiatan lain yang mampu menghasilkan getaran di dalam tanah.
2: Jadi memang gempa ini adalah getaran yang ditimbulkan akibat dari pergerakan di bawah permukaan bumi. Itu bisa jadi sumbernya itu bisa jadi akibat dari faktor alam dan faktor non-alam. Nah, faktor alam ini yang biasa kita kenal adanya namanya pergerakan lempeng atau pergerakan lempeng di bawah permukaan bumi. Nah, pergerakan lempeng ini bisa bersumber dari zona subduksi atau pertemuan dua lempeng maupun dari sistem sesar atau patahan. Ini bisa terjadi gempa yang biasa kita sebut dengan gempa akibat gempa-gempa tektonik. Nah, bisa juga gempa non alamiah atau sebab lain ya. Saya membagi dua tadi ya. Yang alamiah ini atau faktor alam ini juga dari gempa tektonik atau dari lempeng-lempeng tadi bisa juga diakibatkan oleh gunung api. Gunung api atau aktivitas pergerakan magma di bawah permukaan atau di gunung api itu sendiri yang biasa kita sebut gempa vulkanik, gempa bumi vulkanik.
1: Andri menambahkan wilayah Gorontalo merupakan daerah yang memiliki aktivitas kegempaan cukup tinggi karena berada di kawasan yang dipengaruhi oleh aktivitas lempeng bumi dan sejumlah sumber gempa aktif di sekitarnya. Sepanjang tahun 2024, BMKG Stasiun Geofisika Kelas 2 Gorontalo mencatat 1.438 kejadian gempa bumi di wilayah Gorontalo dan sekitarnya, dengan 22 diantaranya dirasakan oleh masyarakat. Ia juga menghimbau masyarakat agar meningkatkan pengetahuan mengenai kebencanaan, khususnya terkait gempa bumi, sehingga dapat melakukan langkah penyelamatan yang tepat ketika terjadi guncangan. Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bakri Putabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat berakhir pekan.

04 Gorontalo, suara budaya Gorontalo. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Selamat pagi sahabat budaya, mau tato mengadula walolah habari di hari ini. Alhamdulillah, Dengan Fani kembali lagi bisa bersama dengan sahabat budaya ya. Alhamdulillah sehat ya pagi ini, alhamdulillah, karena semalam agak kurang sehat. Tapi pagi ini alhamdulillah bisa menemani sahabat budaya semuanya. Sehat itu dari kita sendiri ya. Pokoknya kita berpikir positif, yang negatif-negatif itu dibuang jauh ya. Karena sehat itu perlu pikiran yang sehat. Pokoknya jangan marah-marah ya kalau pagi-pagi ya. Dia pakai kunci itu dia. Pokoknya pagi-pagi harus semangat-semangat pagi begitu ya. Dan sahabat budaya mau tato modula pagi ini kita lihat ada info apa hari ini. Oke. Kita lihat-lihat ya. Orang dari pagi tadi ya jam 3 ya. Jam 3 tadi itu semuanya lagi pada nonton ya, Piala Dunia ya. Terus juga jangan sampai ketiduran juga kali karena pagi-pagi harus nih. Untung hari ini hari Sabtu ya, bisa tidur lanjut ya. yang tidak kerja. Kalau tapi yang kerja ya jangan tidur lagi, harus ke tempat kerja. Terus juga yang pagi ini lagi menikmati suasana santai di rumah, selamat menikmati ya. Jam 9 lagi nanti ada Piala Dunia lagi ya. Tapi Tengah belum pegang catatan HP-nya kemana. Tadi ada catatannya di ini ya, di WA. Jadi nanti sebentar lagi di jam 9. Jadi yang tidak bisa nonton bisa mendengarkan di Pro 1 RRI Gorontalo ya. Karena untuk Piala Dunia itu disiarkan langsung di Pro 1 RRI Gorontalo setiap jam saat permainan ya. Jadi untuk sahabat budaya yang bingung mau nonton di mana ya, jauh kalau mau nonton ya, sekarang Tengah ya bikin bocoran kalau mau dengar Piala Dunia itu disiarkan langsung melalui Pro 1 RRI Gorontalo. Jadi sahabat budaya tidak usah kemana-mana, yang mau cari-cari tempat untuk nonton jauh mungkin dari rumah bisa mendengarkan di Pro 1 RRI Gorontalo. Tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo, Tengah lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut lagi, ada janji leluhur, mudah-mudahan pagi ini bisa bikin semangat buat kita semuanya lagi menikmati akhir pekan ya.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.
3: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, mau donat coklatnya 2, sama matchanya 2 ya mas. Duduknya di sana ya mas.
4: Oke mbak, kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
5: Banyak minum-minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
6: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Masih dari Sudirman 30, sahabat budaya, Mulut atau Mengudula, semangat pagi semuanya. Kembali lagi dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke 80 tahun 2026. Sahabat budaya, Ditbinmas Satbinmas Polda Gorontalo itu akan menggelar lomba pemilihan satpam teladan tingkat Polda Gorontalo. Kegiatan putih dilaksanakan di kantor UPP 3 PLN Kota Gorontalo dan diawali dengan pembinaan bagi satpam instansi di wilayah Gorontalo. Lomba pemilihan satpam teladan ini diikuti oleh 7 badan usaha, jasa pengamanan, BUJP dan instansi terbaik di Provinsi Gorontalo yang telah lolos seleksi. Dan ini disampaikan oleh Kasubdit Binmas Satpam Polda Gorontalo, AKBP Sulistianto. Karena menurutnya kegiatan ini dilaksanakan serentak oleh seluruh Polda di Indonesia dan untuk Gorontalo digelar pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2026. Maksud dari diadakan kegiatan Buti Sahabat Budaya di samping untuk Buti memeriahkan HUT Bayangkara juga bertujuan untuk melihat sejauh mana keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki seorang anggota satpam. Dan bahkan kriteria penilaian meliputi aspek akademik, sikap dan tampang atau siptam, keterampilan, etika, serta aspek penunjang lainnya. Salah seorang anggota satpam dari PLN, Rahman Imran, mengaku senang dan bangga bisa mengikuti kegiatan ini serta menjadi utusan dari perusahaannya. Karena katanya, saya bangga mewakili rekan-rekan, harapannya semoga kegiatan ini dapat menambah, pengetahuan serta mempererat hubungan antar sesama satpam. Begitu juga hubungan antar satpam dan pembina, yaitu Binmas Polda. Ini yang disampaikan. Sahabat budaya, mau tahu mengenai lengkapnya, silakan dengan informasi ini di portal rri.co.id.

0: jam 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, Padoa merupakan tradisi masyarakat Wakatobi Sulawesi Tenggara yang dilakukan melalui doa bersama sebelum musim melaut dimulai. Nelayan dan tokoh adat berkumpul untuk memohon keselamatan serta hasil tangkapan yang baik. Proses ini biasanya dilaksanakan di pesisir pantai dengan melibatkan masyarakat setempat. Selain memiliki nilai spiritual, tradisi ini juga mempererat hubungan antar warga yang menggantungkan hidup dari laut. Padoa mencerminkan rasa hormat masyarakat terhadap alam dan sumber daya yang mereka manfaatkan. Tradisi ini masih diwariskan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat pesisir Wakatobi. Sekian pas jam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Watia Tiffany Mohi Oduolo.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat Budaya, terima kasih yang pagi ini terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo di 95,1 MHz dan juga AM 1008 kHz. Pagi ini Sahabat Budaya, satu info yang hadirkan untuk semuanya, radiogram yang berasal dari Pemda Kabupaten Bualemo yang ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bualemo, disampaikan bahwa telah dibuka pendaftaran calon siswa sekolah rakyat terintegrasi 71 Bualemo untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Program ini menyediakan pendidikan gratis yang dibiayai negara, untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Selama bersekolah, siswa mendapatkan fasilitas asrama, makan dan minum, pakaian, serta perlengkapan sekolah yang disiapkan oleh pemerintah. Program Sekolah Rakyat 71 diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang termasuk kategori desil 1 dan desil 2 pada data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN, termasuk anak yang belum pernah sekolah maupun putus sekolah. Dengan kriteria usia calon siswa yaitu SD usia 7-12 tahun, SMP usia 13-15 tahun, dan SMA usia 16-18 tahun. Kuota penerimaan siswa baru sebanyak 90 siswa SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA. Sekolah Rakyat Terintegrasi 71 berlokasi di Desa Bongo 3, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bualemo. Pendaftaran tidak dipungut biaya dan dibuka hingga tanggal 15 Juni 2026. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Bualemo, pendamping PKH dan TKSK Bualemo. Demikian Sahabat Budaya, satu informasi dari Pemda Kabupaten Bualemo, dan kita kembali lagi di pagi ini di Umalowali.

0: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bro, coba lihat, ternyata masih ada anak-anak di Gorontalo yang putus sekolah ?
2: Iyo . Padahal sekarang apa-apa, torang harus butuh skill.
1: Nah itu, sekolah berhenti, skill minim, ujung-ujungnya susah mau dapat kerja yang layak.
2: Kalau sebegitu, penghasilan pas-pasan, kemiskinan terus berulang.
1: Padahal, kalau anak-anak lanjut sekolah, kesempatan buat mengubah hidup jadi lebih besar.
2: Setuju, pendidikan itu investasi masa depan. Bukan cuma soal ijazah.
1: Jangan biarkan anak putus sekolah karena alasan ekonomi atau lingkungan. Ayo, torang jaga torang pegenerasi. Sekolah lanjut, masa depan kuat.

Makanan lokal bukan sekedar makanan, tetapi juga cerminan jati diri dan warisan budaya suatu daerah. Setiap hidangan tradisional menyimpan cerita tentang alam, sejarah, hingga kearifan leluhur yang diwariskan turun-temurun. Dari bahan baku yang ditanam di tanah sendiri hingga cara pengolahan yang khas, semuanya membentuk identitas yang membedakan satu daerah dengan daerah lainnya. Ketika kita mengkonsumsi pangan lokal, sejatinya kita sedang merawat budaya dan menghargai perjuangan para petani serta pelaku usaha pangan di sekitar kita. Menjaga dan mencintai pangan lokal juga berarti memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan mengutamakan hasil bumi sendiri, kita tidak hanya mendukung ekonomi lokal, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada produk luar. Mari bangga menyajikan pangan lokal di meja makan keluarga, mengenalkannya kepada anak-anak, dan menjadikannya bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena lewat pangan lokal, identitas budaya tetap hidup dan generasi masa depan tumbuh dengan rasa cinta pada daerahnya sendiri.

Oke, sahabat budaya, RRI Gorontalo menegaskan dukungannya terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 melalui penandatanganan komitmen bersama dengan Badan Pusat Statistik BPS yang berlangsung di kantor BPS Provinsi Gorontalo. Sahabat budaya, dukungan ini diberikan sebagai bagian dari upaya menyukseskan agenda nasional yang menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia. Sensus ekonomi, sahabat budaya, ini merupakan kegiatan pendataan yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan sektor ekonomi di berbagai wilayah. Data yang dihasilkan dari sensus ini, sahabat budaya, akan menjadi rujukan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan, program, dan strategi pembangunan ekonomi pada masa mendatang. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Jangkauan siaran RRI yang luas hingga ke pelosok daerah dinilai ini menjadi kekuatan dalam mendukung sosialisasi sensus kepada seluruh lapisan masyarakat. Kepala RRI Gorontalo Abdul Haris Talamati mengatakan RRI siap mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026 melalui seluruh platform yang dimiliki. Dan juga sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat, termasuk terkait pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Karena menurut Pak Kepsta, keberhasilan sensus membutuhkan partisipasi aktif masyarakat, sehingga informasi mengenai tujuan dan manfaat sensus harus disampaikan secara luas. Demikian sahabat budaya, lengkapnya bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Baik, sahabat budaya, mau tato mau dulas. Sekarang sudah jam 7 lebih 47 menit waktu Indonesia Tengah. Tinggal lanjut lagi ya, masih dengan beberapa informasi yang hadirkan untuk menemani semuanya yang lagi bersama dengan Perempat dari Gorontalo. Sahabat budaya, MTQ ke-12 Pohuwato jadi momentum membumikan Al-Quran. Jadi Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-12 tingkat Kabupaten Pohuwato resmi dibuka oleh Wakil Bupati Pohuwato Iwan S. Adam di Aula Kementerian Agama Kabupaten Pohuwato. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Iwan S. Adam menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Pohuwato Saiful Ambu Inga yang tidak dapat menghadiri acara pembukaan karena harus mengikuti agenda kedinasan lain yang telah terjadwal. Meski demikian, Bupati menitipkan salam dan apresiasi kepada seluruh peserta, Dewan Hakim serta panitia penyelenggara, seraya berharap MTQ ke-12 dapat berlangsung lancar dan sukses sampai penutupan. Bahkan beliau mengatakan tema yang diusung dalam MTQ kali ini memiliki makna yang sangat mendalam. Menurutnya MTQ bukan sekedar ajang perlombaan membaca Al-Quran, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membumikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat. Lengkapnya silakan bisa mengakses informasi Butito portal rri.co.id.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.